0: kepemimpinan sekaligus juga kemuliaan. Pertanyaannya adalah bagaimanakah ayah bisa menjadi seorang pemimpin yang dihormati, terutama oleh anak-anaknya, dalam hal ini anak laki-lakinya.
1: Iya. Alkitab sendiri mengatakan bahwa suami atau ayah itu kepala keluarga, Pak Paul. Apakah itu tidak jauh berbeda dari itu?
0: Saya kira sama. Jadi ayah memang adalah kepala keluarga. Namun ya, saya perlu sekali lagi garis bawahi di sini, jangan sampai disalah tafsir. Kepala keluarga yang Tuhan maksudkan adalah kepala yang sangat mengasihi tubuhnya. Ya, bukan kepala yang semena-mena terhadap tubuhnya, tapi kepala yang sangat memperhatikan, mempertimbangkan tubuhnya. Dalam hal ini adalah istri dan juga anggota-anggota keluarganya yang lain.
1: Iya, memang itu kadang-kadang sangat sulit untuk dipisahkan. Kadang-kadang orang lebih menekankan pada kekuasaannya juga. Dengan mahkota yang tadi Pak Paul, istilah yang Pak Paul gunakan, mahkota itu sebagai raja. Raja itu bisa semena-mena gitu, Pak Paul.
0: Tepat sekali. Jadi bukan itu yang menjadi desain Allah untuk kita sebagai ayah. Ada tiga ya Pak Gunawan yang akan saya bagikan. Nah, yang pertama adalah wibawa ayah sebagai seorang pemimpin hanya bisa terjadi atau bisa tercipta kalau dia menunjukkan hikmat. Dia menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang bijaksana. Saya akan membacakan Amsal 24 ayat 5. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Nah, ayah sudah tentu adalah pria yang lebih berotot dibandingkan ibu sebagai wanita. Ada kalanya kita ini sebagai ayah terpancing ya, Pak Gunawan, menggunakan otot, kekuatan, kekuasaan, agar anak-anak melakukan kehendak kita. Nah, ternyata wibawa tidak bisa tercipta melalui otot. Wibawa hanya tercipta melalui hikmat. Kalau anak-anak melihat kita berhikmat, maka dengan alamiah rasa hormat itu akan muncul pada anak-anak kita.
1: Ya, contohnya yang konkret seperti apa ayah yang berhikmat itu?
0: Misalkan dalam pengambilan keputusan, ayah yang berhikmat, ayah yang tidak tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan. Dia akan mencoba untuk melihat alternatif yang tersedia. Dia bisa berdiam untuk berdoa, meminta pimpinan Tuhan dalam keputusan yang harus diambilnya ini. Dengan kata lain, dia juga terbuka terhadap masukan. Dia nggak menutup diri bahwa keputusannya, pertimbangannya lah yang paling benar. Nah, ayah yang seperti ini akan dilihat oleh anak-anaknya sebagai ayah yang berwawasan luas, berhati lapang, dan ayah yang juga mau untuk menerima masukan bahkan dari istri atau anak-anaknya. Nah, dalam hal pengambilan keputusan, hikmat ayah itu bisa terlihat. Atau kebalikannya, dalam hal pengambilan keputusanlah hikmat ayah tidak terlihat kalau dia melakukan yang sebaliknya tadi.
1: Iya, tapi justru di situ seorang ayah itu kadang-kadang khawatir kehilangan kewibawaannya itu, Pak Paul. Kalau dia terlalu lemah terhadap anak-anaknya, mau dikritik dan sebagainya, itu dia punya kekhawatiran, wah, saya nanti tidak berwibawa lagi terhadap anak-anak ini.
0: Itu sebabnya jadinya ya dia akhirnya menggunakan otot ya, untuk memaksakan itu kehendaknya, betul. Jadi ya, ini saya kira sesuatu yang harus kita pelajari terus menerus. Karena kita terbiasa dengan konsep itu. Konsep menggunakan otot untuk bisa menegakkan wibawa. Ternyata ya bukan itu jalan Tuhan.
1: Iya, tetapi hikmat ini juga kita butuhkan pada waktu kita melakukan disiplin terhadap anak-anak kita gitu.
0: Betul Pak Gunawan. Jadi ayah perlu sekali menunjukkan hikmatnya tatkala harus menghukum anaknya karena kesalahan yang diperbuat si anak. Bagaimanakah hikmat bisa muncul ya atau terlihat dalam menghukum atau mendisiplinkan anak? Kita melihat hikmat tatkala ayah itu tidak emosional, Saya bukannya berkata ayah tidak boleh marah. Tapi berapa marahnya dia itu menunjukkan dia seorang emosional atau tidak. Berapa mudahnya dia marah itu juga menunjukkan dia orang yang emosional atau tidak. Hal-hal apa saja yang membuat dia marah itu juga menunjukkan dia itu seseorang yang bisa enggak menguasai emosinya apa tidak. Jadi kalau dia menghukum anak berlebihan, terlalu mudah menghukum, tidak ada remnya, nah ini menunjukkan dia tidak memiliki hikmat. Jadi ayah yang berhikmat bisa melihat kesalahan anak, bisa membedakan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Kesalahan yang diperbuat karena anak itulah pada usianya memang cenderung melakukan kesalahan itu. Ataukah ini suatu pemberontakan? Ayah yang bijaksana bisa membedakan semuanya. Bisa juga mengetahui bahwa hukuman ini terlalu berat. Hukuman yang ringan ini lebih cocok. Ya. Nah, ayah yang tidak emosional seperti ini akan dilihat sebagai ayah yang berhikmat.
1: Iya, kalau begitu hikmat ini Pak Bala, atau kebijaksanaan ini tidak terkait langsung dengan tingginya jenjang pendidikan yang diperoleh oleh si ayah itu, Pak.
0: Tepat sekali. Di sini kita melihat keadilan Tuhan, Pak Gunawan. Sebab memang tidak semua manusia diberikan kesempatan mencicipi pendidikan yang sangat atau yang sama tingginya. Nah, Tuhan memberikan hikmat kepada semua orang. Jadi kita akan menemukan orang tidak berhikmat di kalangan orang yang berpendidikan. Sebaliknya kita akan bisa menemukan orang berhikmat di kalangan orang yang justru tidak berpendidikan. Tuhan adil.
1: Iya. Masih juga terdengar sampai sekarang itu ayah itu menggunakan kekerasan terhadap anak-anaknya di dalam mendidik anak gitu loh, Pak.
0: Seringkali ayah itu dibesarkan seperti itu ya, dipukuli dengan keras. Sehingga waktu dia menjadi ayah, dia menggunakan cara yang digunakan oleh orang tuanya dulu. Nah, saya bukannya berkata tidak boleh memukul anak. Saya mengikuti nasihat Dr. James Dobson yang ya membolehkan orang tua memukul anak di pantat. Karena memang banyak daging dan tidak membahayakan anak. Memukul anak di bagian yang lain bukan saja bisa membahayakan nyawanya, tapi yang terutama adalah sangat merendahkan dia. Saya bisa bayangkan betapa anak itu merasa direndahkan kalau ayahnya menggamparnya, menjambaknya, menendangnya. Nah, ternyata pukulan-pukulan seperti itu sangat merendahkan martabat anak. Dipukul pantat ternyata memang secara emosional tidak merendahkan martabat si anak.
1: Iya. Selain hikmat ada unsur yang lain itu, Bapak.
0: Wibawa ayah juga dibangun dibangun oleh kasih terhadap ibu. Jadi maksud saya begini. Kalau si anak melihat si ayah itu mengasihi ibunya, itu akan membuat si anak tambah menghormati si ayah. Saya akan memetik firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat 28. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah begini ya. Kenapa kok anak cenderung menghormati ayah yang mengasihi ibu? Jawabannya ini Pak Gunawan. Kebanyakan anak mengasihi ibunya. Karena anak melihat ibu yang memberikan banyak waktu ya untuk merawat anak. Dan kebanyakan anak protektif terhadap ibunya juga. Karena mereka melihat ibu itu adalah pihak yang lebih lemah secara fisik ya. Dan harus banyak membuang waktu untuk mengurus mereka. Jadi anak-anak itu protektif terhadap ibunya. Waktu mereka melihat ayah memperlakukan ibu semena-mena, tidak penuh kasih, tidak bisa tidak si anak-anak ini akan mulai kehilangan respek. Tidak bisa lagi menghormati ayahnya. Sebaliknya, kalau mereka melihat si ayah mengasihi ibunya, mereka tambah menghormati si ayah sebab mereka pun menyayangi ibu.
1: Itu terjadi baik pada anak pria maupun anak wanita, Pak Bale?
0: Dalam hal ini sama. baik wanita maupun pria, mereka akan lebih salut, lebih menghormati ayah yang bisa mengasihi ibunya. Namun bukan hanya ibu di sini, Pak Gunawan, tentang mengasihi. Anak juga lebih hormat kepada ayah yang menunjukkan kasihnya kepada anak-anaknya. Ini saya kira sangat-sangat alamiah ya. Anak-anak yang merasakan kasih ayah terhadap dirinya akan lebih menghormati ayahnya. Sebab kasih sayang si ayah akan ditanggapi. Bukan saja dengan mengasihi kembali, tapi juga dengan hormat. Sebab, sekali lagi, kita cenderung menghormati orang yang mengasihi kita. Dan kebalikannya, kita cenderung tidak menghormati orang yang tidak mengasihi kita.
1: Iya, saya lihat dalam hal ini memang yang penting itu menunjukkan kasih itu. Bagaimana ayah itu menunjukkan kasih kepada pihak lain, khususnya keluarga, baik kepada ibu, anak, bahkan juga kepada orang tuanya sendiri atau mertuanya.
0: Itu poin yang baik, Pak Gunawan. Memang kadangkala anak-anak itu ya mengintip ya, saya gunakan istilah mengintip, bagaimanakah ayahnya memperlakukan kakek nenek.
1: Iya.
0: Nah, waktu mereka melihat ayah memperlakukan kakek nenek dengan baik, mereka pun menghormatinya. Sebaliknya, kalau ayah memperlakukan kakek nenek dengan tidak hormat, anak juga akan susah menerima si ayah. Sebab mungkin sekali anak-anak sayang kepada kakek neneknya. Jadi ini adalah pelajaran-pelajaran yang bisa diterima oleh si anak. Nah, kembali lagi kepada firman Tuhan tadi, Pak Gunawan, yaitu siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi saya simpulkan, ayah yang mengasihi ibu memperlihatkan bahwa ia mengasihi atau respect terhadap dirinya sendiri. Sebab inilah firman Tuhan, siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab memang istri bagian hidupnya. Dia mengasihi istrinya, dia baik kepada istrinya, bukankah dia yang nanti juga akan diuntungkan oleh si istri? Dengan kata lain, makanya Alkitab berkata, yang mengasihi istrinya, sebetulnya mengasihi dirinya sendiri juga. Hal yang positif. Nah, anak-anak perlu melihat itu. Bahwa ayah mereka sebetulnya respect terhadap dirinya sendiri. Bagaimanakah mereka tahu? Sebab mereka melihat ayah mereka mengasihi ibu mereka. Jadi siapa mengasihi ibunya, berarti mengasihi dirinya. Gitu.
1: Iya, tapi seringkali yang secara tidak sengaja dilihat anak adalah ayah yang memukuli ibunya, jadi suami memukuli istrinya atau memaki-maki istrinya itu, Pak.
0: Dan itu akan membuat anak-anak enggak menghormati ayah mereka. Sebab mereka akan melihat ayah sebagai figur yang tidak menghormati orang yang mereka kasihi, yakni ibu. Dan orang yang memaki-maki ibu atau istrinya, bagi si anak-anak, ayah ini tidak lagi juga hormat kepada dirinya. Sebab kalau kita menghormati diri kita, kita juga menghormati orang yang dekat dengan kita. Nah, itu yang akan nanti ditangkap oleh si anak-anak.
1: Ya, memang tidak timbul respect. Yang ada di sana adalah ketakutan gitu, Pak Bol.
0: Bisa.
1: Anak ini berpikir, oh, ibunya aja diperlakukan seperti itu, apalagi kami yang kecil-kecil ini. Gitu.
0: Betul. Dan yang seringnya terjadi, satu paket, Pak Gunawan. Kalau seorang ayah memukuli istri, hampir dapat dipastikan, dia juga memukuli anaknya. Hampir dapat dikatakan satu paket.
1: Sehingga jadi, anak itu hidup di dalam ketakutan terus, dan betul, fungsi ayah sebagai melindungi, mengayomi itu hilang sama sekali gitu, Pak Bol.
0: Betul. Dan anak tidak bisa menghormati orang yang ditakutinya. Orang hanya bisa menghormati orang yang dikasihinya. Ini prinsip yang kita tidak boleh lupakan.
1: Iya. Nah, unsur yang ketiga apa, Pak Bang?
0: Yang ketiga adalah kudus. Jadi, anak-anak menghormati ayah yang memelihara kekudusan. Saya bacakan firman dari Mazmur 101 ayat 2. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Pada dasarnya, kita ini salut terhadap orang yang hidup bersih dan benar. Nah, ayah yang hidup benar tanpa cela akan memperoleh respek dari anak-anaknya, Pak Gunawan. Jadi, kita memang cenderung ya menghormati orang yang tulus. Pada waktu kita merekam ini, kita baru saja memperingati kelahiran Muhammad Hatta yang ke-100. Nah, saya cukup terkejut ya melihat, memang saya ini membaca Kompas dan membaca Tempo, saya melihat dua publikasi ini yang memang publikasi yang baik ya, begitu memberikan waktu dan ruang untuk memperingati Muhammad Hatta. Sebab rupanya Hatta dipandang sebagai seorang pemimpin yang bijak sekali. Nah, selain bijak, kita juga tahu Bapak Hatta adalah seseorang yang sangat jujur, bersih, tulus. Ini yang mengagumkan orang. Jadi kita memang cenderung kagum dengan orang seperti itu. Contoh yang lain, bukankah kita kagum juga dengan hamba-hamba Tuhan yang rela hidup menanggung susah demi nama Tuhan Yesus? Kenapa kita begitu kagum? Karena sekali lagi kita melihat sesuatu yang murni, yang kudus ada pada orang itu. Nah, kalau ayah ingin berwibawa di hadapan anak-anaknya, dihormati di hadapan anak-anaknya, sebaiknya lah dia memelihara kehidupan yang kudus, yang bersih, seperti yang dikatakan oleh pemazmur, hidup dalam ketulusan hatiku, hidup yang tidak bercela di dalam rumahku.
1: Ya, itu secara praktis memang anak-anak itu mendengar apa yang kita bicarakan itu, Pak ya. Misalnya pembicaraan kita itu pembicaraan yang memang membangun atau enggak, itu kan suatu salah satu ciri kehidupan yang kudus itu tadi.
0: Betul. Dan juga kehidupan yang tidak mencemari ya keranjang pengantin, ini yang dikatakan dalam kitab Ibrani ya. Kita ini menghormati perkawinan kita dan kita tidak mencemari ranjang perkawinan kita dengan berzina dengan orang lain. Nah, hidup yang kudus, hidup yang mulia, hidup yang benar akan menjadi suri tauladan bagi anak-anak. Juga hidup tanpa cela membuat anak dapat berjalan dengan tegap di masyarakat. Karena anak bangga dan tidak malu dengan ayahnya. Berapa banyak anak yang malu dengan ayahnya, Pak Gunawan? Yeah. Tidak berani memperkenalkan ayahnya karena malu. Mungkin ayahnya penjudi, mungkin ayahnya tukang ngutang kanan kiri, mungkin ayahnya penipu. Jadi anak-anak membawa beban mental menjadi anak dari ayah ini nih. Nah, bagaimanakah dia menghormati si ayah yang penuh dengan cacat celah seperti itu? Nah, sekali lagi, anak hanya bisa menghormati si ayah kalau hidupnya kudus.
1: Ya, seringkali memang ayah kurang peka bahwa hidupnya disorot oleh teman-teman dari anaknya ini, Pak. Jadi dia bisa menyembunyikan perbuatan negatifnya di hadapan mata anak-anaknya, tetapi ternyata ada teman-teman dari anak-anaknya ini yang mengetahui perbuatan tidak kudus dari si ayah itu tadi, Pak.
0: Dan bisa menjadi bahan pembicaraan baik di sekolah ataupun di gereja. Nah, akhirnya si anak bisa-bisa malu ke sekolah atau malu ke gereja. Karena sekali lagi melihat kehidupan ayah yang tidak kudus itu. Kehidupan kudus itu memang sangat nampak di mata anak-anak, Pak Gunawan. Orang tua seringkali berpikiran, ah anak-anak gak tahu. Tapi sesungguhnya anak-anak bisa melihat hal itu. Anak-anak bisa mulai merasakan jika ayah hidup tidak benar. Ayah hidup dalam penipuan, dalam kedok. Anak-anak bisa melihat hal-hal itu. Ya, misalkan di rumah berbicara seperti apa, terus di luar berbicaranya kok lain. Anak akan melihat hal seperti itu. Dan mulailah anak melihat kok ayah tidak konsisten. Berarti sedikit banyak ada kemunafikan di sini.
1: Papal, ada ayah itu yang memang karena sifatnya yang suka bergurau dan sebagainya gitu, Papal ya, di tengah-tengah keluarga ini. Lalu apakah dengan gurauan-gurauannya itu membuat dia kehilangan wibawanya?
0: Ini yang seringkali kita takuti ya, Pak Gunawan. Kalau anak-anak melihat kita terlalu sering bergurau, maka dia akan kehilangan wibawanya. Sudah tentu bergurau itu ada batas. Tidak ada yang namanya bergurau tanpa batas. Dengan sesama kita pun ya, dengan sesama orang dewasa, ya harus ada batasnya. Dengan anak-anak juga begitu. Jadi kalau kita mulai melihat anak-anak itu kehilangan respek gara-gara kita terlalu menjadi badut di rumah, Saya kira kita perlu membatasi
1: diri.
0: Betul. Nah, itu hal yang harus kita lihat dengan baik. Jangan sampai anak akhirnya berani-beranian. Misalnya ini ya, ada anak yang gak memanggil papanya, Pak. Memanggil papanya, hello. Nah, otomatis kalau si ayah mendengar itu, jangan dia tertawa. Waktu si anak memanggil dia, hey, lo. Dia harus berkata, kamu panggil saya papa. Sebab saya papa kamu. Dan jangan engkau mengulang lagi perkataan itu. Jadi ada batas yang harus ditegakkan oleh si ayah di sini. Nah, ini sebetulnya kembali kepada hikmat ya. Seorang ayah perlu memiliki hikmat agar bisa membedakan kapan mendisiplin si anak, kapan membiarkan si anak.
1: Iya. Memang ketiga unsur itu saya rasa saling berkaitan gitu Pak Paul, antara hikmat, kasih, dan hidup kudus itu.
0: Betul sekali. Dan memang gak bisa kita pilih satu dari tiga apa dua dari tiga. Kita boleh mengasihi istri kita, dan mungkin sekali ya kita memiliki kekudusan hidup lah. Tapi kalau kita tidak berhikmat dalam hidup, tetap anak-anak susah untuk menghormati kita.
1: Iya. Semua itu kita lakukan dalam rangka mempersiapkan anak ini untuk masa depannya gitu Pak.
0: Betul. Dengan kata lain, ini adalah bahan-bahan yang kita harapkan diserap oleh anak-anak kita. Banyak problem muncul tatkala anak-anak remaja. Itu betul. Tapi sebetulnya problem sudah berakar sejak anak-anak masih kecil. Kenapa? Begini. Semua anak-anak ya akan mengalami fase-fase pemberontakan lah, melawan lah, itu normal, itu wajar. Yang membedakan satu keluarga dengan keluarga lainnya adalah ada tidak wibawa ayah di rumahnya. Kalau si anak menghormati si ayah karena memiliki wibawa, maka meskipun dia memberontak, pemberontakan itu cenderung lebih bisa dikuasai kembali dengan cepat. Tapi kalau si ayah tidak dihormati oleh si anak, maka waktu si anak memberontak, si ayah tidak berkuasa, tidak lagi mempunyai wibawa untuk meredam pemberontakan si anak. Jadi sekali lagi, ini akarnya bukannya di masa-masa remaja, tapi di masa anak-anak masih jauh lebih kecil. Dapatkah anak-anak sejak kecil menghormati ayahnya? Kalau dapat, ini akan menolong banyak problem sewaktu anak-anak menginjak usia remaja.
1: Ya, saya melihat bahwa tugas yang cukup berat dari ayah ini memang harus mendapat dukungan penuh dari istrinya gitu Pak Paul. Tanpa dukungan penuh dia akan sulit untuk membawakan perannya sebagai ayah yang seperti kita perbincangkan ini.
0: Saya setuju sekali. Ya, memang istri perlu mendukung ya. Memberikan masukan-masukan sehingga menambahkan hikmat kepada si ayah ya. Dan sudah tentu ya sebisanya istri tidak memprotes, mempermalukan, membantah-bantah si ayah di hadapan anak-anaknya, itu juga penting. Satu hal lain Pak Gunawan yang saya ingin munculkan sebab ini penting, yaitu setiap kita ya ayah-ayah ini harus menyadari bahwa wibawa atau hormat itu tidak muncul secara alamiah. Kita yang harus mencarinya, memperolehnya. Melalui apa? Melalui kehidupan kita. Sebab anak-anak atau istri kita tidak dengan begitu saja memberikan hormatnya terhadap kita. Mereka perlu melihat bukti-bukti itu tuh. Barulah mahkota itu bisa ditempatkan di kepala kita. Kalau tidak, tidak akan bisa. Ayah-ayah yang menggunakan otot, ya memanipulasi istri, atau hidup sembarangan, enggak akan bisa mendapatkan mahkota itu dari anak-anaknya. Itu harus diperoleh melalui hikmatnya, melalui kasihnya kepada istri dan anak-anaknya, dan melalui kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan.
1: Ya, di situ saya yakin keluarga itu harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai pusat di keluarga itu, bahwa di atas semuanya itu Tuhanlah yang berkuasa di dalam rumah tangga itu, Bapak.
0: Sebagaimana yang dikatakan di kitab Amsal ya, awal dari hikmat adalah
1: takut akan Tuhan.
0: Takut akan Tuhan. Jadi ya, ayah yang takut akan Tuhan sudah di jalur yang benar.
1: Dan itu harus diturunkan gitu, diwariskan kepada anak, khususnya anak laki-laki di tengah-tengah keluarga itu, Pak Pale.
0: Betul sekali.
1: Terima kasih banyak, Pak Pale, untuk sama-sama perbincangan ini. Dan para pendengar yang kami kasihi, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak

Shalom pendengar yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali hari ini saya kembali lagi menjumpai Anda. Dan hari ini kita akan membahas sebuah artikel yang sangat menarik, yaitu mengenai nama Allah. Pendengar yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam penjelasan dari nama Allah, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kiranya pujian tadi memberkati kita semua. Dan tiba saatnya kita akan membahas topik kita hari ini, yaitu mengenai nama Allah. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, jika kita memperhatikan penyebutan Allah di kitab Kejadian secara seksama, kita akan melihat perbedaan yang kentara di dalamnya. Terutama di dalam pasal yang pertama, nama Allah muncul dalam bentuk Elohim. Dalam terjemahan baru diterjemahkan sebagai Allah. Pasal 2 dan pasal 3 memakai Yahweh, Yahweh Elohim, yaitu Tuhan Allah. Sedangkan mulai pasal yang keempat, sebutan Yahweh atau Tuhan lebih umum ditemui. Dilihat dari persebaran penggunaannya, penyebutan Yahweh Elohim merupakan sesuatu yang penting. Di seluruh Pentateuk, kata ini muncul sebanyak 21 kali. 20 diantaranya hanya muncul di Kejadian 2 dan Kejadian 3, dan hanya satu kali muncul di Keluaran 9 ayat yang ke-30. Perbedaan sebutan tersebut menimbulkan pertanyaan. Apakah perbedaan antara Elohim dan Yahweh? Apakah variasi penyebutan ini hanya mengikuti tradisi kuno waktu itu yang memakai beberapa nama untuk suatu dewa, misalnya Dewa Mesir? Dari penyelidikan arti kata Elohim dan Yahweh ini sendiri, di Perjanjian Lama kita bisa melihat bahwa keduanya memiliki makna yang berbeda. Kata Elohim sendiri muncul sebanyak 2602 kali. Dan dari 2602 kali ini, permunculan kata Elohim sekitar 2570 diantaranya merujuk pada Allah yang benar. Sedangkan sisanya memiliki arti yang beragam. Elohim bisa merujuk pada dewa-dewa. Kita bisa membaca di Keluaran 18 ayat 11, Keluaran 20 ayat 3, Keluaran 23 ayat 13, Keluaran 32 ayat 23, Ulangan 4 ayat 7 dan ayat 28, Ulangan 6 ayat 14, Ulangan 7 ayat 4, dan Ulangan 10 ayat yang ke-17. Di sini juga bisa merujuk kepada malaikat atau makhluk surgawi. Kita bisa membaca di Mazmur 8 ayat yang ke-5, ataupun juga merujuk pada hakim-hakim. Kita bisa membaca di Keluaran 21 ayat 6, Kata Yahweh ini sendiri atau YHWH muncul 5321 kali. Sedangkan bentuk pendeknya YAH atau Yah muncul 50 kali. Kata ini merupakan nama diri dari Allah di Alkitab. Kata ini tidak pernah dipakai untuk Allah atau dewa lain. Memang beberapa orang memiliki nama yang ada unsur YAH atau Yahweh YHWH. Tetapi mereka tidak bermaksud memposisikan diri sebagai Yahweh. Misalnya, Yosua berarti Yahweh, yang adalah keselamatan, Bilangan 13 ayat 8 dan ayat yang ke-16. Dan juga Elia yang berarti Allah, yang adalah Yahweh. Apa yang bisa kita dapatkan dari penjelasan tersebut? Tanpa bermaksud mengabaikan kompleksitas dan kerumitan studi tentang nama Allah, bahkan di kalangan para sarjana isu ini belum konklusif. Kita secara umum bisa menyimpulkan perbedaan Elohim dan Yahweh sebagai berikut. Nah, Elohim sendiri hanya sebagai sebutan untuk suatu pribadi yang dianggap Allah atau ilahi. Elohim bisa berarti Allah, ilahi atau dewa, ataupun malaikat. Sedangkan Yahweh merupakan nama diri dari Allah Elohimnya, bangsa Israel, yaitu umat milik Allah yang benar. Elohim sendiri dipakai untuk Allah, bangsa Israel maupun dewa-dewa kafir. Tetapi Yahweh hanya untuk Allah, bangsa Israel atau umat Allah saja. Elohim juga lebih dikaitkan dengan kebesaran atau transendensi Allah. Walaupun penggunaan Elohim sendiri di beberapa tempat bermakna kedekatan juga. Kejadian 17 ayat 8, Kejadian 26 ayat 24, Kejadian 28 ayat 13, Imamat 20 ayat 24, Yeremia 23 ayat 23, dan 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10. Sedangkan Yahweh lebih dikaitkan dengan kehadiran. Kalau tadi Elohim
lebih dikaitkan dengan kedekatan, tetapi di sini Yahweh lebih dikaitkan dengan kehadiran Allah. Yahweh lebih dikaitkan sebagai Allah perjanjian. Pertanyaan lain yang sering ditanyakan sehubung dengan nama Allah adalah kapan Allah menyatakan diri dengan nama Yahweh, yaitu Tuhan. Sebutan Yahweh sudah dipakai sejak Kejadian 2, yaitu Yahweh Elohim. Namun Kejadian 4 ayat 26 menyatakan bahwa orang mulai memanggil nama Yahweh pada zaman Enos. Dan lebih jauh lagi, Keluaran 6 ayat 2 menyatakan bahwa Allah mulai memperkenalkan diri sebagai Yahweh pada zaman Musa. Dan sedangkan pada bapa-bapa leluhur ia hanya memperkenalkan diri sebagai Allah yang Maha Tinggi atau El Shaddai. Dan manakah yang benar? Apakah nama Yahweh baru dikenal pada zaman Enos, Musa, atau sejak zaman Adam? Nah, sebelum menyelidiki Kejadian 4 ayat 26 dan Keluaran 6 ayat 2 secara detail, di sini ada dua hal yang perlu dipahami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu konsep orang Yahudi tentang nama. Bagi mereka, nama bukan hanya berfungsi sebagai panggilan, seperti orang modern memahaminya. Nama bagi mereka merupakan ekspresi dari kepribadian. Misalnya, nama Nabal berarti bodoh di 1 Samuel 25 ayat yang ke-25. Tidak heran perubahan nama dilakukan pada beberapa orang yang telah mengalami perubahan karakter. Contohnya nama Yakub yang berarti pemegang tumit, Kejadian 25 ayat 26, diganti dengan Israel yang berarti bergumul dengan Allah, Kejadian 32 ayat 28. Dan perubahan nama Yakub ini menandai fase penting dalam hidupnya. Ia dahulu selalu berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya juga sudah dijanjikan Allah. Misalnya, memperdaya kakaknya untuk mendapat hak kesulungan dan menipu ayahnya untuk mendapat berkat. Dan setelah peristiwa perubahan nama di Kejadian 32, Yakub tidak lagi menipu atau memperdayai orang lain. Dalam bagian lain Alkitab, nama Allah sering dipakai untuk mewakili seluruh pribadi Allah. Nah, hal ini tercermin dari ungkapan seperti larangan untuk menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7, Imamat 24 ayat 16, dan Ulangan 5 ayat yang ke-11. Dan juga pujian untuk nama Yahweh di dalam Mazmur 17 ayat 18 dan Mazmur 113 ayat yang pertama. Pendengar yang dikasih Tuhan, hal kedua yang perlu dipahami adalah konsep orang Yahudi tentang mengenal Allah. Dalam Perjanjian Lama, sekitar 26 kali, mengenal Allah bukan hanya melibatkan aspek kognitif atau intelektual, tetapi juga aspek relasional, hubungan atau pengalaman. Makna ini diilustrasikan dengan jelas melalui arti kata Ibrani Yada. Kata ini bisa berarti mengetahui atau bersetubu, Kejadian 4 ayat 1 dan ayat yang ke-17. Sehingga berdasarkan penggunaan ini, kita perlu melihat apakah arti kata mengetahui atau mengenal di satu teks bersifat intelektual saja atau sekaligus relasional. Nah, pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat Kejadian 4 ayat yang ke-26. Ayat ini telah menimbulkan perbedaan pendapat di antara para penafsir. Para penafsir Yahudi awalnya melihat kata Ibrani hukhal, terjemahan barunya yaitu mulai. Hukhal di ayat ini dalam arti mengotori, sehingga Kejadian 4 ayat 26 dianggap sebagai permulaan dari penyembahan berhala. Pendapat ini tentu saja memiliki beberapa kelemahan serius. Frase memanggil nama Yahweh dalam kitab Kejadian seringkali dipakai untuk penyembahan atau ibadah yang benar oleh para patriark. Dan selain itu, Kejadian 4 ayat 25 sampai 26 merupakan kontras bagi Kejadian 4 ayat 17 sampai 24. Di ayat 17 sampai 24 memaparkan suatu keturunan yang tidak takut terhadap Yahweh. Sedangkan ayat 25 dan 26 menandai awal keberadaan suatu keturunan yang baik, pengganti Habel, orang yang benar itu. Young Literature Translation atau YTL menerjemahkan
memanggil dengan kata benda preaching atau khotbah. Sayangnya kita tidak bisa mengetahui apakah maksud terjemahan ini. Apakah yang dimaksud adalah permulaan aktivitas pemberitaan tentang Yahweh kepada orang-orang pada zaman itu? Dan seandainya ini benar, pendapat ini tampaknya tidak sesuai dengan konteks kejadian. Ayat-ayat selanjutnya tidak mengindikasikan adanya aktivitas ini. Dan ide tentang menjadi berkat bagi orang lain juga baru muncul di Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pendapat yang lebih tepat adalah dengan menganggap Kejadian 4 ayat 25 sebagai permulaan ibadah secara umum atau public worship. Sebelum zaman Enos, orang memang sudah beribadah kepada Yahweh di Kejadian 4 ayat 1 sampai 5. Namun ibadah tersebut sifatnya masih individualistik atau perorangan. Dan sejak zaman Enos, orang mulai melakukan ibadah umum kepada Yahweh. Di sini ada beberapa alasan yang mendukung pendapat tersebut. Yang pertama, seperti sudah disinggung sebelumnya, Kejadian 4 ayat 17-26 bertujuan membandingkan dua macam keturunan, yaitu keturunan Kain yang berdosa dengan keturunan Seth sebagai pengganti Habel, orang yang benar itu. Sebagaimana semua keturunan Kain yang dicatat di ayat 17-24 semuanya adalah orang berdosa, ayat 25 dan 26 juga mencatat munculnya satu keturunan yang beribadah kepada Yahweh. Alasan yang kedua yaitu Kejadian 4 ayat 25 dan 26 diikuti oleh pasal kelima yang berisi silsilah Adam dari Seth, ayat yang ketiga, dan Enos ayat yang keenam. Dengan kata lain, pasal 5 merupakan penjelasan tentang keberadaan suatu keturunan yang mengikuti leluhur mereka di Kejadian 4 ayat 25 dan 26. Apalagi silsilah ini juga berakhir dengan keluarga Nuh di ayat yang ke-32, seorang yang tidak bercela di antara orang sezamannya. Alasan yang ketiga, Kejadian 4 ayat 17-26 juga harus dipahami sebagai sebuah permulaan budaya manusia. Pada masa inilah orang mulai mendirikan kota di ayat 17, peternakan di ayat 20, seni di ayat 21, keterampilan tangan di ayat yang ke-22. Dan sebagaimana budaya sekuler ini dimulai oleh keturunan Kain, demikian juga budaya rohani atau ibadah secara umum dimulai oleh keturunan Seth atau Enos. Dan berdasarkan semua penjelasan tersebut, kita dapat melihat bahwa Kejadian 4 ayat 26 tidak bertentangan dengan penyebutan nama Yahweh di Kejadian 2 ayat 1 sampai Kejadian 4 ayat 16. Dan artinya, nama Yahweh memang sudah dikenal pada masa sebelum Enos, tetapi waktu itu ibadah kepada Yahweh belum menjadi sebuah budaya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat Keluaran 6 ayat yang kedua. Bagaimana dengan Keluaran 6 ayat yang kedua yang menyatakan bahwa Allah memperkenalkan diri kepada leluhur hanya dengan nama Allah yang Maha Tinggi atau El Shaddai di Kejadian 17 ayat 1, Kejadian 28 ayat 3, dan Kejadian 35 ayat 11, Kejadian 43 ayat 14, dan 48 ayat 3. Sedangkan nama Yahweh baru dinyatakan kepada Musa. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami pengertian mengenal Yahweh menurut Musa. Ungkapan ini muncul beberapa kali di kitab Keluaran dengan arti yang tidak hanya terbatas pada pengetahuan secara intelektual saja. Keluaran 14 ayat 4 menyatakan, orang Mesir akan tahu bahwa akulah Yahweh. Padahal di Keluaran 5 ayat 2, Firaun sudah tahu bahwa nama Allah Israel adalah Yahweh. Ucapan Firaun di Keluaran 5 ayat 2 juga penting untuk disimak tentunya. Firaun mengatakan bahwa ia tidak mengenal Yahweh, tetapi ia bisa menyebut nama Yahweh. Hal ini menunjukkan bahwa Firaun sudah tahu ada sebutan Yahweh, namun ia tidak mengenal Yahweh secara pribadi atau langsung. Dengan kata lain, Firaun belum mengalami atau melihat sifat Yahweh. Pendengar yang dikasihi Tuhan, penjelasan lain kita dapatkan dari Keluaran 6 ayat yang ke-6.
Dalam teks ini, Allah mengatakan bahwa Musa akan mengenal bahwa dialah Yahweh. Padahal di bagian sebelumnya, Allah sudah memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Yahweh. Keluaran 3 ayat 14-16 dan Keluaran 6 ayat 3. Apa yang kita bisa simpulkan dari hal ini? Musa sebenarnya sudah tahu nama Yahweh, tetapi ia belum mengalami sifat dari Yahweh. Yahweh akan menyatakan diri sebagai Allah perjanjian yang menjadikan bangsa Israel sebagai umat-Nya, melepaskan mereka dari perbudakan dan memberikan tanah perjanjian. Inilah yang akan dilakukan Allah sehingga Musa akan tahu bahwa dialah Yahweh.

Dan demikian penjelasan mengenai nama Allah. Kiranya memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali, Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali di kesempatan kali ini saya bisa menyapa pendengar semuanya di dalam program Renungan Harian. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amsal 20 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan atau renungan kali ini diberi tema Dia menentukan setiap langkah. Pendengar, orang yang bijaksana memiliki perencanaan yang baik di dalam kehidupannya. Hal ini berbeda dengan orang yang bodoh. Mereka hidup tanpa tujuan. Mereka hidup tanpa perencanaan. Namun tentu saja, tidak semua yang kita rencanakan itu akan berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus. Karena kadang-kadang Tuhan juga mengejutkan kita di tengah-tengah perjalanan. Bagaimana saudara menyikapi hal ini? Respon yang bisa muncul adalah mungkin kita bisa kecewa dan stres ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi di tengah jalan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo dalam Amsal yang ditulisnya berkata, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Artinya setiap hal yang terjadi dan kita lewati dalam hidup telah diatur dan ditentukan oleh Tuhan. Salomo pun memiliki hidup yang tidak berjalan mulus. Salomo, raja yang besar, juga pernah gagal. Bahkan kegagalan yang kemudian berakibat fatal bagi pecahnya kerajaan Israel. Dan akhirnya Salomo memahami bahwa sesungguhnya manusia itu terbatas dalam memahami jalan hidupnya. Tetapi Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan tidak terbatas mengetahui jalan seperti apa yang kita tempuh, karena Tuhan sudah menentukannya sejak semula. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika kita sedang gagal dalam hal apapun itu, ingatlah bahwa memiliki keterbatasan, kita adalah orang yang terbatas. Jangan putus asa, melainkan berpeganglah teguh kepada kekuasaan dan kasih Tuhan yang besar, kekuasaan yang mengatur hari-hari hidupmu. Jangan fokus pada kegagalan yang sedang terjadi, pada kejutan yang mengecewakan, tetapi fokuslah pada Tuhan yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini. Lihatlah kegagalan itu sebagai batu loncatan untuk menikmati dan memahami betapa besarnya kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.

0: Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata,
1: "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar."
0: Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata,
2: "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus."
0: Tetapi Petrus berkata kepadanya,
3: "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan.
0: Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu.
4: Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria.
0: Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya,
5: bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza.
0: Jalan itu jalan yang sunyi.
4: Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya.
0: Lalu kata roh kepada Filipus,
6: pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu.
4: Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus,
7: mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?
4: Jawabnya,
8: bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?
4: Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi.
0: Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus,
8: aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?
4: Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu,
9: lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?
4: Sahut Filipus,
7: jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh.
4: Jawabnya,
9: aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah.
4: Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea.
10: So we just say thank you for your presence tonight in this place, Lord. We've come to glorify you. Would you sing this with me tonight? Sing, I love you, Lord.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Ketakutan dan Cinta. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Paul di dalam Alkitab, khususnya di surat yang pertama dari Yohanes, pasal yang keempat ayat yang ke-18, di sana saya membaca, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, sebenarnya apa makna dari ayat ini, Pak?
1: Makna ayat ini, kalau kita lihat konteksnya adalah bahwa pertama, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia mengasihi kita. Dan di dalam kasih-Nya yang begitu besar dan sempurna, tidak akan ada dan tidaklah seharusnya ada ketakutan dalam diri kita sewaktu menghadap Dia. Maka di ayat yang sebelumnya dikatakan kita memiliki keberanian untuk datang kepada-Nya. Jadi rasa dikasihi, pengetahuan yang jelas bahwa kita dikasihi oleh Tuhan dengan begitu sempurnanya akan membuat kita merasakan kedamaian, ketenangan untuk berani datang kepada-Nya apa adanya. Namun ayat ini juga memberikan kita suatu pengajaran bahwa terhadap sesama kita pun bisa juga mencontoh Tuhan, yakni waktu kita mengasihi orang apa adanya sepenuhnya, maka dalam kasih yang begitu besar, ternyata tidak akan ada lagi ruang untuk ketakutan. Sebab kasih yang begitu besar akan mengusir pergi segala jenis ketakutan.
0: Ya, tapi kan sering masih terdengar itu bahwa ada istri yang takut kepada suaminya, tapi juga ada suami yang takut kepada istrinya. Itu bagaimana?
1: Betul, Pak Gunawan. Jadi ternyata dalam pernikahan, di tempat di mana seharusnya tidak ada ketakutan, justru banyak ketakutan. Maka saya simpulkan bahwa di dalam dunia ini atau dalam hidup ini sebenarnya ada dua kekuatan yang dapat menghalau ketakutan, yakni kemarahan dan kasih. Nah, ketakutan itu berfokus pada diri sendiri. Karena waktu kita tenang, waktu kita takut, tujuan kita hanyalah ingin menyelamatkan diri.

0: Kemarahan itu ingin melukai atau menghancurkan orang. Sebaliknya, kasih bertujuan membangun orang. Nah, yang Tuhan minta kita lakukan untuk menghalau ketakutan bukanlah dengan kemarahan, tapi dengan kasih. Yang sering terjadi dalam peninggalan kita adalah kita menghalau ketakutan dengan kemarahan. Kita memarahi pasangan kita, dan dengan cara itulah kita menghalau pergi ketakutan kita. Takut kehilangan dia, takut tidak dihargai oleh dia. Daripada mengakui ketakutan itu dan membereskannya, kita mengeluarkan respons marah.
1: Ya, tetapi orang yang dimarahi itu kan memang layak untuk takut gitu, Pak Pal.
0: Orang yang dimarahi memang layak untuk takut karena misalkan ada hal-hal yang dia telah perbuat. Tapi kalau ini yang menjadi ciri utama relasi kita, berarti hampalah relasi kita itu dari kasih. Maka kita bisa simpulkan dari firman Tuhan yang telah kita bahas, bahwa ternyata kasih dan ketakutan itu berbanding terbalik. Artinya, kalau yang satu banyak, yang satunya itu sedikit. Kalau yang satunya tinggi, yang satunya akan rendah. Kalau kasih besar, ketakutan kecil. Kalau ketakutan besar, kasih akan kecil.
1: Ya, nah tentunya kita mau di dalam, khususnya di dalam hubungan pernikahan kita atau di dalam rumah tangga kita, kasih itulah yang menjadi besar, itu Pak Boleh. Nah, tetapi bagaimana itu diwujud nyatakan itu di dalam kehidupan rumah tangga?
0: Saya kira langkah pertama adalah kita mesti menyadari penyebab umum munculnya ketakutan dalam pernikahan. Yang pertama ialah rasa malu, Pak Gunawan. Jadi, kalau kita memiliki rasa malu akan sesuatu tentang diri kita, dan kita ini kok berpikir kalau sesuatu itu diketahui pasangan kita, maka kita akan ditolaknya, dihinanya, maka yang kita lakukan adalah kita mulai bersembunyi di belakang topengnya. Kita sengaja memamerkan atau menonjolkan sisi tentang diri kita yang sebetulnya bukan diri kita. Dan kita berusaha menutupi aib itu. Nah, rasa malu itu seringkali adalah penyebab ketakutan dalam pernikahan.
1: Ya, tetapi apa ada alasan yang lain selain rasa malu gitu ya?
0: Selain malu, yang bisa juga menimbulkan ketakutan ialah kesalahan. Ada orang yang telah melakukan kesalahan, tapi istrinya atau suaminya tidak tahu. Nah, biasanya respons kita adalah kita menutupi kesalahan itu, atau kalau misalkan diketahui dan mulai dikonfrontasikan oleh pasangan kita, kita menyangkal. Nah, sekali lagi, kesalahan yang kita lakukan membuat kita takut.
1: Ya, dan itu biasanya berkaitan erat memang, Pak Paul. Kalau kita melakukan kesalahan, kita ketahuan, itu kan kita malu itu, Pak Paul.
0: Betul, jadi rasa malu dan kesalahan memang sangat berkaitan. Meskipun yang malu belum tentu salah. Begitu. Ya, jadi memang tapi keduanya itu memunculkan ketakutan. Dan yang sekali lagi saya ingin ketekankan, waktu ketakutan muncul, kasih merosot turun. Jadi orang yang ketakutan karena dia telah berbuat salah, susah mengasihi pasangannya dengan sepenuh hati. Orang yang malu dan menyimpan aib itu, jangan sampai diketahui pasangannya. Sebetulnya, tanpa disadarinya, kasihnya itu sudah mulai berkurang. Karena adanya rasa malu yang harus dia sembunyikan, yang membuat dia ketakutan itu.
1: Ya, juga kekhawatiran bahwa pasangannya nanti akan meninggalkan dia, Pak Pak.
0: Ya, jadi hal ketiga yang menjadi penyebab adalah ketergantungan kita pada pasangan. Yang tidak sehat ya, terlalu bergantung, kita tidak bisa hidup tanpa dia. Jadi harus ada dia dalam hidup kita. Nah, biasanya kalau kita mempunyai ketergantungan yang begitu besar, kita mencoba untuk menguasai pasangan kita agar dia juga bergantung pada kita. Sebab dengan dia bergantung pada kita, ya udah kita aman, kita nggak akan kehilangan dia. Atau kalau kita gagal membuat dia bergantung pada kita, kita akan kuasai dia dengan keras supaya dia tunduk pada kita. Nah, waktu dia tunduk kepada kita, dia tidak akan kemana-mana dan kita bisa tetap bergantung kepada dia. Nah, ini kadang-kadang dilakukan oleh misalkan suami.

0: galak luar biasa kepada istrinya. Luar biasa galaknya si istri itu ketakutan. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ambil keputusan sendiri. Semua diatur oleh si suami. Nah, dengan cara itu si suami selalu bisa bergantung kepada istrinya untuk tetap di rumah, untuk tetap menjaga anak-anak, untuk tetap menghormati dia. Jadi dengan kata lain, memenuhi kebutuhan dia. Dan sebetulnya dia takut sekali kehilangan si istri. Sangat takut. Dia tidak bisa bayangkan kalau istri meninggalkan dia. Nah, tapi dia mendapatkan si istri itu dengan cara yang salah. Dia memanipulasi, dia memaksa si istri tunduk kepada dia. Yang sebetulnya semua dimunculkan oleh ketakutan.
1: Ya, tapi juga ada seorang istri itu Pak Paul ya, yang sebenarnya dia bisa mandiri karena dia bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan. Tetapi dia sangat takut kalau suaminya itu meninggalkan dia gitu. Sehingga kemana-mana istri ini selalu mengikuti dan bahkan itu ada perasaan curiga terus kalau si suami ini berbincang-bincang atau bergurau dengan lawan jenisnya. Itu bagaimana sebenarnya?
0: Sebenarnya ketakutan itu benar-benar sudah menghalau pergi cinta. Saya kalau boleh gunakan firman Tuhan lagi. Jadi orang yang menguasai pasangannya sedemikian rupa ya, sehingga pasangannya itu tidak bisa lagi berkutik. Sebetulnya yang memotivasi bukan lagi cinta, tapi ketakutan. Ketakutan akan kehilangan pasangannya. Pasangannya mungkin akan menoleh kepada orang lain. Jadi dia harus kuasai. Nah, tidak ada lagi kasih, kata firman Tuhan. Sebab ketakutan itu akan benar-benar menghalau pergi cinta kasih.
1: Ya, tapi si suami ini karena merasa diperlakukan seperti itu, dia malah kasarnya itu berbuat yang lebih ekstrim lagi gitu.
0: Seringkali itu yang terjadi. Justru kalau terlalu dikontrol dan semua dibatasi, akan membuat si orang ini, misalnya si suami ini, ya mencari lubang, dia mencari celah, bagaimana dia bisa menyelinap keluar, dan pasti akan ketemu celah itu. Jadi tinggal menunggu waktu sajalah sebelum si suami itu akhirnya menyelinap keluar dan mendapatkan orang yang dia inginkan.
1: Tapi sebenarnya ketakutan itu kan menurut dia ini, menurut si istri itu kan positif. Dia enggak mau apa pernikahannya itu hancur gitu loh Pak.
0: Jadi ketakutan itu boleh ada, tapi jangan sampai menguasai seseorang. Ketakutan bahwa suatu hari mungkin saja pasangannya akan meninggalkan dia. Jadi rasa seperti itu saya kira ya masih wajar. Tapi kalau menjadi begitu besar, menguasai dirinya, itu sangat tidak sehat. Karena dia tidak lagi bisa mempercayai pasangannya. Dia akan membatasi pasangannya seolah-olah dia akan mematahkan sayap pasangannya. Supaya pasangannya tetap berada di samping dia. Nah itu tidak akan berhasil saya lihat. Mungkin secara fisik dia bisa kuasai, tapi secara hati tidak. Tidak akan ada lagi kasih antara mereka berdua sebetulnya.
1: Ya. Nah, berdasarkan dari ayat-ayat firman Tuhan itu, Pak Paul, hal-hal apa yang bisa kita pelajari di sana?
0: Yang pertama adalah, langsung saya terapkan tentang yang penyebab pertama munculnya ketakutan, yaitu rasa malu. Ternyata, kasih menerima yang tidak sempurna dan memalukan. 1 Yohanes mempunyai satu tema sentral, yaitu kasih. Kasih Allah kepada manusia yang begitu besar. Dan yang kedua temanya adalah, karena kita adalah anak Allah, jadi kita harus mencontoh Bapa kita yang di sorga, yaitu mengasihi orang juga dengan sepenuh hati. Nah, kasih Allah kepada kita, kasih yang menerima kita apa adanya. Meskipun kita punya aib, meskipun ada hal-hal yang memalukan yang pernah kita lakukan, tapi Allah tetap menerima kita. Kasihnya tidak terhalangi oleh aib yang telah kita lakukan, oleh hal yang memalukan yang telah kita perbuat. Nah, jadi kita belajar yang pertama adalah kasih menerima yang tidak sempurna, bahkan yang memalukan. Nah, pelajaran buat kita sebagai suami dan istri adalah biarlah kita juga belajar mengasihi pasangan kita. Mengasihi dia yang tidak sempurna dan memalukan mungkin. Jangan sampai pasangan kita mempunyai akhirnya prasangka bahwa dia hanya berharga di mata kita kalau dia melakukan hal-hal yang luar biasa mulianya dan hebatnya dan mengagumkannya. Enggak, saya kira keamanan ya, ketentraman, kesejahteraan dalam hati hanya akan ada jika pasangan kita tahu bahwa apapun dia, siapapun dia, selemah apapun dia, kita tetap menerimanya.
1: Ya mungkin kalau kekurangan atau bahkan cacat atau memalukan itu orang masih bisa tetap mengasihi gitu Pak Paul. Seringkali terjadi di dalam hubungan suami istri itu kalau salah satunya melakukan kesalahan yang cukup fatal gitu.
0: Nah ini kita kembali ke poin berikutnya yaitu tentang kesalahan yang kita perbuat. Kesalahan membuat kita takut ya, dan di mana ada takut kasih itu akhirnya akan sirna. Apa yang bisa kita lakukan? Hal kedua yang kita bisa petik dari firman Tuhan ialah kasih mengampuni kesalahan. Sebab sekali lagi tema sentral 1 Yohanes adalah kasih Allah kepada kita. Dan kita tahu di pasal 1 dikatakan kalau kita berdosa ya, kita jangan ragu datang kepada Tuhan mengakui dosa kita. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi kasih Allah, kasih yang mengampuni kesalahan. Kasih kita pun kepada pasangan haruslah kasih yang mengampuni kesalahan. Ada orang yang gak bisa hidup dengan tentram dalam pernikahannya. Takut sekali berbuat kesalahan. Karena apa? Karena pasangannya tidak bisa mengampuni kesalahan. Satu kesalahan yang kecil diperbuat abis dan dimarahi. Dimaki-maki, bahkan ada yang dipukul. Nah, bagaimanakah bisa ada kasih dalam keluarga itu? Sebab tidak ada pengampunan atas kesalahan. Dan seringkali itu bukannya kesalahan yang seperti apa besarnya, bukan bersifat moral, mungkin sebuah kelupaan atau apa. Tapi ya tanpa adanya pengampunan akan kesalahan, kasih tidak mungkin bertunas dalam pernikahan itu.
1: Ya, ada kalanya pengampunan itu sudah diberikan gitu Pak Boleh. Tetapi ya dia melakukan hal yang salah itu lagi, hal yang sama yang salah di mata pasangannya itu lagi gitu loh.
0: Sudah tentu kita harus lihat jenis kesalahannya ya. Misalkan kelupaan-kelupaan yang kecil itu saya kira gak bisa disamakan dengan kesalahan misalnya berselingkuh lagi dan lagi, tidak pernah menyadari dan bertobat akan kesalahan itu. Saya kira untuk jenis kesalahan yang bersifat moral yang besar ya, saya kira harus ada ketegasan bahwa enggak, sekali sudah lebih dari cukup. Sekali sudah lebih daripada cukup. Engkau sudah berselingkuh, sekarang engkau mau berselingkuh lagi, saya tidak akan toleransi itu. Jadi saya kira untuk hal-hal yang bersifat moral dan yang besar seperti itu, diperlukan ketegasan. Pengampunan dosa atau pengampunan kita bisa berikan, namun untuk menyelamatkan pernikahan ini diperlukan tindakan yang lebih tegas. Tidak bisa hanya kita berkata ya udah terserah, ya udah saya diamkan. Ya orang itu tidak akan belajar, dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Yang saya maksud di sini adalah kesalahan-kesalahan yang bukan bersifat moral, yang kadang-kadang kita sebagai suami istri itu lakukan. Nah jangan sampai kita terlalu memfokuskan pada kesalahan. Orang yang terlalu disoroti akan kesalahan-kesalahan kecilnya itu justru akan hidup dalam ketakutan dan akan cenderung melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita bisa abaikan, kita lupakan, kita ampuni, dan kita coba menolong dia untuk tidak melakukannya, justru dia akan lebih dikuatkan.
1: Ya, mungkin ini Pak Paul ya, ada yang suami itu memang seringkali lupa mengunci pintu gitu, kalau malam pintu-pintu luar gitu. Nah ini sekali dua kali memang istrinya itu masih mengingatkan dia dan masih mau mengampuni gitu ya, memaafkan lah kesalahannya itu. Tetapi itu kok berulang-ulang kali gitu, sehingga setiap malam di keluarga ini ada ketegangan terus. Si istri gak percaya lagi sama suaminya bahwa dia sudah mengunci pintunya lalu menuduh si suaminya. Jadi malam itu suasananya sudah gak enak dulu gitu Pak.
0: Dalam hal seperti ini memang kita harus melakukan beberapa kiat ya. Pertama misalkan ya, kiat yang pertama kita meminta suami kita untuk turun mengunci pintu lagi. Misalkan dibilang sudah, tolong ngecek lagi sekali. Sebab bukankah seringkali engkau berpikir sudah, namun belum. Kalau dibilang tetap sudah, oke, mari kita turun berdua, kita lihat apakah sudah atau belum. Nah, itu langkah pertama. Jadi dengan cara itulah kita membuat si suami itu lebih sadar waktu mengunci pintu atau waktu belum mengunci pintu. Yang kedua adalah kadang-kadang ini harus dilakukan oleh para suami istri, yakni ya berpikir bahwa apakah selayaknya lah kita meributkan hal ini sampai sedemikian besarnya. Kalau memang kita rasa enggak, masa gara-gara hal ini, dalam hal lain semuanya kok baik, hal kecil seperti ini ya udah dah saya abaikan. Ya daripada dia mengingatkan dan akhirnya terlibat dalam pertengkaran, dia sendiri yang mengecek pintu itu dan menguncinya. Kalau belum dikunci, ya habis perkara. Begitu. Jadi akan ada toleransi untuk hal-hal yang seperti itu juga.
1: Iya. Yang di situ itu yang agak sulit, Pak Paul. Biasanya apa? Pasangannya itu sudah tidak mau mengalah itu. Sekali itu menjadi tugasnya, ya itu harus diselesaikan dengan baik. Gitu. Jadi ada semacam ya apa tanggung jawab yang diberikan gitu katanya.
0: Betul, dan perlu memang waktu serta kesabaran untuk akhirnya menyepakati hal apakah yang bisa dilakukan oleh pasangan kita dan hal apakah yang bisa kita lakukan sendiri juga. Enggak semua orang setelah menikah langsung sudah menemukan hal-hal seperti itu. Dan kadang-kadang ya perlu waktu yang agak panjang. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa okelah, memang dia lemah dalam hal seperti itu, ya udah kita jadinya enggak menuntut dia lagi. Sedangkan hal-hal yang dia bisa lakukan, nah itulah yang kita minta dia lakukan. Dan sudah, kita enggak mempersoalkannya lagi.
1: Iya, ada juga pasangan yang selalu mengawasi pasangannya gitu Pak Paul ya. Di kantor, di telepon, sore telat setengah jam gitu sudah ribut mereka. Nah ini sebenarnya apa Pak Paul?
0: Itu adalah kasih yang seolah-olah kasih ya, tapi yang menguasai itu tuh. Dan sekali lagi firman Tuhan berkata, yang menguasai seperti itu tuh sebetulnya bukanlah kasih lagi, tapi ketakutan. Sebab justru kasih itu lebih membebaskan, memerdekakan. Contoh yang paling jelas adalah Tuhan sendiri. Tuhan begitu mengasihi dunia, begitu mengasihi manusia. Tapi meskipun dia tahu manusia akan menolak dia dan akan memilih untuk berdosa, tetap itu enggak mengubah rencana Tuhan untuk menciptakan manusia. Dia tetap menciptakan manusia dan benar seperti yang dia sudah tahu, dia karena adalah Tuhan, manusia berdosa, memilih dosa dan tidak memilih dia. Tapi kasih membebaskan. Kasih tidak membuat seseorang itu tunduk sepenuhnya tanpa mempunyai hak untuk memilih. Nah, saya kira dalam pernikahan ini juga harus ada. Sudah tentu masing-masing pihak harus tahu diri. Namun setelah itu atau lebih dari itu, yang lebih penting ialah kasih memberikan kebebasan. Karena kebebasan itulah dasar dari atau wujud nyata dari kepercayaan. Nah, kasih baru bisa bertumbuh dalam suasana yang bebas seperti itu. Kalau kita diawasi, harus diketahui kita kemana, setiap detik harus bisa diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan, itu akan mematikan kasih. Yang akan muncul dengan subur adalah ketakutan. Ketakutan. Jadi sekali lagi firman Tuhan sudah sangat jelas berkata ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi orang yang ketakutan itu sudah pikir dia bakalan dihukum. Tapi kasih yang sempurna justru mengatakan, enggak, saya ampuni kau, saya tidak akan menghukum engkau. Ya.
1: Ya, tentunya setiap kita menginginkan kehidupan tanpa ketakutan gitu. Tapi memang hal-hal itu terus terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita, Pak Paul.
0: Dan fokusnya jadi bukan bagaimana mengenyahkan ketakutan itu, tapi bagaimana menambahkan kasih. Karena dalam kasih, kata firman Tuhan, tidak ada ketakutan. Nah, kasih seperti apakah yang harus kita tambahkan dalam pernikahan kita? kasih yang menerima, menerima yang tidak sempurna. Bukan hanya kita hanya mau terima yang sempurna, yang terbaik. Enggak, kita terima yang tidak sempurna. Dan kasih yang mengampuni kesalahan. Ya, jangan terus menyimpan dendam, menyoroti kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, kasih yang melepaskan, yang memerdekakan, bukan kasih yang menguasai. Nah, dengan adanya kasih yang seperti ini, ketakutan itu akan dihalau pergi.
1: Ya, dan kita hadir di dalam keluarga itu sebagai pembawa kasih, sumber kasih yang bisa dinikmati oleh pasangan kita maupun orang-orang lain yang ada di sekeliling kita.
0: Betul, dan dengan kita memberikan kasih, pasangan kita akan bertumbuh, bertunas, menjadi orang yang sepenuhnya sebagaimana Tuhan kehendaki.
1: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Ketakutan dan Cinta. Kami percaya tema ini akan sangat bermanfaat bagi Anda sekalian. Namun, bagi Anda yang masih ingin tahu lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Shalom saudara-saudara, selamat datang kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam seri yang lalu kita sudah melihat kerancuan orang tentang Injil atau kabar baik. Mereka membatasi Injil hanya pada perasaan baik-baik saja, membatasi Injil hanya pada kebaikan Allah saja, membatasi Injil hanya pada perubahan tingkah laku. Hari ini kita akan melihat sesuatu yang lebih buruk dari itu. Bukan hanya Injil yang kabur, tetapi Injil yang palsu. Di dalam Galatia pasal yang pertama, Paulus dengan keras menegur jemaat di Galatia karena mereka telah berpaling kepada Injil yang lain, Injil yang palsu. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, Paulus juga berbicara secara lantang kepada jemaat Korintus karena mereka telah beralih kepada Yesus yang lain, yang sebetulnya bukan Yesus yang benar. Hanya orang-orang tertentu yang mengatasnamakan Yesus, tapi bukan Yesus seperti yang dimau di dalam Alkitab. Mengatasnamakan Injil, tetapi bukan Injil seperti yang diajarkan di dalam kitab suci. Ada banyak kerancuan, dan yang lebih parah, ada banyak kepalsuan di dalam pemberitaan Injil. Dan kita bertanya, kalau jemaat di Galatia mengalami itu, jemaat di Korintus mengalami itu, apakah gereja modern juga akan mengalami hal itu? Dan sayangnya, pertanyaan ini harus kita jawab secara positif. Iya, banyak gereja modern telah memberitakan Injil yang palsu. Apa saja Injil yang palsu yang diberitakan? Misalnya kalau menjadi orang Kristen, maka kita akan menjadi orang yang kaya raya. Menjadi orang Kristen berarti tidak bisa gagal. Menjadi orang Kristen berarti akan sehat terus menerus. Menjadi orang Kristen berarti akan menghadapi, mengalami, menikmati mujizat Tuhan setiap hari. Seolah-olah menjadi orang Kristen itu merupakan akhir dari semua persoalan umat manusia. Padahal persoalan kita yang terbesar yang diselesaikan oleh Injil itu bukan kemiskinan, bukan penyakit, bukan kegagalan. Persoalan terbesar yang diselesaikan Allah melalui Injil adalah dosa kita. Dosa adalah persoalan yang paling serius bagi umat manusia, dan Allah menyelesaikan itu. Dan saya ingin kita melihat mengapa ada banyak orang yang memberitakan Injil yang palsu. Di sini mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Beberapa orang berpikir bahwa Injil itu harus relevan bagi orang lain. Dan saya setuju, Injil pasti relevan sepanjang zaman dan untuk semua orang. Tetapi yang menjadi masalah adalah cara mereka. Injil itu sudah pasti relevan karena semua manusia berdosa. Sepanjang abad manusia berdosa. Dan cara Allah menyelamatkan tetap sama dahulu sampai sekarang, yaitu melalui Injil Yesus Kristus. Injil selalu relevan. Tetapi banyak orang berusaha untuk membuat relevansi sendiri, berusaha untuk menambah sesuatu kepada Injil. Injilnya diubah, isinya diubah, supaya lebih mudah diterima oleh orang lain. Ini konsep yang keliru. Kita perlu tahu bahwa di dalam abad yang pertama, situasi pada waktu itu tidak lebih baik daripada situasi sekarang. Banyak orang tidak bisa menerima Injil juga. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, bahwa Injil itu bagi orang Yahudi batu sandungan, bagi orang Yunani adalah kebodohan. Di tengah situasi seperti ini, apakah para rasul mengganti inti Injil? Ternyata tidak. Para rasul tidak mengganti inti Injil. Karena yang paling penting memang adalah inti dari Injil itu. Di dalam Roma 1 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Di dalam Injil sudah ada kekuatan ilahi. Di dalam Injil sudah ada kuasa di sana. Sehingga tugas kita bukan mengubah Injil. Bukan mengubah menjadi berita yang lebih menarik. Karena saya yakin tidak ada berita yang lebih menarik daripada berita Injil. Manusia diberitakan jalan keluar untuk persoalan mereka yang terbesar, yaitu dosa. Diselesaikan Allah melalui Injil. Tidak ada kabar yang lebih menarik dari kabar itu. Mengapa kita perlu mengganti kabarnya? Seharusnya yang perlu diganti bukan inti Injil. Yang harus kita ubah mungkin adalah pendekatan kita, cara kita menyampaikan Injil. Setiap zaman selalu berubah, cara pandang manusia berubah, sehingga kita juga harus mulai mempertimbangkan itu. Paulus sendiri mengatakan di 1 Korintus 9
1: bahwa bagi semua orang dia menjadi segala-galanya. Apakah Paulus mengganti Injil? Tidak. Tetapi Paulus mencoba untuk mengkontekstualisasikan Injil. Mencoba untuk memahami pendengarnya. Memberitakan Injil yang sama. Tetapi dia tidak akan melakukan hal-hal yang bisa menghalangi Injil untuk diterima. Dia menghargai budaya orang yang mendengar. Tetapi sekali lagi, dia tidak pernah mengganti inti Injil. Inti Injil kalau diganti, maka Injil akan berhenti menjadi kabar baik. Tidak ada yang lebih penting daripada kabar baik dari Allah. Banyak orang berusaha untuk mengganti kekuatannya, tapi ini adalah pendekatan yang sangat keliru. Kita tetap harus berpijak pada Injil yang benar, bukan menawarkan kemakmuran, bukan menawarkan kesuksesan, bukan menawarkan kesehatan, bebas dari segala macam sakit penyakit, hidup di dalam hidup yang begitu mewah dan nyaman. Itu bukan Injil. Injil adalah memberitahu manusia bahwa mereka berdosa dan hanya ada satu solusi bagi persoalan itu, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Injil adalah kabar yang sudah sangat baik. Kita tidak perlu membuatnya menjadi lebih baik. Di dalam Injil sudah ada berita yang paling baik. Manusia hanya perlu untuk memberitakan dengan cara yang lebih berhikmat, memberitakan dengan lebih bergantung kepada Tuhan. Tapi kita sama sekali tidak perlu mengubah inti Injil. Injil yang palsu merusak gereja. Dan kita harus benar-benar berusaha untuk berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan menjual Injil supaya orang lain menerima. Jangan mempermurah Injil supaya orang lain tertarik. Sebaliknya, setialah kepada Injil. Beritakan Injil Yesus Kristus yang benar. Dan biarkan Roh Kudus yang mengerjakan berita itu. Biarkan Roh Kudus yang melahirbarukan orang. Biarkan Roh Kudus yang mengubahkan orang. Sehingga orang bisa percaya kepada pemberitaan Injil. Dan itulah yang dilakukan Roh Kudus sepanjang zaman. Makanya kita lihat sampai sekarang pun Injil terus diberitakan. Tidak ada pintu yang terlalu kuat yang tertutup untuk Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Tapi sayang, banyak gereja memberitakan Injil yang palsu yang sebenarnya bukan Injil. Berhati-hatilah dan doakanlah gereja-gereja yang ada supaya mereka setia pada Injil yang benar. Yesus menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit mengalahkan kematian. Tuhan memberkati kita.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya mengunjungi saudara kembali dalam acara Terang Kehidupan. Bagaimana kabar saudara? Apakah saudara dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan? Terpujilah nama Tuhan jikalau saudara di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih. Kalau saudara sekarang ini sedang dalam kesulitan, saudara tetaplah bersandar kepada Tuhan. Saya Pendeta Pujianto akan bersama-sama dengan saudara beberapa menit mendatang ini, dan saya harap saudara sudah menyediakan waktu untuk saya, begitu ya. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kali ini saya akan memberikan tema kepada saudara, Tuhan menjamin hidup orang benar. Tuhan menjamin hidup orang benar. Saudara, pernahkah saudara mendengar kata jaminan? Kata yang membuat orang itu sejuk. Orang itu merasa nyaman di dalam hidup kalau ada kata-kata hidupmu aku jamin. Saudara, bayangan orang kalau sudah begitu maka akan luar biasa. Hidup dijamin, makannya, minumnya, tidurnya, pakaiannya, tempat berteduh semua dapat. Nyaman memang. Nah saudara, itu janji. Saya pernah punya pengalaman ketika seseorang menawarkan asuransi kepada saya bahwa bapak akan dijamin selama ikut asuransi ini bila sewaktu-waktu bapak dipanggil Tuhan belum waktunya. Ya artinya saya bisa mewariskan sesuatu kepada anak-anak saya. Jadi saya ikut selama 10 tahun. Saya mengikuti asuransi tersebut. Bayar tiap tahun begitu. Dan memang harapannya kalau saya mati sewaktu-waktu ada jaminan. Begitu ya. Tetapi saudara-saudara, itulah manusia dan jaminannya sangat terbatas. Tetapi kalau Tuhan katakan bahwa Tuhan menjamin hidup orang benar, mau atau tidak, kita harus percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menjamin hidup orang benar itu. Dan apa yang dijanjikan itu tidak pernah meleset. Nah mari kita membaca Habakuk pasal 3 ayat 1-19. Habakuk pasal 3 ayat 1-19, saya akan membacakannya untuk saudara. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih saya. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Selah. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya dan disitulah tersubung kekuatannya. Mendahulinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut, hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusan tertekan, kain-kain tenda tanah Median menggetar, terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan, terhadap sungai-sungai kah murkamu bangkit, atau terhadap laut kah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah,
Selah, engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, sampai di sini saya memberikan firman Tuhan sebagai landasan perbincangan kita. Mari saudara, sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur apabila pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami mohon urapan Tuhan supaya dalam pertemuan ini sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi imannya teguh sebagai murid Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, perlu saya kasih tahu dulu sedikit latar belakang kitab yang menjadi dasar perbincangan kita ini, supaya paling tidak saudara bertambah pengetahuan atau tahu atau mengingat kembali apa-apa tujuan atau landasan latar belakang kitab Nabi Habakuk ini. Saudara, Nabi Habakuk menyampaikan pesan-pesannya menjelang akhir abad ke-7 sebelum Masehi pada masa kekuasaan Kerajaan Babel. Ia sangat prihatin melihat kekerasan yang dilakukan oleh bangsa yang kejam itu, maka ia bertanya kepada Tuhan, "Bagaimana engkau dapat tahan melihat orang-orang jahat yang kejam itu? Bukankah engkau terlalu suci untuk memandang kejahatan? Bukankah engkau merasa muak melihat ketidakadilan? Jadi, mengapa engkau diam saja ketika orang yang saleh dihancurkan oleh pendurhaka?" Itu pasal 1 ayat 13. Tuhan menjawab bahwa ia akan bertindak pada waktu yang ditentukannya sendiri, dan sementara itu harus diingat bahwa orang yang jahat tidak akan selamat, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup karena kesetiaannya pada Allah. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kira-kira itu yang menjadi latar belakangnya pada zaman masa ketika bangsa itu dijajah atau dikuasai oleh bangsa Babel. Yang luar biasa saya di sini tertarik adalah ini, saudara. Dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 tadi. Tentu saudara tadi sudah mendengarkannya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Dan selanjutnya, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saya akan memberikan keterangan sedikit tentang nama Habakuk. Nama Habakuk kalau diartikan artinya pelukan. Habakuk ini adalah nabi yang cepat mengambil kesimpulan. Ia menganggap Tuhan tidak adil karena membiarkan bangsa Asyur menghukum bangsa Israel. Loh, ini menjadi pertanyaan. Habakuk langsung mengambil kesimpulan, loh, ini bangsa pilihan Allah ini kenapa dikuasai bangsa lain? Kenapa dikejami begitu? Mungkin Habakuk tidak melihat dosa bangsanya sendiri. Bahwa bangsa sendiri itu banyak sekali membelakangi Tuhan di dalam kehidupan. Banyak kali memberontak. Dan Nabi Habakuk hanya melihat akhir daripada kehidupan ini. Loh, kenapa bangsa pilihan Allah ini disia-sia, ditindas oleh bangsa lain? Nah, kalau saudara melihat ke belakang kembali, khususnya dalam pasal 1 dan 2, di sana saudara menemukan dialog antara Habakuk dengan Tuhan. Di sana Anda melihat Habakuk tidak hanya memprotes kejahatan yang terjadi, tetapi dia juga sempat menantang Tuhan. Bagaimana dia yang Maha Kudus dapat bertoleransi terhadap kejahatan? Kan tidak mungkin. Bagaimana kejahatan yang demikian itu dibiarkan? Dan pertanyaan yang lain, mengapa Tuhan memakai bangsa kafir, bangsa Asyur untuk menghukum orang Israel, padahal orang Israel itu adalah umatnya sendiri yang enggan bertobat dari dosa-dosa mereka, padahal moral bangsa Asyur lebih buruk daripada umat Israel? Seolah-olah di sini dikatakan begini, benar bangsaku ini memang dosa, tidak mau bertobat. Tetapi masa sih diajarnya melalui bangsa Asyur yang sebetulnya lebih buruk daripada bangsa Israel? Kenapa Tuhan menghukum umatnya sendiri kok begitu sih? Saudara, namun pasal 2 ayat 1
sampai 5, di sana itu saya simpulkan bahwa Tuhan menegaskan kepada Habakuk bahwa Dia akan menghukum semua bangsa secara adil, termasuk bangsa Israel. Apabila apa? Apabila mereka tidak segera bertobat atas dosa-dosa yang dilakukan. Tetapi sebaliknya, Tuhan akan memberikan jaminan pemeliharaan kepada orang benar. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sangat jelas bukan? Kalau berdosa dihukum, sudah pasti. Dan Tuhan tahu bagaimana menghukum. Adilnya kayak apa itu berdasarkan penglihatan Tuhan sendiri dan tidak dipengaruhi siapapun. Dosa, kesalahan, Dia akan menghukumnya. Tetapi Tuhan juga katakan bahwa apabila ada orang benar, taat kepada Dia, dijamin hidupnya, dipelihara hidupnya. Saudara pendengar, saya jadi teringat akan kesaksian seorang bapak yang pada waktu itu, oleh karena bapak ini dalam tanda petik menurut anak-anaknya mengeraskan hati. Jadi dibiarkan. Bapaknya kenapa sih kok tetap percaya Tuhan Yesus begitu? Sudah tua, enggak usah lah. Sudah ikut anak-anaknya aja ngapain begitu. Tetapi bapak yang sudah tua ini tidak mau. Enggak, saya tetap percaya karena apa ya? Karena aku di dalam Yesus Kristus ada jaminan bahwa nanti kalau aku memasuki gerbang kematian, aku dituntunnya untuk masuk surga, katanya begitu. Nah akhirnya ya kalau begitu, Pak, ya sudah, percayalah kepada Tuhanmu itu, biar hidupmu dipelihara, kami tidak perlu, gitu-gitu ya. Loh, kalau kamu memang begitu ya tidak apa-apa sih, saya tak hidup di rumah ini, silakan. Anda tidak perlu mengirimkan apa-apa, Tuhan pasti memelihara saya. Dan anak-anaknya, ketika anaknya mencoba, enggak usahlah dikirim apa-apa, katanya begitu. Saudara, Tuhan itu menjamin kehidupan orang yang percaya. Di sebelah rumahnya itu ada orang-orang, tetangganya, yang juga bukan orang Kristen, setiap kali itu mengirimkan makanan. Mbah, sudah makan? Belum, ini mbah. Yang satu lagi mengirim, Mbak gak usah masak. Saudara-saudara, Tuhan bisa menggerakkan orang-orang di dalam pemeliharaannya. Mungkin saya sudah pernah cerita di sini. Nah pada waktu itu ada seorang pengusaha yang melihat rumah Mbah ini. Duh, rumahnya ya kasihan ya, kalau malam kan dingin ini. Ini apa anyaman bambu ini sudah pada lubang begini. Mbah, di rumahku dulu sebentar rumahnya tak perbaiki. Oleh pengusaha itu rumahnya ditembok. Bagus rapat, dikasih kursi tamu, dikasih tempat tidur kamar, dikasih televisi supaya bisa nonton. Saudara, cara Tuhan menolong tidak pernah kehabisan. Bumi langit ini Dia punya. Dia akan menolong. Ada yang nelpon saya. Pak, saya ini sudah takut akan Tuhan. Kok hidup saya jadi susah begini, katanya. Utang saya banyak di sana sini. Gimana mengembalikannya? Saya menjual tanah enggak laku-laku. Iya, deh. Saudara pendengar, memang segala sesuatu perlu diuji. Benar percaya enggak? Ya gitu. Apakah di dalam penderitaan yang sementara itu langsung menolak Tuhan, menyangkali Tuhan? Saudara, jadi orang yang percaya akan dijamin hidupnya oleh Tuhan. Dan yang kedua, orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum oleh Tuhan. Saudara pendengar, tetapi dalam pasal 3 Habakuk, berdoa agar Tuhan menggenapi rencananya
di tengah-tengah bangsa yang tertindas. Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paron. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terhubung kekuatannya. Saudara bisa membaca ayat 3 dan 4. Penglihatan-penglihatan yang dilihatnya Nabi itu menimbulkan perasaan gentar bercampur keyakinan dalam hati Abaku. Ia berkata, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan dari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Saudara bisa membaca Habakuk 3 ayat 16. Akhirnya timbul iman yang luar biasa dari Habakuk. Iman yang bukan sekedar percaya, tapi mengandung unsur kesetiaan dan ketaatan yang teguh. Saudara, jadi iman bukan sekedar doktrin yang dipercayai, tapi adalah cara hidup seutuhnya. Iman adalah ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan setiap saat. Saudara pendengar, bagaimanakah saudara? Dari apa yang saya uraikan ini, yang pertama, bahwa kehidupan kita kadang-kadang harus menderita. Kadang-kadang harus. Ada dua maksud. Supaya kita bisa mengevaluasi diri kita apakah selama ini hidup kita benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, dengan segala pergumulan yang ada, Tuhan mau membentuk kita untuk menjadi orang yang beriman secara dewasa. Yang kedua, dibiarkan kita berdoa kepadanya karena di dalam derita ada harapan dan harapan itu kepada Tuhan. Orang kalau menderita dekat dengan Tuhan. Betul enggak? Orang kalau menderita dekat dengan Tuhan. Kalau menderita doanya semakin banyak. Iya. Tetapi kalau hidupnya makmur, kadang-kadang kalau ingat. Oleh karena itu, mungkin juga bahwa di dalam derita itu Tuhan mengingatkan supaya banyak berseru kepadanya. Doa orang benar itu, kalau sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Yang ketiga, bagi orang yang percaya kepadanya, bagi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka di dalam hidupnya akan dijamin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sebuah nasihat mengatakan demikian. Meski keadaan tampak buruk, hendaklah kita tetap punya keyakinan kuat bahwa Tuhan akan membela dan menjamin hidup orang percaya. Bagaimana saudara? Saya harap apa yang saya sampaikan ini memberkati saudara. Jikalau saudara di dalam pergumulan dan sebagainya pada saat ini, bersandarlah kepada Tuhan seutuhnya. Biarlah Dia akan bertindak menurut kebijakan, menurut kehendaknya, menurut apa yang dipandang baik. Tetapi yang penting bagi kita, lakukan apa yang benar. Belajar bersyukur atas segala yang kita temui. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami dan kebenaran sudah hambamu sampaikan. Kiranya apa yang hambamu sampaikan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Haleluya.

Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu perbincangan kita. Lain kali bisa disambung lagi. Dan bila mana saudara ada pertanyaan atau menanggapi acara ini, silakan saudara menulis surat kepada Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur, atau kalau mau SMS 081-233-693-793. Ingat-ingat ya, 081-233-693-793. Tuhan memberkati saudara.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali hari ini saya kembali lagi menjumpai Anda. Dan hari ini kita akan membahas sebuah artikel yang sangat menarik, yaitu mengenai nama Allah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam penjelasan dari nama Allah, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kiranya pujian tadi memberkati kita semua. Dan tiba saatnya kita akan membahas topik kita hari ini, yaitu mengenai nama Allah. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, jika kita memperhatikan penyebutan Allah di kitab Kejadian secara seksama, kita akan melihat perbedaan yang kentara di dalamnya. Terutama di dalam pasal yang pertama, nama Allah muncul dalam bentuk Elohim. Dalam terjemahan baru diterjemahkan sebagai Allah. Pasal 2 dan pasal 3 memakai Yahweh, Yahweh Elohim, yaitu Tuhan Allah. Sedangkan mulai pasal yang keempat, sebutan Yahweh atau Tuhan lebih umum ditemui. Dilihat dari persebaran penggunaannya, penyebutan Yahweh Elohim merupakan sesuatu yang penting. Di seluruh Pentateuk, kata ini muncul sebanyak 21 kali. 20 diantaranya hanya muncul di Kejadian 2 dan Kejadian 3, dan hanya satu kali muncul di Keluaran 9 ayat yang ke-30. Perbedaan sebutan tersebut menimbulkan pertanyaan. Apakah perbedaan antara Elohim dan Yahweh? Apakah variasi penyebutan ini hanya mengikuti tradisi kuno waktu itu yang memakai beberapa nama untuk suatu dewa, misalnya dewa Mesir? Dari penyelidikan arti kata Elohim dan Yahweh ini sendiri, di Perjanjian Lama kita bisa melihat bahwa keduanya memiliki makna yang berbeda. Kata Elohim sendiri muncul sebanyak 2602 kali. Dan dari 2602 kali ini, permunculan kata Elohim sekitar 2570 diantaranya merujuk pada Allah yang benar. Sedangkan sisanya memiliki arti yang beragam. Elohim bisa merujuk pada dewa-dewa. Kita bisa membaca di Keluaran 18 ayat 11, Keluaran 20 ayat 3, Keluaran 23 ayat 13, Keluaran 32 ayat 23, Ulangan 4 ayat 7 dan ayat 28, Ulangan 6 ayat 14, Ulangan 7 ayat 4, dan Ulangan 10 ayat yang ke-17. Di sini juga bisa merujuk kepada malaikat atau makhluk surgawi. Kita bisa membaca di Mazmur 8 ayat yang ke-5. Ataupun juga merujuk pada hakim-hakim. Kita bisa membaca di Keluaran 21 ayat 6. Kata Yahweh ini sendiri atau YHWH muncul 5321 kali. Sedangkan bentuk pendeknya YAH atau YAH muncul 50 kali. Kata ini merupakan nama diri dari Allah di Alkitab. Kata ini tidak pernah dipakai untuk Allah atau dewa lain. Memang beberapa orang memiliki nama yang ada unsur YAH atau Yahweh, YHWH. Tetapi mereka tidak bermaksud memposisikan diri sebagai Yahweh. Misalnya, Yosua berarti Yahweh, yang adalah keselamatan, Bilangan 13 ayat 8 dan ayat yang ke-16. Dan juga Elia yang berarti Allah, yang adalah Yahweh. Apa yang bisa kita dapatkan dari penjelasan tersebut? Tanpa bermaksud mengabaikan kompleksitas dan kerumitan studi tentang nama Allah, bahkan di kalangan para sarjana isu ini belum konklusif. Kita secara umum bisa menyimpulkan perbedaan Elohim dan Yahweh sebagai berikut. Nah, Elohim sendiri hanya sebagai sebutan untuk suatu pribadi yang dianggap Allah atau ilahi. Elohim bisa berarti Allah, ilahi atau dewa, ataupun malaikat. Sedangkan Yahweh merupakan nama diri dari Allah Elohimnya, bangsa Israel, yaitu umat milik Allah yang benar. Elohim sendiri dipakai untuk Allah, bangsa Israel, maupun dewa-dewa kafir. Tetapi Yahweh hanya untuk Allah, bangsa Israel, atau umat Allah saja. Elohim juga lebih dikaitkan dengan kebesaran atau transendensi Allah. Walaupun penggunaan Elohim sendiri di beberapa tempat bermakna kedekatan juga. Kejadian 17 ayat 8, Kejadian 26 ayat 24, Kejadian 28 ayat 13, Imamat 20 ayat 24, Yeremia 23 ayat 23, dan 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10. Sedangkan Yahweh lebih dikaitkan dengan kehadiran. Kalau tadi Elohim
lebih dikaitkan dengan kedekatan, tetapi di sini Yahweh lebih dikaitkan dengan kehadiran Allah. Yahweh lebih dikaitkan sebagai Allah perjanjian. Pertanyaan lain yang sering ditanyakan sehubung dengan nama Allah adalah kapan Allah menyatakan diri dengan nama Yahweh, yaitu Tuhan. Sebutan Yahweh sudah dipakai sejak Kejadian 2, yaitu Yahweh Elohim. Namun Kejadian 4 ayat 26 menyatakan bahwa orang mulai memanggil nama Yahweh pada zaman Enos. Dan lebih jauh lagi, Keluaran 6 ayat 2 menyatakan bahwa Allah mulai memperkenalkan diri sebagai Yahweh pada zaman Musa. Dan sedangkan pada bapa-bapa leluhur ia hanya memperkenalkan diri sebagai Allah yang Maha Tinggi atau El Shaddai. Dan manakah yang benar? Apakah nama Yahweh baru dikenal pada zaman Enos, Musa, atau sejak zaman Adam? Nah, sebelum menyelidiki Kejadian 4 ayat 26 dan Keluaran 6 ayat 2 secara detail, di sini ada dua hal yang perlu dipahami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu konsep orang Yahudi tentang nama. Bagi mereka, nama bukan hanya berfungsi sebagai panggilan, seperti orang modern memahaminya. Nama bagi mereka merupakan ekspresi dari kepribadian. Misalnya, nama Nabal berarti bodoh. Di 1 Samuel 25 ayat yang ke-25. Tidak heran perubahan nama dilakukan pada beberapa orang yang telah mengalami perubahan karakter. Contohnya nama Yakub yang berarti pemegang tumit. Kejadian 25 ayat 26 diganti dengan Israel yang berarti bergumul dengan Allah. Kejadian 32 ayat 28. Dan perubahan nama Yakub ini menandai fase penting dalam hidupnya. Ia dahulu selalu berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya juga sudah dijanjikan Allah. Misalnya, memperdaya kakaknya untuk mendapat hak kesulungan dan menipu ayahnya untuk mendapat berkat. Dan setelah peristiwa perubahan nama di Kejadian 32, Yakub tidak lagi menipu atau memperdayai orang lain. Dalam bagian lain Alkitab, nama Allah sering dipakai untuk mewakili seluruh pribadi Allah. Nah, hal ini tercermin dari ungkapan seperti larangan untuk menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7, Imamat 24 ayat 16, dan Ulangan 5 ayat yang ke-11. Dan juga pujian untuk nama Yahweh. Di dalam Mazmur 17 ayat 18 dan Mazmur 113 ayat yang pertama. Pendengar yang dikasih Tuhan, hal kedua yang perlu dipahami adalah konsep orang Yahudi tentang mengenal Allah. Dalam Perjanjian Lama sekitar 26 kali, mengenal Allah bukan hanya melibatkan aspek kognitif atau intelektual, tetapi juga aspek relasional, hubungan atau pengalaman. Makna ini diilustrasikan dengan jelas melalui arti kata Ibrani Yada. Kata ini bisa berarti mengetahui atau bersetubuh. Kejadian 4 ayat 1 dan ayat yang ke-17. Sehingga berdasarkan penggunaan ini, kita perlu melihat apakah arti kata mengetahui atau mengenal di satu teks bersifat intelektual saja atau sekaligus relasional. Nah, pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat Kejadian 4 ayat yang ke-26. Ayat ini telah menimbulkan perbedaan pendapat di antara para penafsir. Para penafsir Yahudi awalnya melihat kata Ibrani hukhal. Terjemahan barunya yaitu mulai. Hukhal di ayat ini dalam arti mengotori, sehingga Kejadian 4 ayat 26 dianggap sebagai permulaan dari penyembahan berhala. Pendapat ini tentu saja memiliki beberapa kelemahan serius. Frase memanggil nama Yahweh dalam kitab Kejadian seringkali dipakai untuk penyembahan atau ibadah yang benar oleh para patriark. Dan selain itu, Kejadian 4 ayat 25 sampai 26 merupakan kontras bagi Kejadian 4 ayat 17 sampai 24. Di ayat 17 sampai 24 memaparkan suatu keturunan yang tidak takut terhadap Yahweh. Sedangkan ayat 25 dan 26 menandai awal keberadaan suatu keturunan yang baik, pengganti Habel, orang yang benar itu. Young Literature Translation atau YTL menerjemahkan
memanggil dengan kata benda preaching atau khotbah. Sayangnya kita tidak bisa mengetahui apakah maksud terjemahan ini. Apakah yang dimaksud adalah permulaan aktivitas pemberitaan tentang Yahweh kepada orang-orang pada zaman itu? Dan seandainya ini benar, pendapat ini tampaknya tidak sesuai dengan konteks kejadian. Ayat-ayat selanjutnya tidak mengindikasikan adanya aktivitas ini. Dan ide tentang menjadi berkat bagi orang lain juga baru muncul di Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pendapat yang lebih tepat adalah dengan menganggap Kejadian 4 ayat 25 sebagai permulaan ibadah secara umum atau public worship. Sebelum zaman Enos, orang memang sudah beribadah kepada Yahweh di Kejadian 4 ayat 1 sampai 5. Namun ibadah tersebut sifatnya masih individualistik atau perorangan. Dan sejak zaman Enos, orang mulai melakukan ibadah umum kepada Yahweh. Di sini ada beberapa alasan yang mendukung pendapat tersebut. Yang pertama, seperti sudah disinggung sebelumnya, Kejadian 4 ayat 17 sampai 26 bertujuan membandingkan dua macam keturunan, yaitu keturunan Kain yang berdosa dengan keturunan Seth sebagai pengganti Habel, orang yang benar itu. Sebagaimana semua keturunan Kain yang dicatat di ayat 17 sampai 24 semuanya adalah orang berdosa, ayat 25 dan 26 juga mencatat munculnya satu keturunan yang beribadah kepada Yahweh. Alasan yang kedua yaitu Kejadian 4 ayat 25 dan 26 diikuti oleh pasal kelima yang berisi silsilah Adam dari Seth, ayat yang ketiga, dan Enos ayat yang keenam. Dengan kata lain, pasal 5 merupakan penjelasan tentang keberadaan suatu keturunan yang mengikuti leluhur mereka di Kejadian 4 ayat 25 dan 26. Apalagi silsilah ini juga berakhir dengan keluarga Nuh di ayat yang ke-32, seorang yang tidak bercela di antara orang sezamannya. Alasan yang ketiga, Kejadian 4 ayat 17 sampai 26 juga harus dipahami sebagai sebuah permulaan budaya manusia. Pada masa inilah orang mulai mendirikan kota di ayat 17, peternakan di ayat 20, seni di ayat 21, keterampilan tangan di ayat yang ke-22. Dan sebagaimana budaya sekuler ini dimulai oleh keturunan Kain, demikian juga budaya rohani atau ibadah secara umum dimulai oleh keturunan Seth atau Enos. Dan berdasarkan semua penjelasan tersebut, kita dapat melihat bahwa Kejadian 4 ayat 26 tidak bertentangan dengan penyebutan nama Yahweh di Kejadian 2 ayat 1 sampai Kejadian 4 ayat 16. Dan artinya, nama Yahweh memang sudah dikenal pada masa sebelum Enos, tetapi waktu itu ibadah kepada Yahweh belum menjadi sebuah budaya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat Keluaran 6 ayat yang kedua. Bagaimana dengan Keluaran 6 ayat yang kedua yang menyatakan bahwa Allah memperkenalkan diri kepada leluhur hanya dengan nama Allah yang Maha Tinggi atau El Shaddai di Kejadian 17 ayat 1, Kejadian 28 ayat 3, dan Kejadian 35 ayat 11, Kejadian 43 ayat 14, dan 48 ayat 3. Sedangkan nama Yahweh baru dinyatakan kepada Musa. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami pengertian mengenal Yahweh menurut Musa. Ungkapan ini muncul beberapa kali di kitab Keluaran dengan arti yang tidak hanya terbatas pada pengetahuan secara intelektual saja. Keluaran 14 ayat 4 menyatakan, orang Mesir akan tahu bahwa akulah Yahweh. Padahal di Keluaran 5 ayat 2, Firaun sudah tahu bahwa nama Allah Israel adalah Yahweh. Ucapan Firaun di Keluaran 5 ayat 2 juga penting untuk disimak tentunya. Firaun mengatakan bahwa ia tidak mengenal Yahweh, tetapi ia bisa menyebut nama Yahweh. Hal ini menunjukkan bahwa Firaun sudah tahu ada sebutan Yahweh, namun ia tidak mengenal Yahweh secara pribadi atau langsung. Dengan kata lain, Firaun belum mengalami atau melihat sifat Yahweh. Pendengar yang dikasihi Tuhan, penjelasan lain kita dapatkan dari Keluaran 6 ayat yang ke-6. Dalam teks ini,
Allah mengatakan bahwa Musa akan mengenal bahwa dialah Yahweh. Padahal di bagian sebelumnya Allah sudah memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Yahweh. Keluaran 3 ayat 14 sampai 16 dan Keluaran 6 ayat 3. Apa yang kita bisa simpulkan dari hal ini? Musa sebenarnya sudah tahu nama Yahweh, tetapi ia belum mengalami sifat dari Yahweh. Yahweh akan menyatakan diri sebagai Allah perjanjian yang menjadikan bangsa Israel sebagai umat-Nya, melepaskan mereka dari perbudakan dan memberikan tanah perjanjian. Inilah yang akan dilakukan Allah sehingga Musa akan tahu bahwa dialah Yahweh. Nah, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, semua penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi antara Kejadian 2 sampai Kejadian 3, Kejadian 4 ayat 26 dan Keluaran 6 ayat yang kedua. Nama Yahweh memang sudah dikenal oleh para patriark, tetapi mereka belum mengalami sebagai Allah perjanjian. Dengan kata lain, mereka hanya menerima janji di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dan Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Namun mereka belum melihat pemenuhan janji itu. Pada zaman Musa lah janji itu direalisasikan oleh Allah. Dan demikian penjelasan mengenai nama Allah. Kiranya memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali, Tuhan memberkati.

Lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah, tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali di kesempatan kali ini saya bisa menyapa pendengar semuanya di dalam program Renungan Harian. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amsal 20 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan atau renungan kali ini diberi tema Dia menentukan setiap langkah. Pendengar, orang yang bijaksana memiliki perencanaan yang baik di dalam kehidupannya. Hal ini berbeda dengan orang yang bodoh. Mereka hidup tanpa tujuan. Mereka hidup tanpa perencanaan. Namun tentu saja, tidak semua yang kita rencanakan itu akan berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus. Karena kadang-kadang Tuhan juga mengejutkan kita di tengah-tengah perjalanan. Bagaimana saudara menyikapi hal ini? Respon yang bisa muncul adalah mungkin kita bisa kecewa dan stres ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi di tengah jalan. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, Salomo dalam Amsal yang ditulisnya berkata, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Artinya setiap hal yang terjadi dan kita lewati dalam hidup telah diatur dan ditentukan oleh Tuhan. Salomo pun memiliki hidup yang tidak berjalan mulus. Salomo, raja yang besar, juga pernah gagal. Bahkan kegagalan yang kemudian berakibat fatal bagi pecahnya kerajaan Israel. Dan akhirnya Salomo memahami bahwa sesungguhnya manusia itu terbatas dalam memahami jalan hidupnya. Tetapi Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan tidak terbatas mengetahui jalan seperti apa yang kita tempuh, karena Tuhan sudah menentukannya sejak semula. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, maka ketika kita sedang gagal dalam hal apapun itu, ingatlah bahwa memiliki keterbatasan, kita adalah orang yang terbatas. Jangan putus asa, melainkan berpeganglah teguh kepada kekuasaan dan kasih Tuhan yang besar, kekuasaan yang mengatur hari-hari hidupmu. Jangan fokus pada kegagalan yang sedang terjadi, pada kejutan yang mengecewakan, tetapi fokuslah pada Tuhan yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini. Lihatlah kegagalan itu sebagai batu loncatan untuk menikmati dan memahami betapa besarnya kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini, Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami. Dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Yeah, we run to You. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mahkota ayah. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, peranan ayah itu memang unik dibandingkan dengan yang lain di dalam keluarga. Masing-masing keluarga punya peran yang unik. Tapi sebenarnya keunikannya itu di mana, Pak Paul?
1: Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang lampau, peranan ayah itu peranan yang memberikan perlindungan, pengayoman, dan sekaligus kepemimpinan di dalam rumah tangganya. Jadi itulah yang seharusnya kita ini sebagai ayah sediakan atau berikan kepada anak-anak, terutama pada anak-anak laki kita. Nah, pada saat ini kita memang akan memasuki bagian yang tadi kita telah bahas, yaitu tentang kepemimpinannya. Kepemimpinan seorang ayah. Saya menggunakan istilah mahkota, sebab ya mahkota itu menunjukkan kepemimpinan sekaligus juga kemuliaan. Pertanyaannya adalah bagaimanakah ayah bisa menjadi seorang pemimpin yang dihormati, terutama oleh anak-anaknya, dalam hal ini anak laki-lakinya.
0: Iya. Alkitab sendiri mengatakan bahwa suami atau ayah itu kepala keluarga, Pak Paul. Apakah itu tidak jauh berbeda dari itu?
1: Saya kira sama. Jadi ayah memang adalah kepala keluarga. Namun ya saya perlu sekali lagi garis bawahi di sini, jangan sampai disalah tafsir. Kepala keluarga yang Tuhan maksudkan adalah kepala yang sangat mengasihi tubuhnya. Ya, bukan kepala yang semena-mena terhadap tubuhnya, tapi kepala yang sangat memperhatikan, mempertimbangkan tubuhnya. Dalam hal ini adalah istri dan juga anggota-anggota keluarganya yang lain.
0: Iya, memang itu kadang-kadang sangat sulit untuk dipisahkan. Kadang-kadang orang lebih menekankan pada kekuasaannya juga. Dengan mahkota yang tadi Pak Paul, istilah yang Pak Paul gunakan, mahkota itu sebagai raja. Raja itu bisa semena-mena gitu, Pak Paul.
1: Tepat sekali. Jadi bukan itu yang menjadi desain Allah untuk kita sebagai ayah. Ada tiga ya Pak Gunawan yang akan saya bagikan. Nah, yang pertama adalah wibawa ayah sebagai seorang pemimpin hanya bisa terjadi atau bisa tercipta kalau dia menunjukkan hikmat. Dia menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang bijaksana. Saya akan membacakan Amsal 24 ayat 5. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Nah, ayah sudah tentu adalah pria yang lebih berotot dibandingkan ibu sebagai wanita. Ada kalanya kita ini sebagai ayah terpancing ya Pak Gunawan, menggunakan otot, kekuatan, kekuasaan agar anak-anak melakukan kehendak kita. Nah, ternyata wibawa tidak bisa tercipta melalui otot. Wibawa hanya tercipta melalui hikmat. Kalau anak-anak melihat kita berhikmat, maka dengan alamiah rasa hormat itu akan muncul pada anak-anak kita.
0: Ya, contohnya yang konkret seperti apa ayah yang berhikmat itu?
1: Misalkan dalam pengambilan keputusan, ayah yang berhikmat, ayah yang tidak tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan. Dia akan mencoba untuk melihat alternatif yang tersedia. Dia bisa berdiam untuk berdoa, meminta pimpinan Tuhan dalam keputusan yang harus diambilnya ini. Dengan kata lain, dia juga terbuka terhadap masukan. Dia nggak menutup diri bahwa keputusannya, pertimbangannya lah yang paling benar. Nah, ayah yang seperti ini akan dilihat oleh anak-anaknya sebagai ayah yang berwawasan luas, berhati lapang, dan ayah yang juga mau untuk menerima masukan bahkan dari istri atau anak-anaknya. Nah, dalam hal pengambilan keputusan, hikmat ayah itu bisa terlihat. Atau kebalikannya, dalam hal pengambilan keputusanlah hikmat ayah tidak terlihat kalau dia melakukan yang sebaliknya tadi.
0: Iya, tapi justru di situ seorang ayah itu kadang-kadang khawatir kehilangan kewibawaannya gitu, Pak. Kalau dia terlalu lemah terhadap anak-anaknya, mau dikritik dan sebagainya, itu dia punya kekhawatiran, wah saya nanti tidak berwibawa lagi terhadap anak-anak ini.
1: Itu sebabnya jadinya ya dia akhirnya menggunakan otot ya, ya untuk memaksakan itu kehendaknya, betul. Jadi ya ini saya kira sesuatu yang harus kita pelajari terus menerus karena kita terbiasa dengan konsep itu. Konsep menggunakan otot untuk bisa menegakkan wibawa. Ternyata ya bukan itu jalan Tuhan.
0: Iya, tetapi hikmat ini juga kita butuhkan pada waktu kita melakukan disiplin terhadap anak-anak kita gitu.
1: Betul, Pak Gunawan. Jadi ayah perlu sekali menunjukkan hikmatnya tatkala harus menghukum anaknya karena kesalahan yang diperbuat si anak. Bagaimanakah hikmat bisa muncul ya atau terlihat dalam menghukum atau mendisiplinkan anak? Kita melihat hikmat tatkala ayah itu tidak emosional. Saya bukannya berkata ayah tidak boleh marah, tapi berapa marahnya dia itu menunjukkan dia seorang emosional atau tidak. Berapa mudahnya dia marah itu juga menunjukkan dia orang yang emosional atau tidak. Hal-hal apa saja yang membuat dia marah itu juga menunjukkan dia itu seseorang yang bisa enggak menguasai emosinya apa tidak. Jadi kalau dia menghukum anak berlebihan, terlalu mudah menghukum, tidak ada remnya, nah ini menunjukkan dia tidak memiliki hikmat. Jadi ayah yang berhikmat bisa melihat kesalahan anak, bisa membedakan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, kesalahan yang diperbuat karena anak itulah pada usianya memang cenderung melakukan kesalahan itu, ataukah ini suatu pemberontakan. Ayah yang bijaksana bisa membedakan semuanya. Bisa juga mengetahui bahwa hukuman ini terlalu berat. Hukuman yang ringan ini lebih cocok. Ya. Nah, ayah yang tidak emosional seperti ini akan dilihat sebagai ayah yang berhikmat.
0: Iya, kalau begitu hikmat ini Pak Bal, atau kebijaksanaan ini tidak terkait langsung dengan tingginya jenjang pendidikan yang diperoleh oleh si ayah itu, Pak.
1: Tepat sekali. Di sini kita melihat keadilan Tuhan, Pak Gunawan. Sebab memang tidak semua manusia diberikan kesempatan mencicipi pendidikan yang sangat atau yang sama tingginya. Nah, Tuhan memberikan hikmat kepada semua orang. Jadi kita akan menemukan orang tidak berhikmat di kalangan orang yang berpendidikan. Sebaliknya kita akan bisa menemukan orang berhikmat di kalangan orang yang justru tidak berpendidikan. Tuhan adil.
0: Iya. Masih juga terdengar sampai sekarang itu ayah itu menggunakan kekerasan terhadap anak-anaknya di dalam mendidik anak gitu loh, Pak.
1: Seringkali ayah itu dibesarkan seperti itu ya, dipukuli dengan keras. Sehingga waktu dia menjadi ayah, dia menggunakan cara yang digunakan oleh orang tuanya dulu. Nah, saya bukannya berkata tidak boleh memukul anak. Saya mengikuti nasihat Dr. James Dobson yang ya membolehkan orang tua memukul anak di pantat. Karena memang banyak daging dan tidak membahayakan anak. Memukul anak di bagian yang lain bukan saja bisa membahayakan nyawanya, tapi yang terutama adalah sangat merendahkan dia. Saya bisa bayangkan betapa anak itu merasa direndahkan kalau ayahnya menggamparnya, menjambaknya, menendangnya. Nah, ternyata pukulan-pukulan seperti itu sangat merendahkan martabat anak. Dipukul pantat ternyata memang secara emosional tidak merendahkan martabat si anak.
0: Iya. Selain hikmat ada unsur yang lain itu, Bapak.
1: Wibawa ayah juga dibangun dibangun oleh kasih terhadap ibu. Jadi maksud saya begini, kalau si anak melihat si ayah itu mengasihi ibunya, itu akan membuat si anak tambah menghormati si ayah. Saya akan memetik firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat 28. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah begini ya. Kenapa kok anak cenderung menghormati ayah yang mengasihi ibu? Jawabannya ini Pak Gunawan. Kebanyakan anak mengasihi ibunya. Karena anak melihat ibu yang memberikan banyak waktu ya untuk merawat anak. Dan kebanyakan anak protektif terhadap ibunya juga. Karena mereka melihat ibu itu adalah pihak yang lebih lemah secara fisik ya. Dan harus banyak membuang waktu untuk mengurus mereka. Jadi anak-anak itu protektif terhadap ibunya. Waktu dia mereka melihat ayah memperlakukan ibu semena-mena, tidak penuh kasih, tidak bisa tidak si anak-anak ini akan mulai kehilangan respek. Tidak bisa lagi menghormati ayahnya. Sebaliknya, kalau mereka melihat si ayah mengasihi ibunya, mereka tambah menghormati si ayah sebab mereka pun menyayangi ibu.
0: Itu terjadi baik pada anak pria maupun anak wanita, Pak Mulya?
1: Dalam hal ini sama. Baik wanita maupun pria, mereka akan lebih salut, lebih menghormati ayah yang bisa mengasihi ibunya. Namun bukan hanya ibu di sini, Pak Gunawan, tentang mengasihi. Anak juga lebih hormat kepada ayah yang menunjukkan kasihnya kepada anak-anaknya. Ini saya kira sangat-sangat alamiah ya. Anak-anak yang merasakan kasih ayah terhadap dirinya akan lebih menghormati ayahnya. Sebab kasih sayang si ayah akan ditanggapi. Bukan saja dengan mengasihi kembali, tapi juga dengan hormat. Sebab, sekali lagi, kita cenderung menghormati orang yang mengasihi kita. Dan kebalikannya, kita cenderung tidak menghormati orang yang tidak mengasihi kita.
0: Iya, saya lihat dalam hal ini memang yang penting itu menunjukkan kasih itu. Bagaimana ayah itu menunjukkan kasih kepada pihak lain, khususnya keluarga, baik kepada ibu, anak, bahkan juga kepada orang tuanya sendiri atau mertuanya.
1: Itu poin yang baik, Pak Gunawan. Memang kadangkala anak-anak itu ya mengintip ya, saya gunakan istilah mengintip, bagaimanakah ayahnya memperlakukan kakek nenek.
0: Iya.
1: Nah, waktu mereka melihat ayah memperlakukan kakek nenek dengan baik, mereka pun menghormatinya. Sebaliknya, kalau ayah memperlakukan kakek nenek dengan tidak hormat, anak juga akan susah menerima si ayah. Sebab mungkin sekali anak-anak sayang kepada kakek neneknya. Jadi ini adalah pelajaran-pelajaran yang bisa diterima oleh si anak. Nah, kembali lagi kepada firman Tuhan tadi, Pak Gunawan, yaitu siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi saya simpulkan, ayah yang mengasihi ibu memperlihatkan bahwa ia mengasihi atau respek terhadap dirinya sendiri. Sebab inilah firman Tuhan. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab memang istri bagian hidupnya. Dia mengasihi istrinya, dia baik kepada istrinya, bukankah dia yang nanti juga akan diuntungkan oleh si istri? Dengan kata lain, makanya Alkitab berkata, yang mengasihi istrinya, sebetulnya mengasihi dirinya sendiri juga. Hal yang positif. Nah, anak-anak perlu melihat itu. Bahwa ayah mereka sebetulnya respect terhadap dirinya sendiri. Bagaimanakah mereka tahu? Sebab mereka melihat ayah mereka mengasihi ibu mereka. Jadi siapa mengasihi ibunya, berarti mengasihi dirinya. Gitu.
0: Iya, tapi seringkali yang secara tidak sengaja dilihat anak adalah ayah yang memukuli ibunya, jadi suami memukuli istrinya atau memaki-maki istrinya itu, Pak.
1: Dan itu akan membuat anak-anak enggak menghormati ayah mereka. Sebab mereka akan melihat ayah sebagai figur yang tidak menghormati orang yang mereka kasihi, yakni ibu. Dan orang yang memaki-maki ibu atau istrinya, bagi si anak-anak, ayah ini tidak lagi juga hormat kepada dirinya. Sebab kalau kita menghormati diri kita, kita juga menghormati orang yang dekat dengan kita. Nah, itu yang akan nanti ditangkap oleh si anak-anak.
0: ya memang tidak timbul respect. Yang ada di sana adalah ketakutan gitu Pak Bos.
1: Bisa.
0: Anak ini berpikir, oh ibunya aja diperlakukan seperti itu, apalagi kami yang kecil-kecil ini gitu.
1: Betul. Dan yang seringnya terjadi satu paket Pak Gunawan. Kalau seorang ayah memukuli istri, hampir dapat dipastikan dia juga memukuli anaknya. Hampir dapat dikatakan satu paket.
0: Sehingga jadi, anak itu hidup di dalam ketakutan terus dan betul. Fungsi ayah sebagai melindungi, mengayomi itu hilang sama sekali gitu Pak.
1: Betul. Dan anak tidak bisa menghormati orang yang ditakutinya. Orang hanya bisa menghormati orang yang dikasihinya. Ini prinsip yang kita tidak boleh lupakan.
0: Iya. Nah, unsur yang ketiga apa Pak?
1: Yang ketiga adalah kudus. Jadi anak-anak menghormati ayah yang memelihara kekudusan. Saya bacakan firman dari Mazmur 101 ayat 2. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Pada dasarnya, kita ini salut terhadap orang yang hidup bersih dan benar. Nah, ayah yang hidup benar tanpa cela akan memperoleh respek dari anak-anaknya, Pak Gunawan. Jadi, kita memang cenderung ya menghormati orang yang tulus. Pada waktu kita merekam ini, kita baru saja memperingati kelahiran Muhammad Hatta yang ke-100. Nah, saya cukup terkejut ya melihat, memang saya ini membaca Kompas dan membaca Tempo. Saya melihat dua publikasi ini yang memang publikasi yang baik ya, begitu memberikan waktu dan ruang untuk memperingati Muhammad Hatta. Sebab rupanya Hatta dipandang sebagai seorang pemimpin yang bijak sekali. Nah, selain bijak, kita juga tahu Bapak Hatta adalah seseorang yang sangat jujur, bersih, tulus. Ini yang mengagumkan orang. Jadi kita memang cenderung kagum dengan orang seperti itu. Contoh yang lain, bukankah kita kagum juga dengan hamba-hamba Tuhan yang rela hidup menanggung susah demi nama Tuhan Yesus. Kenapa kita begitu kagum? Karena sekali lagi kita melihat sesuatu yang murni, yang kudus ada pada orang itu. Nah, kalau ayah ingin berwibawa di hadapan anak-anaknya, dihormati di hadapan anak-anaknya, sebaiknya lah dia memelihara kehidupan yang kudus, yang bersih, seperti yang dikatakan oleh pemazmur, hidup dalam ketulusan hatiku, hidup yang tidak bercela di dalam rumahku.
0: Ya itu secara praktis memang anak-anak itu mendengar apa yang kita bicarakan itu Pak ya. Misalnya pembicaraan kita itu pembicaraan yang memang membangun atau enggak, itu kan suatu salah satu ciri kehidupan yang kudus itu tadi.
1: Betul. Dan juga kehidupan yang tidak mencemari ya keranjang. Pengantin ini yang dikatakan dalam kitab Ibrani ya, kita ini menghormati perkawinan kita dan kita tidak mencemari ranjang perkawinan kita dengan berzina dengan orang lain. Nah, hidup yang kudus, hidup yang mulia, hidup yang benar akan menjadi suri tauladan bagi anak-anak. Juga hidup tanpa cela membuat anak dapat berjalan dengan tegap di masyarakat. Karena anak bangga dan tidak malu dengan ayahnya. Berapa banyak anak yang malu dengan ayahnya Pak Gunawan? Yeah. Tidak berani memperkenalkan ayahnya karena malu. Mungkin ayahnya penjudi. Mungkin ayahnya tukang ngutang kanan kiri. Mungkin ayahnya penipu. Jadi anak-anak membawa beban mental menjadi anak dari ayah ini nih. Nah, bagaimanakah dia menghormati si ayah yang penuh dengan cacat celah seperti itu? Nah, sekali lagi, anak hanya bisa menghormati si ayah kalau hidupnya kudus.
0: Ya, seringkali memang ayah kurang peka bahwa hidupnya disorot oleh teman-teman dari anaknya ini, Pak. Jadi dia bisa menyembunyikan perbuatan negatifnya di hadapan mata anak-anaknya, tetapi ternyata ada teman-teman dari anak-anaknya ini yang mengetahui perbuatan tidak kudus dari si ayah itu tadi, Pak.
1: Dan bisa menjadi bahan pembicaraan baik di sekolah ataupun di gereja. Nah, akhirnya si anak bisa-bisa malu ke sekolah atau malu ke gereja. Karena sekali lagi melihat kehidupan ayah yang tidak kudus itu. Kehidupan kudus itu memang sangat nampak di mata anak-anak, Pak Gunawan. Orang tua seringkali berpikiran, ah anak-anak gak tahu. Tapi sesungguhnya anak-anak bisa melihat hal itu. Anak-anak bisa mulai merasakan jika ayah hidup tidak benar. Ayah hidup dalam penipuan, dalam kedok. Anak-anak bisa melihat hal-hal itu. Ya, misalkan di rumah berbicara seperti apa, terus di luar berbicaranya kok lain. Anak akan melihat hal seperti itu. Dan mulailah anak melihat kok ayah tidak konsisten. Berarti sedikit banyak ada kemunafikan di sini.
0: Pak Paul, ada ayah itu yang memang karena sifatnya yang suka bergurau dan sebagainya gitu Pak Paul ya, di tengah-tengah keluarga ini. Lalu apakah dengan gurauan-gurauannya itu membuat dia kehilangan wibawanya?
1: Ini yang seringkali kita takuti ya Pak Gunawan, kalau anak-anak melihat kita terlalu sering bergurau, maka dia akan kehilangan wibawanya. Sudah tentu bergurau itu ada batas, tidak ada yang namanya bergurau tanpa batas. Dengan sesama kita pun ya, dengan sama orang dewasa, ya harus ada batasnya. Dengan anak-anak juga begitu. Jadi kalau kita mulai melihat anak-anak itu kehilangan respek, gara-gara kita terlalu menjadi badut di rumah, saya kira kita perlu membatasi
0: diri.
1: Betul. Nah, itu hal yang harus kita lihat dengan baik. Jangan sampai anak akhirnya berani-beranian. Misalnya ini ya, ada anak yang gak memanggil papanya, Pak. Memanggil papanya, hello. Nah, otomatis kalau si ayah mendengar itu, jangan dia tertawa. Waktu si anak memanggil dia, hello, dia harus berkata, kamu panggil saya papa, sebab saya papa kamu. Dan jangan engkau mengulang lagi perkataan itu. Jadi ada batas yang harus ditegakkan oleh si ayah di sini. Nah, ini sebetulnya kembali kepada hikmat ya. Seorang ayah perlu memiliki hikmat agar bisa membedakan kapan mendisiplin si anak, kapan membiarkan si anak.
0: Iya, memang ketiga unsur itu saya rasa saling berkaitan gitu Pak Paul, antara hikmat, kasih, dan hidup kudus itu.
1: Betul sekali. Dan memang gak bisa kita pilih satu dari tiga atau dua dari tiga. Kita boleh mengasihi istri kita, dan mungkin sekali ya kita memiliki kekudusan hidup lah. Tapi kalau kita tidak berhikmat dalam hidup, tetap anak-anak susah untuk menghormati kita.
0: Iya, semua itu kita lakukan dalam rangka mempersiapkan anak ini untuk masa depannya gitu Pak.
1: Betul. Dengan kata lain, ini adalah bahan-bahan yang kita harapkan diserap oleh anak-anak kita. Banyak problem muncul tatkala anak-anak remaja, itu betul. Tapi sebetulnya problem sudah berakar sejak anak-anak masih kecil. Kenapa? Begini, semua anak-anak ya akan mengalami fase-fase pemberontakan lah, melawan lah, itu normal, itu wajar. Yang membedakan satu keluarga dengan keluarga lainnya adalah ada tidak wibawa ayah di rumahnya. Kalau si anak menghormati si ayah karena memiliki wibawa, maka meskipun dia memberontak, pemberontakan itu cenderung lebih bisa dikuasai kembali dengan cepat. Tapi kalau si ayah tidak dihormati oleh si anak, maka waktu si anak memberontak, si ayah tidak berkuasa, tidak lagi mempunyai wibawa untuk meredam pemberontakan si anak. Jadi sekali lagi, ini akarnya bukannya di masa-masa remaja, tapi di masa anak-anak masih jauh lebih kecil. Dapatkah anak-anak sejak kecil menghormati ayahnya? Kalau dapat, ini akan menolong banyak problem sewaktu anak-anak menginjak usia remaja.
0: Ya, saya melihat bahwa tugas yang cukup berat dari ayah ini memang harus mendapat dukungan penuh dari istrinya gitu Pak Paul. Tanpa dukungan penuh dia akan sulit untuk membawakan perannya sebagai ayah yang seperti kita perbincangkan ini.
1: Saya setuju sekali. Ya, memang istri perlu mendukungnya, memberikan masukan-masukan, sehingga menambahkan hikmat kepada si ayah ya. Dan sudah tentu ya sebisanya istri tidak memprotes, mempermalukan, membantah-bantah si ayah di hadapan anak-anaknya, itu juga penting. Satu hal lain Pak Gunawan yang saya ingin munculkan sebab ini penting. yaitu setiap kita ya, ayah-ayah ini harus menyadari bahwa wibawa atau hormat itu tidak muncul secara alamiah. Kita yang harus mencarinya, memperolehnya. Melalui apa? Melalui kehidupan kita. Sebab anak-anak atau istri kita tidak dengan begitu saja memberikan hormatnya terhadap kita. Mereka perlu melihat bukti-bukti itu tuh. Barulah mahkota itu bisa ditempatkan di kepala kita. Kalau tidak, tidak akan bisa. Ayah-ayah yang menggunakan otot, ya memanipulasi istri, atau hidup sembarangan, enggak akan bisa mendapatkan mahkota itu dari anak-anaknya. Itu harus diperoleh melalui hikmatnya, melalui kasihnya kepada istri dan anak-anaknya, dan melalui kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan.
0: Ya, di situ saya rasa, saya yakin keluarga itu harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai pusat di keluarga itu, bahwa di atas semuanya itu Tuhanlah yang berkuasa di dalam rumah tangga itu.
1: Sebagaimana yang dikatakan di kitab Amsal ya, awal dari hikmat adalah
0: takut akan Tuhan.
1: Takut akan Tuhan. Jadi ya, ayah yang takut akan Tuhan sudah di jalur yang benar.
0: Dan itu harus diturunkan, gitu, diwariskan kepada anak, khususnya anak laki-laki di tengah-tengah keluarga itu, Pak Pol.
1: Betul sekali.
0: Terima kasih banyak Pak Pol untuk sama-sama perbincangan ini. Dan para pendengar yang kami kasihi, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mahkota ayah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan fasilitas email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata,
1: "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar."
0: Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata,
2: "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus."
0: Tetapi Petrus berkata kepadanya,
3: "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan.
0: Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu.
4: Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya,
5: bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza.
4: Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata roh kepada Filipus,
6: pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu.
4: Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus,
7: mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?
4: Jawabnya,
8: bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?
4: Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus,
8: aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?
4: Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu,
9: lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?
4: Sahut Filipus,
7: jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh.
4: Jawabnya,
9: aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah.
4: Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya mengunjungi saudara kembali dalam acara Terang Kehidupan. Bagaimana kabar saudara? Apakah saudara dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan? Terpujilah nama Tuhan jikalau saudara di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih. Kalau saudara sekarang ini sedang dalam kesulitan, saudara tetaplah bersandar kepada Tuhan. Saya Pendeta Pujianto akan bersama-sama dengan saudara beberapa menit mendatang ini. Dan saya harap saudara sudah menyediakan waktu untuk saya begitu ya. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kali ini saya akan memberikan tema kepada saudara, Tuhan menjamin hidup orang benar. Tuhan menjamin hidup orang benar. Saudara, pernahkah saudara mendengar kata jaminan? Kata yang membuat orang itu sejuk. Orang itu merasa nyaman di dalam hidup kalau ada kata-kata hidupmu aku jamin. Saudara, bayangan orang kalau sudah begitu maka akan luar biasa. Hidup dijamin, makannya, minumnya, tidurnya, pakaiannya, tempat berteduh semua dapat. Nyaman memang. Nah saudara, itu janji. Saya pernah punya pengalaman ketika seseorang menawarkan asuransi kepada saya bahwa Bapak akan dijamin selama ikut asuransi ini bila sewaktu-waktu Bapak dipanggil Tuhan belum waktunya. Ya artinya saya bisa mewariskan sesuatu kepada anak-anak saya. Jadi saya ikut selama 10 tahun. Saya mengikuti asuransi tersebut. Bayar tiap tahun begitu. Dan memang harapannya kalau saya mati sewaktu-waktu ada jaminan. Begitu ya. Tetapi saudara-saudara itulah manusia. Dan jaminannya sangat terbatas. Tetapi kalau Tuhan katakan bahwa Tuhan menjamin hidup orang benar. Mau atau tidak, kita harus percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menjamin hidup orang benar itu. Dan apa yang dijanjikan itu tidak pernah meleset. Nah mari kita membaca Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19, saya akan membacakannya untuk saudara. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih saya. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Selah. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya dan disitulah tersubung kekuatannya. Mendahulinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut, hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusan tertekan, kain-kain tenda tanah Median menggetar, terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan, terhadap sungai-sungai kah murkamu bangkit, atau terhadap laut kah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah,
Selah, engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, sampai di sini saya memberikan firman Tuhan sebagai landasan perbincangan kita. Mari saudara, sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur apabila pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami mohon urapan Tuhan supaya dalam pertemuan ini sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi imannya teguh sebagai murid Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, perlu saya kasih tahu dulu sedikit latar belakang. Kitab yang menjadi dasar perbincangan kita ini, supaya paling tidak saudara bertambah pengetahuan atau tahu atau mengingat kembali apa-apa tujuan atau landasan latar belakang kitab Nabi Habakuk ini. Saudara, Nabi Habakuk menyampaikan pesan-pesannya menjelang akhir abad ke-7 sebelum Masehi pada masa kekuasaan Kerajaan Babel. Ia sangat prihatin melihat kekerasan yang dilakukan oleh bangsa yang kejam itu, maka ia bertanya kepada Tuhan, "Bagaimana engkau dapat tahan melihat orang-orang jahat yang kejam itu? Bukankah engkau terlalu suci untuk memandang kejahatan? Bukankah engkau merasa muak melihat ketidakadilan? Jadi, mengapa engkau diam saja ketika orang yang saleh dihancurkan oleh pendurhaka?" Itu pasal 1 ayat 13. Tuhan menjawab bahwa ia akan bertindak pada waktu yang ditentukannya sendiri, dan sementara itu harus diingat bahwa orang yang jahat tidak akan selamat, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup karena kesetiaannya pada Allah. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kira-kira itu yang menjadi latar belakangnya. Pada zaman masa ketika bangsa itu dijajah atau dikuasai oleh bangsa Babel. Yang luar biasa saya di sini tertarik adalah ini, saudara. Dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 tadi. Tentu saudara tadi sudah mendengarkannya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Dan selanjutnya, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saya akan memberikan keterangan sedikit tentang nama Habakuk. Nama Habakuk kalau diartikan artinya pelukan. Habakuk ini adalah nabi yang cepat mengambil kesimpulan. Ia menganggap Tuhan tidak adil karena membiarkan bangsa Asyur menghukum bangsa Israel. Loh, ini menjadi pertanyaan. Habakuk langsung mengambil kesimpulan, loh, ini bangsa pilihan Allah ini kenapa dikuasai bangsa lain? Kenapa dikejami begitu? Mungkin Habakuk tidak melihat dosa bangsanya sendiri. Bahwa bangsa sendiri itu banyak sekali membelakangi Tuhan di dalam kehidupannya. Banyak kali memberontak. Dan Nabi Habakuk hanya melihat akhir daripada kehidupan ini. Loh, kenapa bangsa pilihan Allah ini disia-sia, ditindas oleh bangsa lain? Nah, kalau saudara melihat ke belakang kembali, khususnya dalam pasal 1 dan 2, di sana saudara menemukan dialog antara Habakuk dengan Tuhan. Di sana Anda melihat Habakuk tidak hanya memprotes kejahatan yang terjadi, tetapi dia juga sempat menantang Tuhan. Bagaimana Dia yang Maha Kudus dapat bertoleransi terhadap kejahatan? Kan tidak mungkin. Bagaimana kejahatan yang demikian itu dibiarkan? Dan pertanyaan yang lain, mengapa Tuhan memakai bangsa kafir, bangsa Asyur untuk menghukum orang Israel, padahal orang Israel itu adalah umatnya sendiri, yang enggan bertobat dari dosa-dosa mereka. Padahal moral bangsa Asyur lebih buruk daripada umat Israel. Seolah-olah di sini dikatakan begini. Benar, bangsaku ini memang dosa. Tidak mau bertobat. Tetapi masa sih diajarnya melalui bangsa Asyur yang sebetulnya lebih buruk daripada bangsa Israel? Kenapa Tuhan menghukum umatnya sendiri kok begitu sih? Saudara, namun pasal 2 ayat 1
sampai 5, di sana itu saya simpulkan bahwa Tuhan menegaskan kepada Habakuk bahwa Dia akan menghukum semua bangsa secara adil, termasuk bangsa Israel. Apabila mereka tidak segera bertobat atas dosa-dosa yang dilakukan. Tetapi sebaliknya, Tuhan akan memberikan jaminan pemeliharaan kepada orang benar. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sangat jelas bukan? Kalau berdosa dihukum, sudah pasti. Dan Tuhan tahu bagaimana menghukum. Adilnya kayak apa itu berdasarkan penglihatan Tuhan sendiri dan tidak dipengaruhi siapapun. Dosa, kesalahan, Dia akan menghukumnya. Tetapi Tuhan juga katakan bahwa apabila ada orang benar, taat kepada Dia, dijamin hidupnya, dipelihara hidupnya. Saudara pendengar, saya jadi teringat akan kesaksian seorang bapak yang pada waktu itu, oleh karena bapak ini dalam tanda petik menurut anak-anaknya mengeraskan hati. Jadi dibiarkan. Bapaknya kenapa sih kok tetap percaya Tuhan Yesus begitu? Sudah tua, enggak usahlah. Sudah ikut anak-anaknya aja ngapain begitu. Tetapi bapak yang sudah tua ini tidak mau. Tidak, saya tetap percaya karena apa ya? Karena aku di dalam Yesus Kristus ada jaminan bahwa nanti kalau aku memasuki gerbang kematian, aku dituntunnya untuk masuk surga, katanya begitu. Nah akhirnya ya kalau begitu, Pak, ya sudah, percayalah kepada Tuhanmu itu biar hidupmu dipelihara, kami tidak perlu, gitu-gitu ya. Loh, kalau kamu memang begitu ya enggak apa-apa sih. Saya tak hidup di rumah ini. Silakan. Anda tidak perlu mengirimkan apa-apa. Tuhan pasti memelihara saya. Dan anak-anaknya, ketiga anaknya mencoba. Enggak usahlah dikirimi apa-apa, katanya begitu. Saudara, Tuhan itu menjamin kehidupan orang yang percaya. Di sebelah rumahnya itu ada orang-orang, tetangganya, yang juga bukan orang Kristen, setiap kali itu mengirimkan makanan. Mbah, sudah makan? Belum. Ini mbah. Yang satu lagi mengirim, mbah gak usah masak. Saudara-saudara, Tuhan bisa menggerakkan orang-orang di dalam pemeliharaannya. Mungkin saya sudah pernah cerita di sini. Nah, pada waktu itu ada seorang pengusaha yang melihat rumah mbah ini. Duh, rumahnya ya kasihan ya. Kalau malam kan dingin ini. Ini apa anyaman bambu ini sudah pada lubang begini. Mbah, di rumahku dulu sebentar rumahnya tak perbaiki. Oleh pengusaha itu rumahnya ditembok. Bagus rapat dikasih kursi tamu. Dikasih tempat tidur, kamar, dikasih televisi supaya bisa nonton. Saudara, cara Tuhan menolong tidak pernah kehabisan. Bumi langit ini Dia punya, Dia akan menolong. Ada yang nelpon saya, Pak, saya ini sudah takut akan Tuhan, kok hidup saya jadi susah begini, katanya. Utang saya banyak di sana sini, gimana mengembalikannya? Saya menjual tanah enggak laku-laku. Iya deh. Saudara pendengar, memang segala sesuatu perlu diuji. Benar percaya enggak? Ya gitu. Apakah di dalam penderitaan yang sementara itu langsung menolak Tuhan, menyangkali Tuhan? Saudara, jadi orang yang percaya akan dijamin hidupnya oleh Tuhan. Dan yang kedua, orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum oleh Tuhan. Saudara pendengar, tetapi dalam pasal 3 Habakuk, berdoa agar Tuhan menggenapi rencananya
di tengah-tengah bangsa yang tertindas. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paron. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terhubung kekuatannya. Saudara bisa membaca ayat 3 dan 4. Penglihatan-penglihatan yang dilihatnya Nabi itu menimbulkan perasaan gentar bercampur keyakinan dalam hati Habakuk. Ia berkata, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan dari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Saudara bisa membaca Habakuk 3 ayat 16. Akhirnya timbul iman yang luar biasa dari Habakuk. Iman yang bukan sekedar percaya, tapi mengandung unsur kesetiaan dan ketaatan yang teguh. Saudara, jadi iman bukan sekedar doktrin yang dipercayai, tapi adalah cara hidup seutuhnya. Iman adalah ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan setiap saat. Saudara pendengar, bagaimanakah saudara? Dari apa yang saya uraikan ini, yang pertama, bahwa kehidupan kita kadang-kadang harus menderita. Kadang-kadang harus ada dua maksud supaya kita bisa mengevaluasi diri kita apakah selama ini hidup kita benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, dengan segala pergumulan yang ada, Tuhan mau membentuk kita untuk menjadi orang yang beriman secara dewasa. Yang kedua, dibiarkan kita berdoa kepadanya karena di dalam derita ada harapan dan harapan itu kepada Tuhan. Orang kalau menderita dekat dengan Tuhan. Betul enggak? Orang kalau menderita dekat dengan Tuhan. Kalau menderita doanya semakin banyak. Iya. Tetapi kalau hidupnya makmur, kadang-kadang kalau ingat. Oleh karena itu, mungkin juga bahwa di dalam derita itu Tuhan mengingatkan supaya banyak berseru kepadanya. Doa orang benar itu, kalau sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Yang ketiga, bagi orang yang percaya kepadanya, bagi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka di dalam hidupnya akan dijamin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sebuah nasihat mengatakan demikian. Meski keadaan tampak buruk, hendaklah kita tetap punya keyakinan kuat bahwa Tuhan akan membela dan menjamin hidup orang percaya. Bagaimana saudara? Saya harap apa yang saya sampaikan ini memberkati saudara. Jikalau saudara di dalam pergumulan dan sebagainya pada saat ini, bersandarlah kepada Tuhan seutuhnya. Biarlah Dia akan bertindak menurut kebijakan, menurut kehendaknya, menurut apa yang dipandang baik. Tetapi yang penting bagi kita, lakukan apa yang benar. Belajar bersyukur atas segala yang kita temui. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami dan kebenaran sudah hambamu sampaikan. Kiranya apa yang hambamu sampaikan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu perbincangan kita. Lain kali bisa disambung lagi. Dan bila mana saudara ada pertanyaan atau menanggapi acara ini, silakan saudara menulis surat kepada Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur, atau kalau mau SMS 081-233-693-793. Ingat-ingat ya, 081-233-693-793. Tuhan memberkati saudara.

0: Shalom saudara-saudara. Selamat datang kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam seri yang lalu kita sudah melihat kerancuan orang tentang Injil atau kabar baik. Mereka membatasi Injil hanya pada perasaan baik-baik saja. Membatasi Injil hanya pada kebaikan Allah saja. Membatasi Injil hanya pada perubahan tingkah laku. Hari ini kita akan melihat sesuatu yang lebih buruk dari itu. Bukan hanya Injil yang kabur, tetapi Injil yang palsu. Di dalam Galatia pasal yang pertama, Paulus dengan keras menegur jemaat di Galatia karena mereka telah berpaling kepada Injil yang lain, Injil yang palsu. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, Paulus juga berbicara secara lantang kepada jemaat Korintus karena mereka telah beralih kepada Yesus yang lain, yang sebetulnya bukan Yesus yang benar. Hanya orang-orang tertentu yang mengatasnamakan Yesus, tapi bukan Yesus seperti yang dimau di dalam Alkitab. Mengatasnamakan Injil, tetapi bukan Injil seperti yang diajarkan di dalam kitab suci. Ada banyak kerancuan, dan yang lebih parah, ada banyak kepalsuan di dalam pemberitaan Injil. Dan kita bertanya, kalau jemaat di Galatia mengalami itu, jemaat di Korintus mengalami itu, apakah gereja modern juga akan mengalami hal itu? Dan sayangnya pertanyaan ini harus kita jawab secara positif. Iya, banyak gereja modern telah memberitakan Injil yang palsu. Apa saja Injil yang palsu yang diberitakan? Misalnya kalau menjadi orang Kristen, maka kita akan menjadi orang yang kaya raya. Menjadi orang Kristen berarti tidak bisa gagal. Menjadi orang Kristen berarti akan sehat terus menerus. Menjadi orang Kristen berarti akan menghadapi, mengalami, menikmati mujizat Tuhan setiap hari. Seolah-olah menjadi orang Kristen itu merupakan akhir dari semua persoalan umat manusia. Padahal persoalan kita yang terbesar yang diselesaikan oleh Injil itu bukan kemiskinan, bukan penyakit, bukan kegagalan. Persoalan terbesar yang diselesaikan Allah melalui Injil adalah dosa kita. Dosa adalah persoalan yang paling serius bagi umat manusia, dan Allah menyelesaikan itu. Dan saya ingin kita melihat mengapa ada banyak orang yang memberitakan Injil yang palsu. Di sini mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Beberapa orang berpikir bahwa Injil itu harus relevan bagi orang lain. Dan saya setuju, Injil pasti relevan sepanjang zaman dan untuk semua orang. Tetapi yang menjadi masalah adalah cara mereka. Injil itu sudah pasti relevan karena semua manusia berdosa. Sepanjang abad manusia berdosa. Dan cara Allah menyelamatkan tetap sama dahulu sampai sekarang, yaitu melalui Injil Yesus Kristus. Injil selalu relevan. Tetapi banyak orang berusaha untuk membuat relevansi sendiri. Berusaha untuk menambah sesuatu kepada Injil. Injilnya diubah, isinya diubah, supaya lebih mudah diterima oleh orang lain. Ini konsep yang keliru. Kita perlu tahu bahwa di dalam abad yang pertama, situasi pada waktu itu tidak lebih baik daripada situasi sekarang. Banyak orang tidak bisa menerima Injil juga. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, bahwa Injil itu bagi orang Yahudi batu sandungan. Bagi orang Yunani adalah kebodohan. Di tengah situasi seperti ini, apakah para rasul mengganti inti Injil? Ternyata tidak. Para rasul tidak mengganti inti Injil. Karena yang paling penting memang adalah inti dari Injil itu. Di dalam Roma 1 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Di dalam Injil sudah ada kekuatan ilahi. Di dalam Injil sudah ada kuasa di sana. Sehingga tugas kita bukan mengubah Injil. Bukan mengubah menjadi berita yang lebih menarik. Karena saya yakin tidak ada berita yang lebih menarik daripada berita Injil. Manusia diberitakan jalan keluar untuk persoalan mereka yang terbesar, yaitu dosa. Diselesaikan Allah melalui Injil. Tidak ada kabar yang lebih menarik dari kabar itu. Mengapa kita perlu mengganti kabarnya? Seharusnya yang perlu diganti bukan inti Injil. Yang harus kita ubah mungkin adalah pendekatan kita. Cara kita menyampaikan Injil. Setiap zaman selalu berubah. Cara pandang manusia berubah. Sehingga kita juga harus mulai mempertimbangkan itu. Paulus sendiri mengatakan di 1 Korintus 9
1: bahwa bagi semua orang dia menjadi segala-galanya. Apakah Paulus mengganti Injil? Tidak. Tetapi Paulus mencoba untuk mengkontekstualisasikan Injil. Mencoba untuk memahami pendengarnya. Memberitakan Injil yang sama. Tetapi dia tidak akan melakukan hal-hal yang bisa menghalangi Injil untuk diterima. Dia menghargai budaya orang yang mendengar. Tetapi sekali lagi, dia tidak pernah mengganti inti Injil. Inti Injil kalau diganti, maka Injil akan berhenti menjadi kabar baik. Tidak ada yang lebih penting daripada kabar baik dari Allah. Banyak orang berusaha untuk mengganti kekuatannya, tapi ini adalah pendekatan yang sangat keliru. Kita tetap harus berpijak pada Injil yang benar, bukan menawarkan kemakmuran, bukan menawarkan kesuksesan, bukan menawarkan kesehatan, bebas dari segala macam sakit penyakit, hidup di dalam hidup yang begitu mewah dan nyaman. Itu bukan Injil. Injil adalah memberitahu manusia bahwa mereka berdosa dan hanya ada satu solusi bagi persoalan itu, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Injil adalah kabar yang sudah sangat baik. Kita tidak perlu membuatnya menjadi lebih baik. Di dalam Injil sudah ada berita yang paling baik. Manusia hanya perlu untuk memberitakan dengan cara yang lebih berhikmat, memberitakan dengan lebih bergantung kepada Tuhan. Tapi kita sama sekali tidak perlu mengubah inti Injil. Injil yang palsu merusak gereja. Dan kita harus benar-benar berusaha untuk berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan menjual Injil supaya orang lain menerima. Jangan mempermurah Injil supaya orang lain tertarik. Sebaliknya, setialah kepada Injil. Beritakan Injil Yesus Kristus yang benar. Dan biarkan Roh Kudus yang mengerjakan berita itu. Biarkan Roh Kudus yang melahirbarukan orang. Biarkan Roh Kudus yang mengubahkan orang. Sehingga orang bisa percaya kepada pemberitaan Injil. Dan itulah yang dilakukan Roh Kudus sepanjang zaman. Makanya kita lihat sampai sekarang pun Injil terus diberitakan. Tidak ada pintu yang terlalu kuat yang tertutup untuk Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Tapi sayang, banyak gereja memberitakan Injil yang palsu, yang sebenarnya bukan Injil. Berhati-hatilah dan doakanlah gereja-gereja yang ada, supaya mereka setia pada Injil yang benar. Yesus menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit, mengalahkan kematian. Tuhan memberkati kita.

more than enough for me.

Shalom pendengar yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali hari ini saya kembali lagi menjumpai Anda. Dan hari ini kita akan membahas sebuah artikel yang sangat menarik, yaitu mengenai nama Allah. Pendengar yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam penjelasan dari nama Allah, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kiranya pujian tadi memberkati kita semua. Dan tiba saatnya kita akan membahas topik kita hari ini, yaitu mengenai nama Allah. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, jika kita memperhatikan penyebutan Allah di kitab Kejadian secara seksama, kita akan melihat perbedaan yang kentara di dalamnya. Terutama di dalam pasal yang pertama, nama Allah muncul dalam bentuk Elohim. Dalam terjemahan baru diterjemahkan sebagai Allah. Pasal 2 dan pasal 3 memakai Yahweh, Yahweh Elohim, yaitu Tuhan Allah. Sedangkan mulai pasal yang keempat, sebutan Yahweh atau Tuhan lebih umum ditemui. Dilihat dari persebaran penggunaannya, penyebutan Yahweh Elohim merupakan sesuatu yang penting. Di seluruh Pentateuk, kata ini muncul sebanyak 21 kali. 20 diantaranya hanya muncul di Kejadian 2 dan Kejadian 3, dan hanya satu kali muncul di Keluaran 9 ayat yang ke-30. Perbedaan sebutan tersebut menimbulkan pertanyaan. Apakah perbedaan antara Elohim dan Yahweh? Apakah variasi penyebutan ini hanya mengikuti tradisi kuno waktu itu yang memakai beberapa nama untuk suatu dewa, misalnya dewa Mesir? Dari penyelidikan arti kata Elohim dan Yahweh ini sendiri, di Perjanjian Lama kita bisa melihat bahwa keduanya memiliki makna yang berbeda. Kata Elohim sendiri muncul sebanyak 2602 kali. Dan dari 2602 kali ini, permunculan kata Elohim sekitar 2570 diantaranya merujuk pada Allah yang benar. Sedangkan sisanya memiliki arti yang beragam. Elohim bisa merujuk pada dewa-dewa. Kita bisa membaca di Keluaran 18 ayat 11, Keluaran 20 ayat 3, Keluaran 23 ayat 13, Keluaran 32 ayat 23, Ulangan 4 ayat 7 dan ayat 28, Ulangan 6 ayat 14, Ulangan 7 ayat 4, dan Ulangan 10 ayat yang ke-17. Di sini juga bisa merujuk kepada malaikat atau makhluk surgawi. Kita bisa membaca di Mazmur 8 ayat yang ke-5. Ataupun juga merujuk pada hakim-hakim. Kita bisa membaca di Keluaran 21 ayat 6. Kata Yahweh ini sendiri atau YHWH muncul 5321 kali. Sedangkan bentuk pendeknya YAH atau Yah muncul 50 kali. Kata ini merupakan nama diri dari Allah di Alkitab. Kata ini tidak pernah dipakai untuk Allah atau dewa lain. Memang beberapa orang memiliki nama yang ada unsur YAH atau Yahweh, YHWH. Tetapi mereka tidak bermaksud memposisikan diri sebagai Yahweh. Misalnya, Yosua berarti Yahweh, yang adalah keselamatan, Bilangan 13 ayat 8 dan ayat yang ke-16. Dan juga Elia yang berarti Allah, yang adalah Yahweh. Apa yang bisa kita dapatkan dari penjelasan tersebut? Tanpa bermaksud mengabaikan kompleksitas dan kerumitan studi tentang nama Allah, bahkan di kalangan para sarjana isu ini belum konklusif. Kita secara umum bisa menyimpulkan perbedaan Elohim dan Yahweh sebagai berikut. Nah, Elohim sendiri hanya sebagai sebutan untuk suatu pribadi yang dianggap Allah atau ilahi. Elohim bisa berarti Allah, ilahi atau dewa, ataupun malaikat. Sedangkan Yahweh merupakan nama diri dari Allah Elohimnya, bangsa Israel, yaitu umat milik Allah yang benar. Elohim sendiri dipakai untuk Allah, bangsa Israel maupun dewa-dewa kafir. Tetapi Yahweh hanya untuk Allah, bangsa Israel atau umat Allah saja. Elohim juga lebih dikaitkan dengan kebesaran atau transendensi Allah. Walaupun penggunaan Elohim sendiri di beberapa tempat bermakna kedekatan juga. Kejadian 17 ayat 8, Kejadian 26 ayat 24, Kejadian 28 ayat 13, Imamat 20 ayat 24, Yeremia 23 ayat 23, dan 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10. Sedangkan Yahweh lebih dikaitkan dengan kehadiran. Kalau tadi Elohim,
lebih dikaitkan dengan kedekatan, tetapi di sini Yahweh lebih dikaitkan dengan kehadiran Allah. Yahweh lebih dikaitkan sebagai Allah perjanjian. Pertanyaan lain yang sering ditanyakan sehubung dengan nama Allah adalah kapan Allah menyatakan diri dengan nama Yahweh, yaitu Tuhan. Sebutan Yahweh sudah dipakai sejak Kejadian 2, yaitu Yahweh Elohim. Namun Kejadian 4 ayat 26 menyatakan bahwa orang mulai memanggil nama Yahweh pada zaman Enos. Dan lebih jauh lagi, Keluaran 6 ayat 2 menyatakan bahwa Allah mulai memperkenalkan diri sebagai Yahweh pada zaman Musa. Dan sedangkan pada bapa-bapa leluhur ia hanya memperkenalkan diri sebagai Allah yang Maha Tinggi atau El Shaddai. Dan manakah yang benar? Apakah nama Yahweh baru dikenal pada zaman Enos, Musa, atau sejak zaman Adam? Nah, sebelum menyelidiki Kejadian 4 ayat 26 dan Keluaran 6 ayat 2 secara detail, di sini ada dua hal yang perlu dipahami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu konsep orang Yahudi tentang nama. Bagi mereka, nama bukan hanya berfungsi sebagai panggilan, seperti orang modern memahaminya. Nama bagi mereka merupakan ekspresi dari kepribadian. Misalnya, nama Nabal berarti bodoh di 1 Samuel 25 ayat yang ke-25. Tidak heran perubahan nama dilakukan pada beberapa orang yang telah mengalami perubahan karakter. Contohnya nama Yakub yang berarti pemegang tumit, Kejadian 25 ayat 26, diganti dengan Israel yang berarti bergumul dengan Allah, Kejadian 32 ayat 28. Dan perubahan nama Yakub ini menandai fase penting dalam hidupnya. Ia dahulu selalu berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya juga sudah dijanjikan Allah. Misalnya, memperdaya kakaknya untuk mendapat hak kesulungan dan menipu ayahnya untuk mendapat berkat. Dan setelah peristiwa perubahan nama di Kejadian 32, Yakub tidak lagi menipu atau memperdayai orang lain. Dalam bagian lain Alkitab, nama Allah sering dipakai untuk mewakili seluruh pribadi Allah. Nah, hal ini tercermin dari ungkapan seperti larangan untuk menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7, Imamat 24 ayat 16, dan Ulangan 5 ayat yang ke-11. Dan juga pujian untuk nama Yahweh di dalam Mazmur 17 ayat 18 dan Mazmur 113 ayat yang pertama. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hal kedua yang perlu dipahami adalah konsep orang Yahudi tentang mengenal Allah. Dalam Perjanjian Lama, sekitar 26 kali, mengenal Allah bukan hanya melibatkan aspek kognitif atau intelektual, tetapi juga aspek relasional, hubungan atau pengalaman. Makna ini diilustrasikan dengan jelas melalui arti kata Ibrani Yada. Kata ini bisa berarti mengetahui atau bersetubuh, Kejadian 4 ayat 1 dan ayat yang ke-17. Sehingga berdasarkan penggunaan ini, kita perlu melihat apakah arti kata mengetahui atau mengenal di suatu teks bersifat intelektual saja atau sekaligus relasional. Nah, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat Kejadian 4 ayat yang ke-26. Ayat ini telah menimbulkan perbedaan pendapat di antara para penafsir. Para penafsir Yahudi awalnya melihat kata Ibrani hukhal, terjemahan barunya yaitu mulai. Hukhal di ayat ini dalam arti mengotori, sehingga Kejadian 4 ayat 26 dianggap sebagai permulaan dari penyembahan berhala. Pendapat ini tentu saja memiliki beberapa kelemahan serius. Frase memanggil nama Yahweh dalam kitab Kejadian seringkali dipakai untuk penyembahan atau ibadah yang benar oleh para patriark. Dan selain itu, Kejadian 4 ayat 25 sampai 26 merupakan kontras bagi Kejadian 4 ayat 17 sampai 24. Di ayat 17 sampai 24 memaparkan suatu keturunan yang tidak takut terhadap Yahweh. Sedangkan ayat 25 dan 26 menandai awal keberadaan suatu keturunan yang baik, pengganti Habel, orang yang benar itu. Young Literature Translation atau YTL menerjemahkan
memanggil dengan kata benda preaching atau khotbah. Sayangnya kita tidak bisa mengetahui apakah maksud terjemahan ini. Apakah yang dimaksud adalah permulaan aktivitas pemberitaan tentang Yahweh kepada orang-orang pada zaman itu? Dan seandainya ini benar, pendapat ini tampaknya tidak sesuai dengan konteks kejadian. Ayat-ayat selanjutnya tidak mengindikasikan adanya aktivitas ini. Dan ide tentang menjadi berkat bagi orang lain juga baru muncul di Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pendapat yang lebih tepat adalah dengan menganggap Kejadian 4 ayat 25 sebagai permulaan ibadah secara umum atau public worship. Sebelum zaman Enos, orang memang sudah beribadah kepada Yahweh di Kejadian 4 ayat 1 sampai 5. Namun ibadah tersebut sifatnya masih individualistik atau perorangan. Dan sejak zaman Enos, orang mulai melakukan ibadah umum kepada Yahweh. Di sini ada beberapa alasan yang mendukung pendapat tersebut. Yang pertama, seperti sudah disinggung sebelumnya, Kejadian 4 ayat 17 sampai 26 bertujuan membandingkan dua macam keturunan, yaitu keturunan Kain yang berdosa dengan keturunan Seth sebagai pengganti Habel, orang yang benar itu. Sebagaimana semua keturunan Kain yang dicatat di ayat 17 sampai 24 semuanya adalah orang berdosa, ayat 25 dan 26 juga mencatat munculnya satu keturunan yang beribadah kepada Yahweh. Alasan yang kedua yaitu Kejadian 4 ayat 25 dan 26 diikuti oleh pasal kelima yang berisi silsilah Adam dari Seth, ayat yang ketiga, dan Enos ayat yang keenam. Dengan kata lain, pasal 5 merupakan penjelasan tentang keberadaan suatu keturunan yang mengikuti leluhur mereka di Kejadian 4 ayat 25 dan 26. Apalagi silsilah ini juga berakhir dengan keluarga Nuh di ayat yang ke-32, seorang yang tidak bercela di antara orang sezamannya. Alasan yang ketiga, Kejadian 4 ayat 17 sampai 26 juga harus dipahami sebagai sebuah permulaan budaya manusia. Pada masa inilah orang mulai mendirikan kota di ayat 17, peternakan di ayat 20, seni di ayat 21, keterampilan tangan di ayat yang ke-22. Dan sebagaimana budaya sekuler ini dimulai oleh keturunan Kain, demikian juga budaya rohani atau ibadah secara umum dimulai oleh keturunan Seth atau Enos. Dan berdasarkan semua penjelasan tersebut, kita dapat melihat bahwa Kejadian 4 ayat 26 tidak bertentangan dengan penyebutan nama Yahweh di Kejadian 2 ayat 1 sampai Kejadian 4 ayat 16. Dan artinya, nama Yahweh memang sudah dikenal pada masa sebelum Enos, tetapi waktu itu ibadah kepada Yahweh belum menjadi sebuah budaya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat Keluaran 6 ayat yang kedua. Bagaimana dengan Keluaran 6 ayat yang kedua yang menyatakan bahwa Allah memperkenalkan diri kepada leluhur hanya dengan nama Allah yang Maha Tinggi atau El Shaddai di Kejadian 17 ayat 1, Kejadian 28 ayat 3, dan Kejadian 35 ayat 11, Kejadian 43 ayat 14, dan 48 ayat 3. Sedangkan nama Yahweh baru dinyatakan kepada Musa. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami pengertian mengenal Yahweh menurut Musa. Ungkapan ini muncul beberapa kali di kitab Keluaran dengan arti yang tidak hanya terbatas pada pengetahuan secara intelektual saja. Keluaran 14 ayat 4 menyatakan, orang Mesir akan tahu bahwa akulah Yahweh. Padahal di Keluaran 5 ayat 2, Firaun sudah tahu bahwa nama Allah Israel adalah Yahweh. Ucapan Firaun di Keluaran 5 ayat 2 juga penting untuk disimak tentunya. Firaun mengatakan bahwa ia tidak mengenal Yahweh, tetapi ia bisa menyebut nama Yahweh. Hal ini menunjukkan bahwa Firaun sudah tahu ada sebutan Yahweh, namun ia tidak mengenal Yahweh secara pribadi atau langsung. Dengan kata lain, Firaun belum mengalami atau melihat sifat Yahweh. Pendengar yang dikasihi Tuhan, penjelasan lain kita dapatkan dari Keluaran 6 ayat yang ke-6. Dalam teks ini,
Allah mengatakan bahwa Musa akan mengenal bahwa dialah Yahweh. Padahal di bagian sebelumnya Allah sudah memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Yahweh. Keluaran 3 ayat 14 sampai 16 dan Keluaran 6 ayat 3. Apa yang kita bisa simpulkan dari hal ini? Musa sebenarnya sudah tahu nama Yahweh, tetapi ia belum mengalami sifat dari Yahweh. Yahweh akan menyatakan diri sebagai Allah perjanjian yang menjadikan bangsa Israel sebagai umat-Nya, melepaskan mereka dari perbudakan dan memberikan tanah perjanjian. Inilah yang akan dilakukan Allah sehingga Musa akan tahu bahwa dialah Yahweh. Nah, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, semua penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi antara Kejadian 2 sampai Kejadian 3, Kejadian 4 ayat 26 dan Keluaran 6 ayat yang kedua. Nama Yahweh memang sudah dikenal oleh para patriark, tetapi mereka belum mengalami sebagai Allah perjanjian. Dengan kata lain, mereka hanya menerima janji di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dan Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Namun mereka belum melihat pemenuhan janji itu. Pada zaman Musa lah janji itu direalisasikan oleh Allah. Dan demikian penjelasan mengenai nama Allah. Kiranya memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali, Tuhan memberkati.

Secara khusus dia menaklukkan maut. Dan itu yang Kristus lakukan bagi kita. Saya berkali-kali mengingatkan saudara bahwa persoalan hidup kita yang terbesar yaitu dosa sudah diselesaikan oleh Kristus melalui kematiannya. Dan ketakutan kita yang terbesar yaitu maut sudah dikalahkan Kristus melalui kebangkitannya. Kalau ketakutan kita yang terbesar sudah dikalahkan, kalau persoalan kita yang terbesar sudah diselesaikan, maka saya yakin tidak ada persoalan apapun yang seharusnya membuat kita takut, membuat kita cemas. Apakah kita takut nanti tambah tua, tubuh kita tambah lemah? Apakah kita takut membayangkan nanti pada waktu hari-hari terakhir hidup kita, kita akan menderita terbaring tidak berdaya, atau apapun gambaran-gambaran yang suram, yang selama ini menghantui pikiran kita? Maka percayalah bahwa Kristus berdaulat. Percayalah bahwa Kristus mengatur segala sesuatu. Dia bukan cuma tahu, tetapi dia mengontrol, tetapi dia mengarahkan semuanya itu untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan kita, umat pilihannya. Saya percaya Kristus tidak tinggal diam. Saya percaya Kristus mengontrol segala sesuatu seperti yang dikatakan oleh Abraham Kuiper di dalam salah satu tulisannya. Bahkan tidak ada satu inci pun di dalam alam semesta ini yang di atasnya Kristus tidak menjadi Tuhan. Saudara, mungkin saudara bertanya-tanya, bagaimana dengan semua peristiwa yang buruk di dalam dunia ini? Mungkin saudara bertanya-tanya, apakah nanti kekristenan bisa survive, bisa bertahan, menghadapi tekanan, menghadapi penganiayaan yang besar, menghadapi sekularisasi, menghadapi tekanan dari pihak penganut agama lain, apakah kekristenan bisa bertahan? Maka saya akan mengatakan, pasti bisa. Dulu kekristenan cuma 120 orang di abad pertama. Tapi Tuhan membuat berkembang punya pengaruh yang luar biasa di dunia ini. Itu yang dilakukan Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita tenang bersama Kristus. Bagian terakhir dari khotbah saya adalah apa yang dilakukan Bapa. Bukan apa yang dilakukan Kristus, itu ayat 24 sampai 26. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan Bapa, ayat 27 dan 28. Mari kita lihat secara ayat 27 dan 28. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Nya di sini siapa? Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Kalau ayat 24 sampai 26 fokusnya terletak kepada Kristus yang menyerahkan kerajaan kepada Bapa, Kristus yang menaklukkan segala sesuatu, Kristus yang memerintah sebagai raja, Kristus terus. Mulai ayat 27 maka berubah menjadi Bapa. Dan apa tujuan dari ayat 27-28? Secara cepat saya menerangkan ada 3 tujuan. Yang pertama, Paulus perlu memindahkan fokus dari Kristus kepada Bapa dengan 3 tujuan. Yang pertama adalah menunjukkan ketidakterpisahan Kristus dan Bapa. Menunjukkan ketidakterpisahan Kristus dan Bapa. Coba saudara lihat ayat 27 awal dan 28 awal. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya. Nya di sini siapa? Kristus atau Bapa di ayat 27? Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kakinya siapa? Kakinya Kristus. Ditaklukkannya, nya itu Bapa. Karena ayat 27b-nya jelas. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus tidak termasuk di dalamnya. Berarti yang menaklukkan siapa? Bapa. Ditaklukkan di bawah kakinya siapa? Kristus. Tapi kalau kita lihat ayat di atasnya, maka kita menemukan sesuatu yang berbeda. Coba kita lihat ayat yang ke-25. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Karena ia, Kristus, harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai, bahasa Indonesia menerjemahkannya, Allah. Bahasa Inggris menerjemahkannya dia, huruf ya, dia. Dia, sampai dia meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Sekarang pertanyaan saya, di ayat 25 ini, yang meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya, itu siapa? Kalau menurut terjemahan bahasa Indonesia kan ada tambahannya Allah tuh. Dalam teks Yunani tidak ada kata Allah. Dalam teks Yunani cuma ada kata dia.
Jadi kalau saya baca ayat 25

0: Bunyinya begini.
1: Karena ia, Kristus, harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai dia meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Dia di sini menurut sebagian besar penafsir dan saya setuju. Dia di ayat 25 bukan Bapak tetapi Kristus. Mengapa mereka punya pandangan itu bukan Bapak tapi Kristus? Karena Kristus sudah menjadi subjek terus dari ayat 23. Yang datang kedua kali siapa? Kristus kan? Lalu yang menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa siapa? Kristus. Yang membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan siapa? Kristus. Yang harus memegang pemerintahan sebagai raja siapa? Kristus. Maka sangat wajar kalau yang meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya juga Kristus. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan tindakan yang sama dilakukan oleh Kristus dan Bapa. Dengan kata lain begini, saudara. Segala sesuatu ditaklukkan oleh Kristus di bawah kaki Kristus. Mengapa Kristus bisa melakukan itu? Karena Bapa telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Jadi Kristus menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya karena Bapa yang meletakkan semuanya itu di bawah kaki Kristus. Atau kalau saya boleh mengungkapkan dalam bahasa saya sendiri, saya akan mengungkapkan begini. Tidak ada satupun yang tidak ditaklukkan oleh Bapa tanpa melalui Kristus. Tidak ada satupun yang tidak ditaklukkan oleh Bapa tanpa melalui Kristus. Nah, kalau saya membahasakan seperti ini, maka saudara bisa menemukan ketidakterpisahan, bukan cuma ketidakterpisahan, ini kata yang penting, tetapi kesaling bergantungan antara Kristus dan Bapa. Bukan cuma tidak terpisah, tetapi saling bergantung. Tidak ada satupun yang tidak ditaklukkan oleh Bapa tanpa melalui Kristus. Dengan kata lain, segala sesuatu ditaklukkan Bapa, benar. Tapi hanya melalui Kristus. Tanpa melalui Kristus, Bapa tidak menaklukkan apapun. Bapa memutuskan untuk menaklukkan segala sesuatu melalui Kristus. Dan Kristus menaklukkan segala sesuatu karena Bapa sudah meletakkan semua di bawah kaki Kristus. Ini doktrin Tritunggal yang luar biasa indah. Ada ketidakterpisahan antara Bapa dan Anak. Beda dengan konsep triteisme. Triteisme agama lain itu mempercayai paling tidak tiga dewa. Yang satu bertugas mencipta, yang satu bertugas memelihara, yang satu bertugas untuk merusak. Tetapi dalam Tritunggal tidak ada cerita seperti itu. Penciptaan dilakukan oleh Allah Tritunggal, bukan cuma Bapa. Allah Tritunggal, Bapa mencipta, Roh mencipta, Anak mencipta. Di dalam penebusan pun Tritunggal semuanya terlibat di sana. Bahkan di ayat ini ketika Kristus menaklukkan segala sesuatu, itu karena Bapa sudah bekerja, yaitu meletakkan semua di bawah kaki Kristus. Itu tujuan pertama, menunjukkan ketidakterpisahan antara Kristus dan Bapa. Tujuan yang kedua, saudara, adalah untuk mengantisipasi kesalahpahaman. Untuk mengantisipasi kesalahpahaman. Seandainya saudara membaca tanpa ayat 27-28, mungkin saudara akan menangkap kesan begini. Kristus menaklukkan segala sesuatu termasuk Allah, termasuk Bapa. Karena dikatakan dia menaklukkan segala sesuatu. Mungkin akan ada orang yang punya pikiran begitu. Walaupun sudah ada ayatnya Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Tapi siapa tahu ada orang yang salah paham. Makanya Paulus memastikan tidak ada salah paham sama sekali. Dan menjadi pengkhotbah itu memang tidak gampang. Pengkhotbah yang baik. Sekarang saya masih belajar tentang itu. Yaitu pengkhotbah yang bisa memikirkan setiap katanya efisien. Dan dia bisa menebak. Ini bisa dipahami beda enggak dengan orang lain. Begitu dia menebak, wah ini bisa dipahami beda. Dia langsung antisipasi, dia antisipasi, dia antisipasi dan seterusnya. Itu adalah pengkhotbah yang hebat. Tapi itu biasanya pengkhotbah yang sudah pengalaman. Entah pengalaman karena dia hebat atau sudah pengalaman salah. Jadi dia sudah berkali-kali melakukan kesalahan. Akhirnya dia paham, oh tidak boleh mengucapkan ini. Nanti orang bisa salah menangkap kesan. Dan jujur, saya berapa kali memberi kesan yang keliru. Padahal maksud saya bukan itu, orang lain bisa menangkap kesan yang keliru. Bukan pesan loh ya, kesan. Jadi di antara semua khotbah saya cerita A sampai Z, ternyata yang enggak penting yang dia ingat. Dan celakanya, yang tidak penting itu dipahaminya secara keliru, kesan yang ditangkap. Nah, Paulus tidak mau terjadi kesalahpahaman, makanya Paulus mengantisipasi. Pada saat Kristus menaklukkan segala sesuatu, Bapa tidak termasuk yang ditaklukkan. Sebaliknya, Kristus yang menaklukkan diri kepada Bapa. Mungkin saudara bertanya begini, kalau begitu besar mana Kristus dengan Bapa? Besar mana Kristus dengan Bapa? Jawabannya begini, saudara tanya dalam hal apa? Kalau saudara tanya dalam hal esensi atau hakikat, maka jawabannya sama. Tidak ada lebih besar, tidak ada lebih kecil, karena Allah Tritunggal itu cuma satu hakikat. Bukan cuma hakikatnya sama, tetapi hakikatnya satu. Sama belum tentu satu, satu pasti sama. Contoh ya, saya ini manusia hakikatnya, saudara juga manusia. Hakikat kita sama, tetapi hakikat kita tidak satu. Karena ada satu Yakub, ada satu Kevin, ada satu yang lain. Kita tidak bisa satu. Tapi kalau Allah Tritunggal, memang cuma satu Allah, satu hakikat. Nah, kalau saudara tanya besar mana secara esensi hakikat, saya jawab sama. Tapi kalau saudara tanya besar mana secara relasi, maka saya jawab besar Bapa. Bukankah ayat kita mengatakan begini? Coba lihat sekali lagi ayat yang kita baca, ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri, ada tambahannya kan ya, apa? Sebagai anak. Maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Jadi kalau secara relasi sudah jelas Bapak lebih besar daripada anak, karena di dalam relasi ketiganya memang ada Bapak, ada anak, Bapak lebih tinggi. Bapak mengutus anak yang diutus. Jelas yang mengutus lebih besar. Kristus menaklukkan, tetapi Bapak meletakkan segalanya di bawah kaki Kristus. Sehingga tetap Bapak lebih besar daripada Yesus. Tapi itu secara relasi, bukan secara esensi. Kalau dalam istilah teologi, saya terangkan setelah itu lupakan dalam hitungan yang ketiga. Nah, kalau di dalam istilah teologi, itu disebut Tritunggal ontologis dan tritunggal ekonomis. Tritunggal ontologis itu berarti Allah pada dirinya sendiri, bukan dalam relasinya. Dalam dirinya sendiri, tritunggal ontologis tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Tapi di dalam tritunggal ekonomis, waktu mereka berrelasi hidup bersama, maka ada perbedaan di situ. Saya ambil contoh misalnya, suami istri. Secara hakikat kan sama, walaupun tidak satu, tapi sama. Yaitu sama-sama manusia. Tapi pada waktu suami istri berkumpul bersama, maka suami menjadi kepala atas istri. Memang itu aturannya Tuhan. Jadi istri di perusahaan bisa jadi direktur, dan suaminya di perusahaan yang sama bisa misalnya permisi jadi orang yang jabatannya lebih rendah. Tapi begitu suami istri itu pulang ke rumah, maka suaminya jadi kepala, istrinya yang dipimpin. Saya sering menggunakan ilustrasi ini untuk menolong banyak orang tahu. Mungkin saudara yang pernah mendengari seminar saya tentang Tritunggal pasti sudah tahu ilustrasi. Tapi saya pikir ilustrasi ini bagus sekali karena saya yang membuat dan saya yang mengalaminya. Saya dulu suka main sepak bola waktu saya jadi rektor di sebuah sekolah tinggi teologi. Tiap sore main sepak bola. Nah, tiap kali main sepak bola kan mesti ada dua tim kan ya. Saya kalau ada di salah satu tim, berarti saya tunduk kepada kapten kesebelasannya, yaitu salah satu mahasiswa. Jadi biasanya memang ada dua mahasiswa yang selalu enggak pernah dipilih orang, tapi memilih dirinya jadi kapten kesebelasan gitu. Nah, ada salah satu yang memang itu mengatur suaranya tuh keras gitu kan. Jadi saya berapa kali ada di tim orang ini, tapi bagus memang dia mainnya. Jadi dia selalu memberi perintah, Pak, Pak, Pak, maju, Pak, ambil bolanya, Pak, Pak, tutup, Pak, begitu kan. Pak, mundur, mundur, bantu, bantu pertahanan, gitu kan. Ya saya ngikutin aja, wong dia kaptennya, ya kan. Saya ngikutin whatever he said, ya sudah pokoknya saya ngikutin aja. Suatu ketika ada dosen baru datang dan ikut main sepak bola. Lalu dosen barunya itu masuk di timnya dia. Diomongin, Pak, mundur, Pak. Jangan males-malesan, Pak. Maju, Pak, mundur, Pak. Tutup, Pak, tutup. Loh, Pak, kejar, Pak, bolanya, gitu kan. Saya lihat dari awal dosen ini tidak nyaman. Tapi terus perintahkan dilakukan terus, ya. Akhirnya dosen ini di tengah permainan dia berkata begini, hei kamu ya, kalau kamu perintah saya sekali lagi, saya akan bawa kamu ke rapat dosen, saya keluarkan kamu sebagai mahasiswa. Yang lain itu mau tertawa, tapi juga campur kaget, kan. Setelah pertandingan selesai, saya panggil dosen baru ini dan saya kasih tahu. Kalau di kantor, kalau di ruang kelas, kamu dengan mahasiswa, kamu di atas. Karena kamu dosen. Tapi begitu kamu main di dalam permainan sepak bola, maka kamu cuma pemain biasa dan dia kapten kesebelasan. Dia lebih besar daripada kamu. Jadi apapun yang dia katakan, kamu hanya lakukan saja. Kalau kamu mau lebih besar dari kapten kesebelasan, kamu jadi wasit lain kali. Karena wasit lebih berkuasa daripada kapten kesebelasan. Jadi saya beritahu dia, kamu mengerti gak sih konteks relasi kita itu berbeda? Kalau di kantor, kalau di kelas, ya kita ini dosen, saya dengan kamu. Kalau di kantor, ya saya lebih tinggi, saya rektor, kamu dosen. Tapi pada waktu kita main sepak bola, kita setara. Karena kita cuma pemain biasa dan bukan kapten kesebelasan. Paham maksud saya? Kristus dengan Bapa secara hakikat kan cuma ada satu. Maka tidak ada lebih besar, tidak ada lebih kecil. Tapi di dalam relasinya, dia sebagai anak, yang pertama sebagai Bapa, jelas dia lebih kecil, Bapa lebih besar. Paham ini maksudnya? Tujuan yang ketiga, mengapa perlu ayat 27-28, selain menunjukkan ketidakterpisahan antara Kristus dan Bapa, selain mengantisipasi kesalahpahaman, juga yang terakhir ini, yang ketiga, adalah untuk menunjukkan totalitas pemerintahan Bapa yang berdaulat. Totalitas pemerintahan Bapa yang berdaulat. Mari kita lihat ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi konsepnya begini, Kristus sang penakluk segala sesuatu. Kristus menaklukkan dirinya di bawah Bapa. Kalau yang menaklukkan segala sesuatu ini, menaklukkan dirinya sendiri kepada Bapa, berarti pemerintahan Bapa itu benar-benar berdaulat. Bukan cuma Bapa menaklukkan segala sesuatu, tetapi Kristus yang menaklukkan segala sesuatu pun pada akhirnya menaklukkan dirinya di bawah Bapa. Ini berarti memberi penekanan kepada kita. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang tidak berada di dalam kedaulatan Bapa yang berdaulat. Makanya Paulus menutup dengan kalimat yang indah sekali. Allah menjadi semua di dalam semua. Apa artinya? Ini bukan cuma statement, pernyataan filosofis yang abstrak, yang teoritis. Seolah-olah, wah ini kebenarannya itu luar biasa misterius ini. Allah menjadi semua di dalam semua. Bukan itu yang dimaksud Paulus. Juga bukan ini sekadar retorika Yunani Romawi kuno. Kata-kata yang indah dirangkai. Tapi kita seringkali bingung maknanya apa. Oh, jujur loh, kalimat ini bagus loh. Allah menjadi semua di dalam semua. Itu kalau dimasukkan di sosmed mesti banyak yang nge-likes. Karena kata-katanya indah, bagus. Tapi kalau ditanya artinya apa, gak tahu. Pokoknya ini rangkaian katanya bagus. Paulus tidak memaksudkan itu sebagai sebuah retorika sastra belaka. Ini juga bukan seperti gerakan zaman baru atau aliran kebatinan tertentu memahami. Allah menjadi semua di dalam semua. Berarti semua Allah, Allah di dalam semua. Berarti tidak ada perbedaan antara pencipta dengan ciptaan. Ngawur, bukan itu yang dipikirkan Paulus. Yang dipikirkan Paulus cukup sederhana dan praktis. Allah menjadi semua di dalam semua. Artinya begini, semua yang sudah ditaklukkan oleh Kristus, termasuk penakluknya sendiri, akan ditaklukkan oleh Bapa. Tidak ada satupun yang lepas dari kontrol Bapa. Saudara, mungkin hari ini kita datang dengan pergumulan tertentu. Kita datang dengan persoalan, kita datang dengan kekhawatiran. Mungkin kita datang dengan penuh kecemasan. Saya tahu ada beberapa orang yang takut tua, saudara. Bagaimana nanti kalau saya tua? Ada beberapa orang yang khawatir nanti menjadi tua. Padahal menurut saya semua orang itu pasti tua. Tapi tetap beberapa orang takut menjadi tua, takut keriput sedikit, bingung, nanti gak ada yang melihat dia lagi, begitu kan. Ada yang takut tua, kenapa? Nanti takut lemah, kalau sudah tua itu kan, aduh saudara tahulah, orang tua itu ya, luar biasa. Orang kalau sudah kepala lima, umurnya sudah 50 ke atas, tidak perlu sekolah farmasi, sudah hafal obat-obatan. Gak percaya, tanya aja sama yang kepalanya sudah lima. Kalau sakit perut apa? Hafal mesti ya kan. Kalau sendi-sendi mulai linu-linu, mesti hafal semua. Karena hampir semua penyakit sudah pernah datang, dan dia sudah hafal obatnya apa. Gak perlu sekolah farmasi, sudah hafal dia obat-obatan. Orang tua seringkali hidup di dalam sakit. Makanya saya menyadari, banyak orang takut menjadi tua. Mungkin saudara takut tua. Mungkin saudara berada dalam persoalan dan saudara mulai menggumulkan. Saudara mulai khawatir, mulai cemas. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan khawatir. Kristus kita memerintah sebagai Raja. Amin. Kristus memerintah, tidak ada satupun satu ins di dalam alam semesta yang di atasnya Kristus tidak menjadi Tuhan. Maka berserahlah kepada Tuhan, berjalanlah bersama dengan Dia.
0: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 082233349555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati. In grace
2: alone. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata,
3: "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar."
2: Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takut takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata,
4: "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus."
2: Tetapi Petrus berkata kepadanya,
5: "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan."
2: Jawab Simon,
4: "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu."
2: Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya,
6: "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza."
2: Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus,
7: "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu."
2: Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus,
8: "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?"
2: Jawabnya,
9: "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?"
2: Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus,
9: "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?"
2: Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu,
10: "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?"
2: Sahut Filipus,
8: "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh."
2: Jawabnya,
10: "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah.
2: Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea.

0: Shalom saudara-saudara. Selamat datang kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam seri yang lalu kita sudah melihat kerancuan orang tentang Injil atau kabar baik. Mereka membatasi Injil hanya pada perasaan baik-baik saja, membatasi Injil hanya pada kebaikan Allah saja, membatasi Injil hanya pada perubahan tingkah laku. Hari ini kita akan melihat sesuatu yang lebih buruk dari itu. Bukan hanya Injil yang kabur, tetapi Injil yang palsu. Di dalam Galatia pasal yang pertama, Paulus dengan keras menegur jemaat di Galatia karena mereka telah berpaling kepada Injil yang lain, Injil yang palsu. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, Paulus juga berbicara secara lantang kepada jemaat Korintus karena mereka telah beralih kepada Yesus yang lain, yang sebetulnya bukan Yesus yang benar. Hanya orang-orang tertentu yang mengatasnamakan Yesus, tapi bukan Yesus seperti yang dimau di dalam Alkitab. Mengatasnamakan Injil, tetapi bukan Injil seperti yang diajarkan di dalam kitab suci. Ada banyak kerancuan, dan yang lebih parah, ada banyak kepalsuan di dalam pemberitaan Injil. Dan kita bertanya, kalau jemaat di Galatia mengalami itu, jemaat di Korintus mengalami itu, apakah gereja modern juga akan mengalami hal itu? Dan sayangnya, pertanyaan ini harus kita jawab secara positif. Iya, banyak gereja modern telah memberitakan Injil yang palsu. Apa saja Injil yang palsu yang diberitakan? Misalnya kalau menjadi orang Kristen, maka kita akan menjadi orang yang kaya raya. Menjadi orang Kristen berarti tidak bisa gagal. Menjadi orang Kristen berarti akan sehat terus menerus. Menjadi orang Kristen berarti akan menghadapi, mengalami, menikmati mujizat Tuhan setiap hari. Seolah-olah menjadi orang Kristen itu merupakan akhir dari semua persoalan umat manusia. Padahal persoalan kita yang terbesar yang diselesaikan oleh Injil itu bukan kemiskinan, bukan penyakit, bukan kegagalan. Persoalan terbesar yang diselesaikan Allah melalui Injil adalah dosa kita. Dosa adalah persoalan yang paling serius bagi umat manusia, dan Allah menyelesaikan itu. Dan saya ingin kita melihat mengapa ada banyak orang yang memberitakan Injil yang palsu. Di sini mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Beberapa orang berpikir bahwa Injil itu harus relevan bagi orang lain. Dan saya setuju, Injil pasti relevan sepanjang zaman dan untuk semua orang. Tetapi yang menjadi masalah adalah cara mereka. Injil itu sudah pasti relevan karena semua manusia berdosa. Sepanjang abad manusia berdosa. Dan cara Allah menyelamatkan tetap sama dahulu sampai sekarang, yaitu melalui Injil Yesus Kristus. Injil selalu relevan. Tetapi banyak orang berusaha untuk membuat relevansi sendiri, berusaha untuk menambah sesuatu kepada Injil. Injilnya diubah, isinya diubah, supaya lebih mudah diterima oleh orang lain. Ini konsep yang keliru. Kita perlu tahu bahwa di dalam abad yang pertama, situasi pada waktu itu tidak lebih baik daripada situasi sekarang. Banyak orang tidak bisa menerima Injil juga. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, bahwa Injil itu bagi orang Yahudi batu sandungan, bagi orang Yunani adalah kebodohan. Di tengah situasi seperti ini, apakah para rasul mengganti inti Injil? Ternyata tidak. Para rasul tidak mengganti inti Injil. Karena yang paling penting memang adalah inti dari Injil itu. Di dalam Roma 1 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Di dalam Injil sudah ada kekuatan ilahi. Di dalam Injil sudah ada kuasa di sana. Sehingga tugas kita bukan mengubah Injil. Bukan mengubah menjadi berita yang lebih menarik. Karena saya yakin tidak ada berita yang lebih menarik daripada berita Injil. Manusia diberitakan jalan keluar untuk persoalan mereka yang terbesar, yaitu dosa. Diselesaikan Allah melalui Injil. Tidak ada kabar yang lebih menarik dari kabar itu. Mengapa kita perlu mengganti kabarnya? Seharusnya yang perlu diganti bukan inti Injil. Yang harus kita ubah mungkin adalah pendekatan kita, cara kita menyampaikan Injil. Setiap zaman selalu berubah, cara pandang manusia berubah, sehingga kita juga harus mulai mempertimbangkan itu. Paulus sendiri mengatakan di 1 Korintus 9
1: bahwa bagi semua orang dia menjadi segala-galanya. Apakah Paulus mengganti Injil? Tidak. Tetapi Paulus mencoba untuk mengkontekstualisasikan Injil. Mencoba untuk memahami pendengarnya. Memberitakan Injil yang sama. Tetapi dia tidak akan melakukan hal-hal yang bisa menghalangi Injil untuk diterima. Dia menghargai budaya orang yang mendengar. Tetapi sekali lagi, dia tidak pernah mengganti inti Injil. Inti Injil kalau diganti, maka Injil akan berhenti menjadi kabar baik. Tidak ada yang lebih penting daripada kabar baik dari Allah. Banyak orang berusaha untuk mengganti kekuatannya, tapi ini adalah pendekatan yang sangat keliru. Kita tetap harus berpijak pada Injil yang benar, bukan menawarkan kemakmuran, bukan menawarkan kesuksesan, bukan menawarkan kesehatan, bebas dari segala macam sakit penyakit, hidup di dalam hidup yang begitu mewah dan nyaman. Itu bukan Injil. Injil adalah memberitahu manusia bahwa mereka berdosa dan hanya ada satu solusi bagi persoalan itu, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Injil adalah kabar yang sudah sangat baik. Kita tidak perlu membuatnya menjadi lebih baik. Di dalam Injil sudah ada berita yang paling baik. Manusia hanya perlu untuk memberitakan dengan cara yang lebih berhikmat, memberitakan dengan lebih bergantung kepada Tuhan. Tapi kita sama sekali tidak perlu mengubah inti Injil. Injil yang palsu merusak gereja. Dan kita harus benar-benar berusaha untuk berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan menjual Injil supaya orang lain menerima. Jangan mempermurah Injil supaya orang lain tertarik. Sebaliknya, setialah kepada Injil. Beritakan Injil Yesus Kristus yang benar. Dan biarkan Roh Kudus yang mengerjakan berita itu. Biarkan Roh Kudus yang melahirbarukan orang. Biarkan Roh Kudus yang mengubahkan orang. Sehingga orang bisa percaya kepada pemberitaan Injil. Dan itulah yang dilakukan Roh Kudus sepanjang zaman. Makanya kita lihat sampai sekarang pun Injil terus diberitakan. Tidak ada pintu yang terlalu kuat yang tertutup untuk Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Tapi sayang, banyak gereja memberitakan Injil yang palsu yang sebenarnya bukan Injil. Berhati-hatilah dan doakanlah gereja-gereja yang ada supaya mereka setia pada Injil yang benar. Yesus menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit mengalahkan kematian. Tuhan memberkati kita.

Tidak ada yang lebih indah daripada menikmati kehadiran-Mu, ya Yesus. Kami bersyukur, terus pegang hidup kami, Tuhan. Semakin kuat hadirat-Mu dalam hidup kami, semakin besar dan nyata kuasa-Mu.

0: Gokil. Ya. Suaramu wapi banget di bae. Penyanyi ndi?
1: Dia. India, Mas.
0: Ngawi, kudu Mas. Gokil. Kudu nyanyine gak sih aku ketagihan sih. Nyanyine yo.
2: Boleh.
0: Ora tak goyang. Kasih.
2: Goyang ya.
0: Lagi yo.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti diri."

seberapa setianya kami. Tapi perjalanan kekristenan kami adalah tentang kesetiaan-Mu Yesus, seberapapun tidak setianya kami. Oleh sebab itu kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu buat hidup kami.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

63 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Kami bersyukur kami bisa datang kepada Allah yang benar, kepada Bapa yang mengasihi kami. Bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi karena kami telah ditarik oleh Bapa. Dan kami bisa datang dengan penuh keberanian karena korban Kristus sempurna di kayu salib yang menjamin kami akan diterima dengan tangan terbuka. Terima kasih kalau di tempat ini Injil Yesus Kristus, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, terus-menerus dikumandangkan, terus-menerus dinyanyikan dan dirayakan. Karena untuk itulah kami hadir bersama-sama ya Tuhan, untuk merayakan kasih setiamu yang besar, terutama ketika engkau ya Bapa mengorbankan anakmu yang tunggal untuk menyelesaikan persoalan kami yang terbesar yaitu dosa, untuk mengalahkan ketakutan kami yang terbesar yaitu maut. Dan kami bersyukur engkau telah melakukannya bagi kami. Terima kasih. Kiranya engkau disenangkan dengan semua pujian kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja di antara kami. Roh Kudus bekerjalah melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami berdoa semoga firman ini akan menjadi pertemuan pribadi kami bersama dengan Tuhan. Tuhan mengubahkan cara berpikir kami, mengubahkan hati kami, dan pada akhirnya mengubahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Kami rindu untuk mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah minggu yang kedua dan seperti biasa minggu yang kedua kita akan melanjutkan dengan seri eksposisi dari Perjanjian Lama, dan nanti kita sudah sampai di Maleakhi 2 ayat 10 sampai 12. Sebelumnya izinkan saya memberikan sebuah teka-teki Bapak Ibu Saudara yang bisa menjawab akan mendapatkan makan siang dari yang tidak menjawab. Nah, perhatikan baik-baik gambarnya karena ada pertanyaannya di sini. Perhatikan gambar ini baik-baik dan lihat apa yang salah. Ada gambar Yesus, singa dari Yehuda, kemudian ada tulisannya, "Saya adalah anak dari sang raja itu yang tidak digoyahkan oleh dunia. Karena Allahku bersama dengan aku dan berjalan di depanku, aku tidak takut karena aku miliknya." Kira-kira apa yang salah dari tulisan ini? "I am the son of the king who is not moved by the world, for my God is with me and goes before me. I don't fear because I am his." Apa yang salah dari gambaran ini? Terima kasih untuk jawabannya. Saya mencoba menebak kira-kira apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya langsung bisa menemukan kesalahannya. Dengan melihat wajah Bapak Ibu saya langsung tahu salahnya di mana. Yang pertama adalah karena Bapak Ibu mungkin selama ini berpikir kita ini adalah anak-anak Kristus. Kristus adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anak-Nya, dan itu adalah salah. Salah. Kristus itu kakak sulung kita. Yang sulung di antara banyak saudara. Justru karena Kristus kita menjadi anak-anak Allah. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya di slide-slide yang terakhir. Tetapi saya ingin mengoreksi ini dulu. Karena banyak orang Kristen punya pemikiran bahwa kita ini anak Allah dalam arti kita ini anaknya Kristus. No, salah. Kristus itu anak Allah by nature, secara hakikat dia anak Allah, beda dengan kita. Kita ini adalah anak-anak hasil adopsi. Tapi tetap aja setelah kita diadopsi, Kristus itu adalah yang sulung dan kita semua saudara-saudaranya dia. Itu yang salah pertama. Ada berapa banyak di antara saudara yang salah mikirnya begini? Yang kedua, yang salah adalah begini. Saudara punya pemikiran bahwa kalau jadi anak Allah, Allah itu raja, berarti kita adalah anak raja. Ada lagunya, "Aku anak raja, aku anak raja." Sekolah minggu gitu kan ya. Wah, itu saya paling suka itu intronya. Aku barengan. "Aku anak raja, engkau anak raja." Saya tidak di endorse by the way. Kita semua anak raja katanya gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita anak raja so what? Biasanya ditafsirkannya gini. Karena kita semua adalah anak raja, maka kita pasti kaya raya. Karena kita anak raja, Allah itu bapak kita itu raja, maka kita akan kaya raya. Nah, saya ingin mengubah konsep yang keliru itu. Hari ini saya ingin menegaskan bahwa kita benar-benar anak Allah. Benar, kita adalah anak-anak Allah, Allah adalah bapak kita. Tapi yang mau saya koreksi adalah ini. Siapa Allah bagi kita seharusnya menentukan bagaimana kita memperlakukan dia dan sesama orang percaya.
1: Siapa Allah bagi kita? Nanti kita akan lihat. Dia adalah Bapa dan Pencipta kita. Tetapi konsep ini seharusnya menentukan bagaimana kita memperlakukan Dia. Kalau Allah adalah Bapa, so what gitu. Bukan cuma cara kita memperlakukan Dia, tetapi juga memperlakukan sesama orang percaya. Kalau Allah Bapa kita, berarti sesama orang percaya ini adalah saudara-saudara kita. Dan kita perlu memperlakukan saudara sebagai saudara. Nah, bagaimana caranya memperlakukan saudara sebagai saudara? Bukan berarti kalau saudara tahu, oh itu orang satu gereja itu, buka depot di situ, wah pasti dapat harga saudara. Bukan itu yang mau saya sampaikan di sini. Murah banget ya, status saudara hanya untuk dapatkan diskon gitu. Ada beberapa teman saya status pendeta aja loh saudara, dijual untuk dapat diskon saudara. Waduh, teman saya satunya cerita ke saya bilang bersyukur saya gak ikut makan gitu. Jadi dia ditraktir makan, ini sama-sama pendeta saudara, traktir makan. Waktu ke kasir, kok ada belakangnya kasirnya itu ada gambar salib. Satu pendeta tanya, yang punya Kristen ya? Oh iya pak, yang punya Kristen pak. Tolong sampaikan ya, kalau pendeta dapat diskon berapa? Saya ini dengar ceritanya aja malu loh saudara. Apalagi kalau sampai saya ada di tempat itu saudara. Wong jabatan pendeta loh, kok dipakai untuk nyari diskon? Jabatan pendeta itu untuk minta gratisan. Memalukan banget. Nah hari ini kita akan melihat status kita itu apa sebetulnya dan bagaimana kita berlaku seperti status kita. Mari kita membaca Maleakhi 2 ayat 10-12. Kita baca bersama-sama saudara dengan bersuara yang di rumah juga ayat 1, 2, 3. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Amin. Amin. Ayat ini dimulai dengan dua pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab karena pertanyaannya sudah jelas jawabannya. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah Allah, satu Allah yang menciptakan kita? Penekanannya terletak pada semua dan satu. Bukankah kita semua, berarti bangsa Yehuda pada waktu itu, bukankah kita semua tanpa terkecuali memiliki satu Allah dan satu Bapa yang menciptakan kita sekalian? Nah, konsep Allah sebagai Bapa itu sudah umum kalau bagi orang-orang Kristen, saudara, karena kita terbiasa dengan doa Bapa kami. Hafal nggak doa Bapa kami? Coba ya. Bapa kami yang ada di surga, jadilah namamu, datanglah kerajaanmu. Tambah naik, volumenya tambah naik. Cuma pertama tok ya, kenceng ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, sambil nyinggol sebelahnya, silahkan lanjutkan. Karena tambah lama tambah gak hafal gitu kan. Wah tadi di KU1 luar biasa, di kebaktian pertama orangnya hafal semua saudara. Semuanya hafal kenceng gitu. Sampai saya itu ngecek, jangan-jangan saya salah gereja, jangan-jangan saya di GKI ini gitu. Ternyata bukan ya, tetap direk saudara ya. Hafal doa Bapak kami saudara. Nah kita biasanya kalau doa Bapak kami makanya sampai selesai ya Bapak Ibu saudara kalau doa. Jangan malam-malam sikap doa Bapak kami yang ada di surga. Besok pagi baru dilanjutkan, dikuduskanlah namamu. Makanya saudara kapan hafalnya kalau gitu. Nah doa Bapak kami mengajarkan bahwa Allah itu Bapak kita. Tapi jangan kaget kalau saya beritahu, sejak perjanjian lama konsep itu sudah ada. Allah sebagai Bapa bagi bangsa Israel itu sudah berkali-kali dinyatakan di dalam Alkitab. Saya kasih contoh dua ayat saja saudara. Misalnya di dalam Yesaya 64 ayat ke-8 dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Jadi Allah sebagai Bapa dengan Allah yang menciptakan kita itu dua konsep yang berkaitan. Mengapa Allah bisa jadi Bapa bagi bangsa Israel? Keluaran pasal 4 dikatakan demikian. Sebab itu aku berfirman kepadamu, kepada Firaun, biarkanlah anakku itu, yaitu Israel, pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Jadi Allah itu menjadi Bapa dan menjadi pembentuk bagi bangsa Israel. Di dalam dunia psikologi, terlepas dari anak itu biasanya dekat dengan ibu, karena ibu itu yang melahirkan anak, yang mengandung selama berbulan-bulan, tapi tetap ada satu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa kalau kita bicara tentang sense of origin, kita bicara tentang asal kita dari mana, kita bicara tentang sense of ownership, kepemilikan kita, maka sense of belonging kita, maka biasanya itu dikaitkannya dengan ayah. Karena ayah itu memang simbol dari asal sesuatu, saudara. Jadi walaupun dilahirkannya dari rahim perempuan, tetapi asalnya dari seorang ayah. Figur seorang ayah sangat penting sekali. Apalagi menurut survei yang saya baca beberapa waktu yang lalu, Indonesia ini termasuk top 3 negara yang fatherless. Yang tidak memiliki figur ayah. Bukan berarti tidak ada ayah di rumah, tetapi walaupun ada ayah di rumah, tapi menurut survei, anak-anak tidak pernah merasakan kehadiran sang ayah. The absence of the father. Itu menjadi problem utama salah satunya di Indonesia dan tentu saja di Amerika dan di beberapa negara yang lain. Tapi itu adalah problem, saudara. Kita menjadi anak seseorang itu memberikan sense yang kuat di dalam diri kita. Mengetahui siapa ayah kita itu merupakan penghiburan, memberikan rasa perlindungan. Tapi saya tahu beberapa di antara kita mungkin tidak pernah tahu siapa ayah kita. Saya pernah berbincang dengan seseorang dan dengan menangis dia mengatakan, sampai hari ini saya tidak pernah tahu ayah saya siapa. Dan itu painful banget. Saudara, kita kehilangan figur ayah di dalam keluarga kita. Sehingga beberapa orang mengalami kesulitan ketika diberitakan Allah itu sebagai bapak, beberapa orang itu ketakutan. Kenapa? Karena ayah di keluarganya ibarat monster. Ayahnya sangat abusive banget terhadap anak-anaknya. Sehingga ketika diberitakan Allah adalah bapak, bukannya terhibur, malah ketakutan. Dan ini sangat disayangkan sekali. Karena Allah menyatakan dirinya kepada kita itu sebagai bapak. Dan kita adalah anak-anaknya. Nah, berdasarkan fakta ini bahwa Allah adalah Bapak kita, pencipta kita, nanti kita akan belajar dua hal. Pertama, kita akan melihat implikasinya apa? Implikasi dari kebenaran ini apa? Lalu yang kedua, kita akan melihat pelanggaran-pelanggaran yang fatal apa berkaitan dengan implikasi tadi. Jadi pertama kita lihat implikasinya, lalu kita akan melihat pelanggaran fatal yang berkaitan dengan implikasi itu. Dan langsung saja, saudara, kita akan melihat implikasinya apa kalau Allah itu adalah Bapa kita. If God is our Father, what is the implication for us? Yang pertama implikasinya adalah begini, saudara. Jika kita semua memiliki satu ayah spiritual, maka kita semua adalah saudara spiritual dan terikat dengan perjanjian spiritual, baik kepada Allah sebagai Bapa maupun sesama sebagai saudara. Saya ulang sekali lagi. Jika kita semua memiliki satu ayah spiritual, yaitu Allah kita, Bapa kita, maka kita semua adalah saudara spiritual. Dan apa yang mengikat kita? Yang mengikat kita kan bukan darah, bukan daging. Yang mengikat kita adalah perjanjian spiritual. Jadi ketika kita mengaku bahwa Allah adalah Bapa kita, maka kita harus mengaku bahwa orang-orang lain yang percaya kepada Allah yang sama, saudara kita. When we confess that God is our God, is our Father, we have to admit that all the other believers are our spiritual siblings. Gak bisa gak? Kita harus mengakui itu. Bahwa semua yang percaya kepada Allah adalah saudara kita. Kalau kita percaya Allah adalah Bapa kita. Dan kebenaran ini tampaknya seringkali dilupakan di banyak gereja. Misalnya, saya berkali-kali berdiri di sini dan mengumandangkan, gereja harus melawan rasisme. Harus. Kalau sampai gereja tidak melawan rasisme, gereja lebih buruk dari dunia. Karena dunia saja sudah tahu kalau rasisme itu keliru. Dan dunia berusaha untuk menentang rasisme mati-matian. Sementara di gereja, rasisme justru ditumbuhkan. Orang-orang merasa kalau dari etnis tertentu, lebih hebat daripada etnis yang lain. Padahal kita mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita percaya bahwa kita semua adalah saudara, maka gereja tidak boleh ada hierarki. Oh, ini kalau orang pintar-pintar dapat posisi khusus gitu kan ya. Kita memandang gelar orang gitu. Bukan berarti gelar tidak penting, karena saya tahu di sini beberapa jemaat sudah S3, saya tahu. Bukan berarti gelar tidak penting, tapi yang saya mau katakan adalah ini. Kita ini jangan pernah lupa satu kesamaan kita yang jauh lebih penting daripada semua perbedaan kita, yaitu bahwa kita adalah saudara di dalam Tuhan. Kita adalah umat perjanjian. Ketika Yesus perjamuan terakhir, dia memberikan cawan berisi anggur, Yesus berkata apa? Cawan ini adalah perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Kita diikat oleh sebuah perjanjian. Dan implikasi berikutnya, saudara, adalah jika kita terikat dalam perjanjian spiritual, setiap pelanggaran terhadap Allah maupun sesama merupakan pengkhianatan. Kalau bahasa Indonesia memberikan terjemahan, engkau telah berkhianat di ayat 10 dan di ayat 11. Bahasa Ibrani-nya adalah bagat. Nah, menariknya kata bagat di sini tuh harusnya diterjemahkan bukan berkhianat, tetapi bertindak tanpa iman. Kalau Bapak Ibu Saudara menggunakan English Standard Version, maka Bapak Ibu akan menemukan kata ini diterjemahkannya, why are we faithless against each other? Kita ini telah bertindak tanpa iman. Jadi berkhianat itu maksudnya adalah bertindak tanpa iman. Ketika saudara merugikan sesama orang percaya, maka saudara telah bertindak tanpa iman. Kenapa? Karena imanlah saudara ini menjadi satu saudara. Karena iman saya bisa berkata saudara. Tidak peduli perbedaan yang ada, saya masih bisa berkata saudara. Saya dulu pernah khotbah di satu persekutuan dan saya dikritik seorang. Celakanya dikritiknya pada waktu makan. Dan lebih celaka menunya enak. Dan orang ini mempersoalkan satu hal. Yaitu saya itu kalau ngomong tentang Yesus, saya itu enggak pakai gelar untuk Yesus. Jadi saya langsung ngomong, Yesus sedang ada di sini. Dia ngomongin, Pak, jangan dong Pak nyebutnya Yesus, harus depannya ada Tuhan gitu loh Pak. Karena kan dia Tuhan, bukan manusia. Dan Yesus lebih tua dari Bapa. Okay. Jadi dia ngomongnya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Okay, saya mencoba untuk memahami. Okay. Terus saya coba bincang-bincang sama orang ini terus kan ya. Apa maksudnya dia? Jadi ternyata bukan cuma masalah memanggil Yesus sih menurut dia. Kalau saudara itu memanggil apapun tokoh di dalam Alkitab, itu seharusnya memakai sebutan yang lebih menghargai gitu. Nah, termasuk salah satunya. Jadi kalau saudara manggil Nuh, itu harus ada Bapak Nuh gitu loh saudara. Kalau Maria itu Ibu Maria gitu. Karena kan kita menghargai gitu. Dan yang lebih parah, dia ngomong begini, Pak Yakub, jangan manggil saudara dong. Karena Pak Yakub kan muda. Kan jemaat-jemaat ini ada banyak yang tua. Jadi manggilnya jangan saudara. Manggilnya Bapak, Ibu gitu. Wah, saya bilang, Pak, kalau enggak boleh nyebut saudara, pasti bingung, Pak. Ya nanti kalau ada istri saya dengarkan khotbah saya ngomongnya apa? Bapak, Ibu, teman-teman saya dan istri saya gitu. Panjang banget semua saya sebut. Saya jelaskan ke dia, saya menyebut saudara itu alasannya simpel, bukan karena usia. Saya menyebut semua saudara itu karena iman di dalam Yesus. Karena kita semua adalah anak-anak Allah, makanya saya menyebut saudara. Jadi pada waktu saya memanggil orang tua saudara, bukan berarti saya enggak sopan. Saya justru sedang memberitahu, ini bukan masalah umur, tapi masalah iman. Setuju? Itulah sebabnya kita semua saudara seiman. Nah, ketika kita melukai saudara kita, berarti kita telah bertindak tanpa iman. Makanya saya sangat sedih kalau ada orang Kristen saling bisnis, saling makan satu dengan yang lain. Ada orang yang aduh kecewa, kecewa bisnisnya gak jujur dengan siapa? Dengan majelis satu gereja lagi. Kecewa kenapa? Pendetanya ikut bisnis dan ngambil keuntungan terlalu banyak lagi saudara. Waduh, saya tuh kadang-kala merasa mengapa kita saling menggigit sesama saudara. Tidak boleh. Karena kita semua memiliki Bapak yang satu, Allah yang satu yang menciptakan kita. Bukan berarti saya melarang saudara saling berbisnis satu dengan yang lain. Tapi kalau saudara berbisnis satu dengan yang lain, hargailah bukan sesama rekan bisnis saja. Tapi pandanglah dia sebagai apa? Saudara seiman. apapun yang kita lakukan yang merugikan orang lain, yang menyakiti sesama kita, orang percaya, maka kita telah bertindak tanpa iman. Itu dua implikasinya. Sekarang saya akan menerangkan bentuk kesalahan fatal. Kalau memang implikasinya seperti itu, kesalahan fatal seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda pada zaman Maleakhi? Mari kita lihat. Yang pertama adalah pengkhianatan atau bertindak tanpa iman terhadap sesama. Saya bacakan ayat 10C, saudara, dikatakan demikian. Setelah bukankah kita memiliki satu Allah dan satu Bapa, dikatakan demikian. Lalu mengapa kita berkhianat atau bertindak tanpa iman satu sama lain dan dengan demikian menajiskan, kata Ibrani yang sama muncul di ayat 12, menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Kata menajiskan itu sudah muncul sebelumnya, yaitu ketika para imam menganggap mesbah Tuhan itu boleh dinajiskan. Korban yang tidak sempurna, yang cacat, ditaruh di situ, telah menajiskan mesbah. Dan kita sudah membahas khotbah itu. Mungkin saudara pada waktu mendengar khotbah sebelumnya, saudara mungkin dalam hati berkata, kok bisa sih para imam menajiskan mesbah Tuhan seperti itu? Waduh, kesalahannya fatal sekali. Tapi ternyata kata menajiskan yang sama muncul di dalam ayat kita dan itu dipakai pada waktu kita bertindak tanpa iman terhadap sesama kita. Jadi kalau kita menyakiti hati sesama saudara seiman, kita ini telah berkhianat. Di dalam konteks Maleakhi ini, yang dimaksud adalah tentang perkawinan campur dan perceraian. Jadi nanti kalau kita membaca sampai tuntas setelah ibadah, kita akan menemukan begini. Pada zaman Maleakhi, orang-orang Yehuda yang baru pulang dari pembuangan itu, mereka ternyata tertarik dengan perempuan-perempuan asing yang bukan orang Yehuda. Lalu mereka menceraikan istrinya, yang sebetulnya itu satu perjanjian karena satu keturunan, ditinggalkan, lalu pergi kepada bangsa lain, wanita-wanita dari bangsa lain. Dan itulah yang dikatakan pengkhianatan terhadap sesama. Seharusnya mereka menghargai sesama sebagai satu umat Tuhan. Saudara, sekali lagi saya mau menegaskan kepada kita, apapun yang kita lakukan kepada sesama yang menyakiti mereka, yang tidak memberikan hak mereka, maka itu adalah pelanggaran terhadap perjanjian. Dan itu sama saja dengan you act without faith. You act faithlessly. Sebagai contoh misalnya begini. Sebagai saudara seiman, kita ini harus saling mendukung, saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Amin. Nah, pertanyaannya adalah begini. Apa yang sudah kita lakukan untuk itu? Apakah kita sudah mendoakan orang lain? Apakah kita sudah melayani orang lain? Nah, kalau kita tidak melakukan bagian kita kepada orang lain, berarti kita telah merampas hak orang itu. Berarti kita telah bertindak tidak adil kepada orang itu. Orang itu seharusnya mendapatkan doa kita, mendapatkan semangat dari kita, mendapatkan perhatian kita, tapi orang itu tidak dapat. Kenapa? Karena kita tidak memberikannya. Maka ketika saudara melakukan itu, saudara telah melanggar perjanjian. Apalagi kalau saudara bertengkar satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain, maka saudara telah bertindak tanpa iman. Kesalahan kita sama fatalnya dengan para imam yang menajiskan mesbah korban. Kita menajiskan perjanjian. Sama fatalnya. Mungkin kita tidak melakukan kesalahan menceraikan istri pertama kita, cari istri-istri yang lain, yang asing. Mungkin kita tidak melakukan itu. Mungkin kita tidak melakukan itu. Tapi kalau saudara tidak memperhatikan sesama orang percaya, maka saudara melakukan kesalahan yang sama. Ini kesalahan yang fatal. Yang kedua, saudara, pengkhianatan bukan cuma terhadap sesama, tetapi juga pengkhianatan terhadap Tuhan. Saya bacakan ulang ayat 11 dan 12. Yehuda berkhianat atau bertindak tanpa iman dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Yang dilakukan ini keji di mata Tuhan. Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Di sini Yehuda disebut bertindak tanpa iman atau berkhianat, lalu melakukan perbuatan yang sangat keji sekali, yaitu telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Saudara, kata kekejian di sini seringkali dipakai di dalam perjanjian lama. Kata Ibrani yang dipakai toiba di sini
2: seringkali dipakai untuk orang melakukan praktek homoseksualitas atau orang menyembelih anaknya, membakar anaknya untuk dewa tertentu atau untuk tindakan-tindakan lain yang benar-benar sangat sadis, sangat menjijikkan, sangat keji. Dan kata Ibrani yang sama tsoeba dipakai di sini, yaitu ketika bangsa Yehuda menajiskan tempat kudus Tuhan. Dengan cara apa mereka menajiskan tempat kudus Tuhan? Yaitu dengan cara mengawini anak perempuan asing. Jadi kita bertanya-tanya nih, seberapa seriuskah itu sebetulnya? Dan sebetulnya siapa sih yang mengawini anak perempuan Allah asing di sini? Apakah para imam yang dimaksud di sini ataukah rakyat? Ataukah dua-duanya yang melakukan? Nah, Maliaki tidak memberitahu kita, Maliaki tidak memberi info yang jelas siapa yang kawin campur dan mengapa kawin campur ini disebut menajiskan tempat kudus Tuhan. Tidak terlalu jelas. Tapi kita beruntung karena ada bagian Alkitab yang lain yang memberi kita informasi, yaitu dari Esra. Esra itu melayani sesudah pembuangan. Maliaki melayani sesudah pembuangan. Jadi ada hubungan yang dekat antara Esra dan Maliaki. Walaupun waktu pelayanannya tidak persis sama, tetapi situasinya kurang lebih mirip karena setelah pembuangan. Dan dari keterangan Esra kita bisa tahu situasi yang sebenarnya. Coba kita lihat Esra pasal 9 ayat 1 dan 2. Ada banyak ide yang mirip antara Esra 9 dan Maliaki 2. Saya bacakan untuk kita. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya. Tadi kata keji muncul di Maliaki 2. Yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu. Sama, Maliaki 2 juga mengambil istri dari anak-anak orang asing itu. Untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka. Sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Dan kalau saudara membaca Maliaki 2 ayat-ayat selanjutnya, Maliaki bicara tentang keturunan ilahi, benih yang kudus juga. Bahkan para pemuka dan para penguasa lah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Jadi siapa yang melakukan kawin campur? Bukan cuma rakyat, tetapi terutama disebutkan para lewi dan para imam. Para pemuka agama ini yang kawin campur lebih dulu. Dan kawin campur itu disebut kekejian juga. Sama persis dikaitkannya dengan kekejian. Dan karena yang melakukan para imam, sekarang kita jadi lebih paham. Mengapa mengawini anak perempuan Allah asing itu disebut menajiskan tempat kudus Tuhan. Kenapa? Mengawini anak perempuan asing di Maliaki pasal 2 tadi disebut menajiskan tempat kudus Tuhan. Karena yang melakukannya adalah para imam. Para imam yang sehari-harinya melayani di Bait Allah, istrinya adalah anak perempuan Allah asing. Dan ada kemungkinan kalau berdasarkan Esra 9, para imam itu di satu sisi mempersembahkan korban kepada Allah di Bait Allah, walaupun korbannya sembarangan. Di luar itu, para imam juga mempersembahkan korban, melakukan kekejian kepada dewa yang lain. Dan ini serius sekali, saudara. Saya tidak tahu persis apakah para imam juga sekaligus melanggar aturan antara orang Yehuda, orang-orang Israel dengan non-Israel di dalam Bait Allah. Karena di dalam ibadah di Bait Allah biasanya ada perbedaan. Kalau orang Israel boleh, orang di luar Israel tidak boleh. Nah sekarang persoalannya, kalau para imam yang melayani istri-istri mereka itu bukan orang Israel, beranikah para imam untuk melarang istrinya kalau seandainya istrinya itu melanggar? Bukankah kita tahu bersama keinginan istri? Ketika istri berkata, itu adalah sabda. Siapa yang berani melawan? Ada kemungkinan para imam ini akhirnya mengikuti para istri itu. Mereka mempersembahkan korban di Bait Allah, tapi juga di tempat lain. Mempersembahkan korban di Bait Allah sembarangan, lalu mempersembahkan korban di tempat lain. Dan pada waktu istri-istri mereka ini mau ikut ke sini, para imam juga tidak punya kuasa untuk melarangnya. Makanya disebut perbuatan ini menajiskan tempat kudus Tuhan. Ternyata persoalannya bukan cuma masalah kawin campur. Bukan cuma masalah menikah dengan orang non-Yahudi. Bukan cuma masalah itu. Ada persoalan yang lain, saudara. Dan itulah yang akan kita pelajari sekarang. Sebetulnya di antara larangan untuk mengawini orang lain ini, orang asing, sebetulnya ada masalah yang lebih serius sih. Yaitu ini. Persoalan utamanya itu menyangkut hati. Saya bacakan ayat 11b ya. Perhatikan baik-baik. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus, diberi keterangan apa? Yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Persoalan utamanya itu menyangkut hati. Bangsa Yehuda dan para imam lebih mengasihi perempuan asing daripada bait Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika mereka mengawini perempuan asing, itu merupakan tanda mereka kurang mengasihi Tuhan. Bahkan ketika mereka mengasihi anak perempuan asing, perbuatan itu menajiskan bait Allah yang dikasihi Tuhan. Mereka tetap tidak peduli. They just didn't care at all. Dengan kata lain, mereka itu tidak mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Atau dengan kata lain, mereka lebih mengasihi yang lain daripada mengasihi Tuhan. Ada berapa kali anak muda tanya kepada saya, boleh gak sih pacaran sama orang yang bukan Kristen? Biasanya kalau anak muda tanya gitu ya, most likely, saudara. Satu, orang ini sudah tahu jawabannya. Jadi gak mungkin, benar-benar tidak tahu, terus tanya, saya benar-benar gak punya ide sama sekali, saya kepengen tahu. Saya belum pernah ketemu itu. Yang kedua, most likely yang tanya, sudah terlanjur pacaran. Belum siap-siap, tapi sudah terlanjur pacaran. Nah saudara, saya mau kasih tahu saudara, sebetulnya kita ini gak boleh terlalu legalistis mikir ini, mikir itu. Tapi saya lebih suka melihat kepada hati saudara saja. Ketika misalnya saudara sebagai anak muda, saudara pacaran sama orang yang tidak percaya misalnya, coba saudara tanya gini deh, apakah saudara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Itu dulu, mulai dari sana. Kalau saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pakailah lensa itu untuk menjawab pertanyaan tadi. Boleh tidak pacaran dengan orang yang tidak seiman? Saudara pasti langsung tahu jawabannya. Karena ini bukan cuma masalah agama, ini masalah apa? Hati. Mana yang lebih engkau kasihi sebetulnya? Kalau engkau lebih mengasihi Allah, pasti engkau akan mengasihi yang dikasihi Allah. Engkau pasti akan membenci apa yang dibenci Allah. Engkau akan mengasihi apa yang dikasihi oleh Allah. Itu sudah jelas, saudara. Kalau saudara hatinya mengasihi Tuhan. Jadi bagaimana kalau kita misalnya ditembak oleh orang yang tidak mengenal Tuhan? Apakah kita langsung tolak karena radar kita berbeda, servernya berbeda, atau bagaimana? Saudara, menurut saya, yang paling penting untuk saudara pikirkan itu adalah hati saudara. Saudara mengasihi Tuhan dulu enggak? Mulai dari situ. Sebab kalau saudara enggak mengasihi Tuhan, percuma membicarakan yang lain. Nah, begitu saudara berkata, saya mengasihi Tuhan, maka saudara akan mengasihi yang dikasihi Tuhan dengan cara yang benar. Misalnya nih, orang ini tidak percaya kepada Tuhan. Kan tidak mungkin dijadikan pasangan hidup. Enggak mungkin kan? Tapi kita bisa mengasihi dia sebagai apa? Sebagai teman, sebagai sahabat, yang perlu juga mendengarkan kabar Injil, yang perlu juga mendengarkan kebenaran, kesaksian dari hidup kita. Jadi saudara bisa berkata, mari kita saling mengenal lebih dulu gitu. Jangan membuat komitmen lebih dulu, karena bagi saya keyakinan yang berbeda adalah persoalan yang serius. Nanti saudara bisa diskusikan, as time goes, nanti saudara bisa melihat keseriusan masing-masing terhadap masalah ini. Perkawinan campur itu bukan cuma masalah aturan, tetapi masalah hati. Saudara mengasihi Tuhan atau tidak. Yang berikutnya saudara, ini bukan cuma masalah hati, tetapi juga ini menyangkut benih spiritual. Perhatikan ayat 11b. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami, perhatikan ya, kalimatnya menarik sekali, menjadi suami anak perempuan Allah asing. Anak perempuan Allah asing. Bukan begini. Anak perempuan orang yang menyembah Allah asing. Bukan. Anak perempuan Allah asing. Ini bicara tentang apa sebetulnya? Sebetulnya ini bicara tentang benih spiritual. Bukankah di ayat 10 dikatakan, bukankah kita semua memiliki satu bapa? Berarti bicara tentang keturunan. Bukankah satu Allah yang menjadikan kita? Dan nanti di Maleakhi 2 ayat 15 sampai 17 saudara tahu, pernikahan itu tentang keturunan ilahi. Jadi ini bicara tentang keturunan Allah sebagai bapak, dan ini menikah dengan anak perempuan Allah asing. Berarti bapaknya itu lain gitu loh maksudnya. Ini dua bapak yang beda. Kalau ini bapaknya adalah YHWH dan ini melahirkan keturunan yang kudus, keturunan ilahi, lalu orang-orang ini menikah dengan orang-orang lain yang menyembah dewa-dewa lain, berarti bapaknya beda. Makanya dipertegas di sini, anak perempuan Allah asing. Dan ini ungkapan yang beberapa kali muncul di Alkitab. Misalnya bangsa A menyembah dewa B, maka bangsa A ini disebut anak-anak dewa B. Ini bicara tentang keturunan. Kita ini adalah keturunan Allah sebagai bapak kita. Kita ini adalah anak-anak Allah. Sehingga ketika kita berpacaran atau ketika kita menikah dengan orang yang tidak seiman, bagaimana mungkin benih spiritual ini yang dari bapak ini bercampur dengan dari bapak yang lain? Gak mungkin bisa. Makanya itu yang dikatakan oleh Esra tadi di pasal yang ke-9. Tidak bisa. Jadi persoalannya bukan masalah rasial, tetapi masalah spiritual. Tidak pernah Alkitab melarang gara-gara masalah rasial. Jangan kawin sama dia. Kenapa? Karena dia bukan orang Israel. Tidak pernah. Buktinya apa? Rut. Rut itu bukan orang Israel kan? Rut orang Moab. Tapi dipakai Tuhan gak? Dipakai. Bathsheba itu yang berselingkuh dengan Daud, itu kemungkinan besar bukan orang Israel. Karena suaminya Uria, itu orang Het. Sangat jarang perempuan Israel menikah dengan orang asing. Maka kemungkinan besar dia bukan orang Israel juga. Tapi dari keturunan mereka inilah nenek moyang dilahirkan. Rahab pelacur di Yeriko. Kemungkinan besar bukan orang Israel. Tapi dari situ tetap aja dipakai Tuhan. Karena persoalan utamanya itu bukan masalah ras, bukan masalah etnis, tetapi masalah iman di sana. Menikah itu untuk melahirkan keturunan-keturunan ilahi menurut Maleakhi pasal yang kedua. Makanya ketika ada orang bertanya, boleh gak menikah dengan orang yang tidak seiman? Jawaban saya adalah, jalur keturunannya beda memang. Jalur keturunan kita itu Allah sebagai bapa. Dan kalau kita meyakini Allah sebagai Bapak kita, kita bersyukur untuk kasihnya sebagai Bapak bagi kita, maka seharusnya kita juga tahu dong, orang lain punya Bapak sendiri. Gitu. Gak bisa dari dua Bapak yang berbeda, ini jadi satu. Gak bisa. Saya coba kasih tahu saudara ya, jangankan beda agama, yang sama-sama Kristen saja, kadangkala kalau teologinya beda, itu bisa beda loh saudara. Contoh ya, ada orang itu yang bergereja di satu gereja yang sama. Loh ini gerejanya sama. Tapi pasangan suami istri ini cara berpikirnya beda. Yang satu tuh rohili banget. Tahu rohili banget. Dikit-dikit tuh ngeroh, roh kudus, mujizat. Ini bagitas. Pokoknya orangnya ngeroh banget gitu loh. Golongan rohili begini. Yang satu tuh orang Kristen yang golongan logis gitu. Suatu ketika anaknya sakit. Tekanannya, suhunya tinggi banget dan sebagainya. Yang satu bilang harus dibawa ke rumah sakit. Yang satu bilang jangan. Kalau kamu bawa ke rumah sakit, itu kamu kalah sama iblis. Imanmu lemah. Jangan bawa ke rumah sakit. Pokoknya kita beriman Tuhan buat mujizat. Ada loh kasus-kasus kayak gitu. Saya pernah membaca satu buku ya. Judulnya I Let My Son Die. Di dalam buku itu orangnya cerita. Anaknya itu mengalami masalah diabetes. Kemudian parah banget, dibawa ke rumah sakit. Dan dokter itu harus melakukan sesuatu. Kalau enggak anak ini mati. Lalu telpon ayahnya. Dan ayahnya berkata begini, jangan beri apa-apa kepada anakku, karena aku yakin Tuhan akan sembuhkan dia. Akhirnya anaknya mati. Ketika anaknya mati, dia enggak sedih. Diadakan kebaktian kebangkitan. 7 hari. Setelah lewat 7 hari, dia yakin enggak mungkin bisa bangkit. Akhirnya imannya goncang selama 1 tahun. Dia marah kecewa dengan Tuhan. Karena dia pikir harusnya terjadi mujizat. Kenapa tidak terjadi mujizat? Marah dia sama Tuhan. 1 tahun kemudian baru dia bertobat. Menulis sebuah buku. I Let My Son Die. Satu gereja loh ya. Satu gereja cuma beda cara berpikir. Itu bisa jadi masalah. Gak percaya? Saya kasih lagi contoh. Teman saya hamba Tuhan. Istrinya bukan. Terus istrinya ngomong gini, kita ini harus punya asuransi. minimal asuransi pendidikan untuk anak-anak kita. Suaminya langsung ngomong gini, kamu tuh perempuan yang tidak beriman. Kita percaya Tuhan akan pelihara hidup kita. Wah gitu. Istrinya jawab, aku percaya sama Tuhan. Tuhan bisa pelihara hidup saya. Tapi saya tidak percaya kamu bisa. Makanya saya butuh asuransi. Bertengkar loh saya. Sungguhan, bertengkar. Jadi ada banyak hal, keputusan-keputusan kita itu ditentukan oleh teologi kita. Setuju gak? Teologi kita itu ikut berperan di dalam pengambilan-pengambilan keputusan itu. Makanya ketika saudara memilih pasangan, pastikan saudara bukan cuma agamanya sama, tetapi cara pikirnya sama. Pastikan bukan cuma gerejanya sama, tetapi keyakinannya terhadap Tuhan juga sama. Nah, orang-orang di zaman Maleakhi ini telah melakukan pengkhianatan terhadap sesama, terhadap Tuhan. Dan Tuhan memberikan hukuman kepada mereka di ayat yang ke-12. Dan ayat ini termasuk ayat yang paling sulit di dalam kitab Maleakhi. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begini. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Di situ yang dilenyapkan adalah segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Jadi yang dilenyapkan tuh keturunannya. Tapi kalau kita lihat New American Standard Bible, yang dilenyapkan itu bukan keturunan. Gak ada kata keturunan yang muncul di situ. Di dalam New American Standard Bible dikatakan, as for the man who does this, man the Lord cut off from the tents of Jacob, everyone who awakes and answers, or who presents an offering to the Lord of hosts. Kalau di dalam New American Standard Bible, yang dihukum itu bukan keturunannya. Yang dihukum itu adalah setiap orang yang melakukannya, baik yang membangkitkan maupun yang menjawab. Maksudnya membangkitkan dan menjawab ini apa? Yang menggoda maupun yang digoda. Artinya baik para imam maupun perempuan asing itu yang menggoda. Dua-duanya akan dihukum oleh Tuhan, dilenyapkan. Jadi sebetulnya ada banyak pertanyaan dari ayat ini. Pertanyaannya misalnya, ini tuh harapan atau berita penghukuman? Hampir semua versi mengambilnya sebagai sebuah harapan. Biarlah Tuhan, mega gitu. Biarlah Tuhan. Tapi ada satu versi yang menerjemahkannya sebagai sebuah berita penghukuman. The Lord will. Bukan may the Lord, tapi God will. The Lord will. Nah, kita sulit untuk memastikan ini harapan atau ini berita penghukuman. Dan untungnya, puji Tuhannya, itu tidak penting. Manapun yang benar, tidak penting. Yang lebih penting untuk kita pikirkan itu adalah siapa yang dilenyapkan, pelakunya atau keturunannya. Dan ini yang akan kita bahas setelah ini. Dan pertanyaan berikutnya, siapa yang membangkitkan dan siapa yang menjawab? Karena di dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai begitu. Everyone who does it, baik yang membangkitkan maupun yang menjawab. Nah, saya menafsirkannya begini, Bapak Ibu. Yang membangkitkan dan menjawab, who awakes and answers, adalah para imam, orang-orang Yehuda, dan yang membangkitkan itu adalah perempuan asing. Jadi ada yang menggoda, ada yang digoda. Ada yang membangkitkan, ada yang memenuhi undangan itu. Dua-duanya akan dihukum, jelas. Tapi saya juga setuju dengan bahasa Indonesia bahwa sebetulnya yang dihukum ini bukan cuma pelakunya, tetapi semua garis keturunannya. Dengan kata lain begini, sesuai dengan konteksnya, kan bicara tentang keturunan ilahi itu, kita ini satu Allah, satu Bapa. Sesuai dengan konteks, kutukan di sini sebaiknya dipahami sebagai pemutusan garis keturunan. Terutama dari kalangan para imam. Jadi pemutusan ini bisa lewat kematian, bisa lewat kemandulan. Maksudnya apa? Coba saya terangkan supaya kita lebih jelas. Jadi begini maksudnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu menghukum orang-orang yang mencoba kawin campur ini dengan cara nanti garis keturunannya itu akan di cut off. Garis keturunannya itu akan dihentikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena garis keturunannya sudah campur antara benih kudus dan benih yang tidak kudus. Tuhan akan membuat garis keturunannya berhenti. Padahal menurut masyarakat kuno waktu itu, garis keturunan itu penting. Kalau sampai tidak punya anak, itu aib besar bagi masyarakat kuno. Dan secara khusus, dengarkan saya baik-baik, pemutusan garis keturunan ini menjadi masalah besar untuk para imam. Kalau

sesuatu yang merugikan kita, sebagai bapak, dia akan melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Karena dia mengasihi, maka dia akan menghentikan. Saudara, waktu anak saya dulu kecil-kecil, saya sering hukum. Pada waktu besar saya sudah tidak pernah menghukum. Karena saya takut mereka ngelawan saya kalah. Bukan ya, tentu saja bukan. Waktu anak-anak saya kecil, saya berapa kali menghukum. Pada waktu saya menghukum dengan berat, saya biasanya memberitahu begini. Karena papa sayang kamu, papa harus hukum kamu. Jadi hukuman itu muncul bukan out of anger, out of hatred, bukan. Tapi muncul karena mengasihi. Berapa kali saya menghukum anak-anak saya ikut menanggung hukuman itu. Saya mungkin pernah cerita di sini, dua anak saya bertengkar, saya hukum dua-duanya. Yaitu saya suruh mereka menghadap ke tembok, merenungkan kesalahannya sambil mengangkat kaki satu. Berat loh, gak percaya. Nanti setelah ibadah coba aja, itu berat. Dan pada waktu mereka berdua berdiri, menghadap tembok, mengangkat kaki satu, saya berlutut di tengah-tengah mereka. Dan saya taruh tangan mereka di sini satu. Sehingga beban mereka semua ada di saya. Dan saya ngomong kepada anak-anak saya, karena papa sayang kamu, papa hukum kamu. Dan karena papa sayang kamu, papa menanggung hukumannya juga bersama dengan kamu. Dan itulah yang dilakukan seorang bapak yang baik. Bapak yang baik bukan cuma pinter memberitahu anak salahnya di mana, tetapi bapak yang baik juga langsung berkata, kalau kamu salah, berarti papa juga salah. Berarti papa tidak sempurna mendidik kamu. Seorang ayah yang baik bukan cuma menyalahkan anaknya, tetapi juga mengambil kesalahan itu di pundaknya dia. Dan kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Kita adalah anak-anaknya. Dan untuk menjadikan kita anak-anaknya, harganya mahal sekali, saudara. Di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan ayat ini memberitahu kita, kesatuan orang percaya sebagai keluarga spiritual direncanakan sejak kekekalan dan dibayar dengan harga yang mahal. Sejak kekekalan Allah sudah menetapkan kita supaya kita semua menjadi satu saudara dengan Kristus sebagai anak sulungnya. Dan Allah telah merealisasikan itu dengan harga yang mahal, mengirim anaknya ke dunia, mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Sehingga kita bisa berkata, kau saudaraku. Semua kita adalah bersaudara. Dan saya mau tutup dengan dua kalimat. Kalimat pertama saya kutip somewhere, saya tidak ingat. Kalimatnya terkenal sekali. Keluarga adalah gereja kecil dan gereja adalah keluarga besar. Keluarga itu gereja kecil. Jadi kalau saudara mau belajar melayani sesama orang percaya, mulainya di keluarga sendiri. Jangan sampai di gereja saudara aktif melayani orang lain, so nice to other people gitu, tapi di dalam keluarga saudara menjadi orang yang paling menjengkelkan, orang yang paling malas bekerja di dalam keluarga. No. Berusaha melayani keluargamu karena keluargamu adalah gereja kecil. Dan jangan lupa saudara juga punya tanggung jawab. Gereja ini adalah keluarga besar. Kita semua adalah bersaudara, saling bertanggung-tanggungan satu dengan yang lain. Kalau ada yang kesusahan, ulurkan tangan untuk membantu. Kalau ada yang salah, saudara juga memberitahu. Dan saya mau tutup dengan kalimat ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebagai keluarga, apalagi yang tidak sempurna, kita harus saling menjaga. Saya percaya kita meyakini kita ini keluarga di dalam Tuhan. Amin. Tetapi sekaligus saya mau mengingatkan kita bahwa kita ini adalah keluarga yang tidak sempurna. Saya berdosa, saudara berdosa. Masing-masing kita berdosa. Beberapa orang berdosa kumpul bersama pasti saling melukai satu sama lain. Entah disadari, entah tidak disadari, kita akan melukai, mengecewakan satu dengan yang lain. Karena itu kita perlu saling menjaga. Menjaga perasaan orang lain, menjaga kepentingan orang lain, dan menjaga supaya orang lain tidak jatuh ke dalam dosa. Kalau saudara melihat ada orang yang tidak baik, saudara jangan bicara di belakang. Ajak bicara orang yang bersangkutan. Ingat, values yang mau dibangun di tempat ini apa? T-R-O-H, Tiroh. Togetherness, respect, openness, hard work. Ada openness di sana. Saya tidak ingin mendengar kita saling membicarakan kelemahan orang lain di belakang. Saya ingin ketika saudara melihat orang lain salah, itu saudaramu sendiri. Datangi, ajak ngomong yang baik, doakan,

dukunglah. Saya ingin ada openness, apapun hasil openness kita, jangan lupa yang di depan ada togetherness. Apapun yang terjadi, no matter what happens between us, kita harus ingat, kita harus bersama-sama menghargai togetherness, kebersamaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi saya menantang kita semua di sini, ayo berikan diri saling melayani satu dengan yang lain. Ayo saling peduli dengan orang lain. Karena kita adalah satu saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya ingin memberi waktu khusus kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh, memberikan respons terhadap firman Tuhan. Apakah kita sudah berbuat sesuatu untuk sesama orang percaya yang Tuhan taruh di sekeliling kita? Mungkin itu di keluarga kita, mungkin di sekolah kita, di kampus kita, di tempat kerja kita, dan yang terutama di dalam gereja ini. Apakah kita sudah melakukan sesuatu? Ataukah kita selama ini tidak melakukan apa-apa, sehingga kita merampas hak orang lain? Orang lain seharusnya berhak dilayani, diperhatikan, berhak didukung, berhak untuk didoakan. Tapi kita mengabaikan semuanya itu dengan berbagai macam alasan. Mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Mari belajar memberi diri kepada orang lain, karena Kristus sudah lebih dulu memberikan dirinya bagi kita. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur untuk firman-Mu, sekaligus juga mohon ampun karena kami seringkali gagal. Bukan hanya umat-Mu yang mendengar, tapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kami seringkali terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri, sehingga kami tidak punya waktu memperhatikan orang-orang percaya yang Tuhan taruh di sekeliling kami. Kami tidak punya waktu bahkan untuk bertanya apa kabar, bahkan untuk mengirim chat, bertanya apa yang bisa didoakan, atau mungkin untuk menelepon seseorang hanya untuk tahu keadaannya dan mendoakan. Kami terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri. Tuhan ampuni kami. Kami gagal menjadi penjaga bagi saudara-saudara kami, the brothers keepers. Kami tidak bisa jadi itu. Tuhan ampuni kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami lebih peka terhadap orang-orang di sekeliling kami. Ada banyak orang yang mungkin akan disegarkan jiwanya hanya dengan sebuah pelukan, hanya sebuah pertanyaan apa kabar, hanya dengan doa. Tapi kami tidak melakukannya. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami supaya kami menjadi keluarga besar yang saling mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang orang tua overprotective. Kami percaya acara ini pasti akan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, sebenarnya yang disebut overprotective itu seperti apa, Pak?
1: Overprotective itu terjadi kalau misalnya dalam hal ini orang tua